0: pasangan muda mudi.
1: Pendengar, anda kembali mendengarkan Pro 1 Sambas 97.4 FM, kanal informasi dan inspirasi.
2: Wah, banyak banget barang diskonnya. Kayaknya aku mau borong deh semuanya.
3: Kamu yakin barang-barang itu kamu butuhin? Mentang-mentang ada diskon besar.
2: Iya juga sih. Tapi kan ini mumpung murah, siapa tahu kan kepake.
3: Heh, jadi konsumen itu harus bijak. Sebelum belanja, pikirin dulu beneran butuh atau cuma kepengen. Jangan lupa, cek juga kualitas barangnya biar nanti kamu gak rugi.
2: Iya juga ya. Kalau belanja sembarangan, nanti malah jadi numpuk barang gak kepake di rumah.
3: Nah, jadi konsumen itu gak cuma soal ngirit uang, tapi juga cara kita ngelola barang dan menjaga lingkungan.
2: Oke, siap. Mulai sekarang aku lebih mikir sebelum belanja. Terima kasih ya.
4: Yuk, kita jadi konsumen cerdas.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Sambas.
5: Antar Ajung adalah upacara tradisional yang secara turun-temurun dilakukan oleh masyarakat suku Melayu Sambas di Kabupaten Sambas, tepatnya di Kecamatan Paloh dan Tangarang. Antar Ajung dilaksanakan setiap akan menanam padi. Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara menempatkan bibit padi pada sebuah tempat yang berbentuk perahu dengan ukuran kurang lebih 2 meter dan lebar sekitar setengah meter yang akan dilarungkan ke lautan sebagai persembahan. Selain diisi bibit padi, Ajung ini juga diisi beraneka jenis

sesajian seperti rateh, beras kuning, garam, pisang, kelapa, kecucur maupun ketupat. Pembuatan antar ajung atau dikenal oleh masyarakat dengan perahu lancang kuning ini dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat mulai dari memotong, membelah, bahkan mengecat serta memberi bentuk layar perahu. Sebelum antar ajung dilaksanakan, biasanya diadakan prosesi yang disebut dengan ratib. Yang ini adalah kegiatan mengagung-agungkan asma Allah beserta doa selamat dan doa tolak bala. Selain itu ada juga upacara besiak yang dilaksanakan pada malam harinya. Besiak adalah kegiatan untuk menangkap roh-roh jahat untuk kemudian dimasukkan ke dalam perahu agar beragam hama penyakit padi bisa dihindari. Setelah kedua kegiatan tersebut dilakukan, barulah pelepasan antar ajung dilaksanakan. Antar ajung dilakukan oleh para pemilik perahu secara bersamaan ketika air laut sedang pasang. Sesaat sebelum pelepasan biasanya masyarakat membaca doa dan bersolawat. Setelah itu barulah perahu-perahu kecil tersebut dilepas ke lautan. Seiring dengan perkembangan zaman, kini masyarakat Sambas lebih menjadikan antar ajung sebagai kegiatan budaya yang harus dilestarikan ketimbang dijadikan sebagai ritual persembahan. Karena pandangan masyarakat yang menyebut antar ajung ini syirik karena prosesinya ada yang menganggap keluar dari syariat Islam, apalagi mayoritas masyarakat Sambas memeluk agama Islam.

Kabupaten Sambas banyak memiliki ragam budaya. Salah satu di antaranya ialah antar pakatan yang berasal dari kata antar, artinya membawa atau menghantar. Sedangkan pakatan artinya sepakat atau setuju. Antar pakatan adalah suatu adat istiadat di mana satu keluarga diundang ke rumah yang punya acara seperti pernikahan dan keluarga tersebut harus membawa beras, uang, dan ayam. Pada umumnya, pernikahan dan para keluarga, tetangga, maupun teman yang diundang hanya datang dan membawa uang saja, serta makan hanya satu kali. Lain halnya yang ada di Kabupaten Sambas, pernikahan dilakukan selama 2 hari, yaitu hari motong atau antar pakatan atau hari kecil dan hari besar. Hari kecil dilakukan pada sore hari mulai dari jam 3 hingga 5 sore dengan membawa ayam, beras, dan uang serta makan sore. Menunya berupa ikan asin, gulai-gulayan, cencalok, mie goreng, dan sambal terasi. Sedangkan hari besar merupakan makan besar yang dilakukan di siang hari. Menunya berupa sapi, ayam, ikan, telur, sup, dan sambal goreng kentang. Adat istiadat antar pakatan ini sudah berlangsung lama dan sampai sekarang masih tetap tumbuh dan berlaku terus-menerus di Kabupaten Sambas.

0: Welcome to Mobile Legend.
1: Ayo ih, cepetan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Serius amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Saya mencintai Ainun, tapi Allah yang menciptakan kita semua lebih cinta Ainun. Saya tidak pernah merasakan ditinggalin Ainun, karena beliau selalu berada dalam hati saya.

Bepapas adalah tradisi masyarakat Melayu Sambas yang dilakukan turun-temurun oleh masyarakat Sambas. Bepapas biasanya dilaksanakan pada saat mendirikan rumah baru, pindah rumah, tepung tawar syukuran dikaruniai anak, tolak bala, dan sebagainya. Adapun beberapa perlengkapan bepapas beserta maknanya. Yang pertama, daun enjuang, bermakna hidup ini adalah perjuangan, maka janganlah disia-siakan. Kedua, daun imbali, bermakna cepat bersatu kembali. Apabila terjadi perselisihan, dosa yang dilakukan atau tidak taat pada Allah, cepatlah kembali pada aturan-aturan agama. Ketiga, daun mentibar, bermakna hidup ini penuh tantangan, maka dari itu selalu bersabar. Keempat, tempurung, adalah tempat kasai langgir yang dicairkan dengan air doa tolak bala. Dan tepung beras yang dibuat kasai langgir bermakna niat yang suci. Air tolak bala bermakna semoga dijauhkan oleh Allah dari bala, dan apabila bala terjadi, semoga tidak terulang kembali. Dalam acara bepapas biasanya dipimpin oleh ketua labai atau tokoh masyarakat setempat. Adapun pelaksanaan bepapas dimulai dari arah kepala sampai ujung kaki. Bermakna, apabila akan melakukan sesuatu, berpikirlah terlebih dahulu. Setelah orang dipapas, rumah juga dipapas dengan 4 pojok sisi rumah, dengan bertujuan semoga rumah tersebut diberkahi Allah dan dihindarkan dari bala. Setelah selesai bepapas, alat pemapas dilemparkan di depan rumah. Maknanya semoga bala, penyakit, hal-hal yang kurang baik, semoga dijauhkan oleh Allah dari orang yang tinggal di rumah atau tempat tersebut.

0: Pendengar, anda kembali mendengarkan Pro 1 Sambas 97.4 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Wah, banyak banget barang diskonnya. Kayaknya aku mau borong deh semuanya.
2: Kamu yakin barang-barang itu kamu butuhin? Mentang-mentang ada diskon besar.
1: Iya juga sih. Tapi kan ini mumpung murah, siapa tahu kan kepake.
2: Heh, jadi konsumen itu harus bijak. Sebelum belanja, pikirin dulu beneran butuh atau cuma kepengen. Jangan lupa, cek juga kualitas barangnya biar nanti kamu gak rugi.
1: Iya juga ya. Kalau belanja sembarangan, nanti malah jadi numpuk barang gak kepake di rumah.
2: Nah, jadi konsumen itu gak cuma soal ngirit uang, tapi juga cara kita ngelola barang dan menjaga lingkungan.
1: Oke, siap. Mulai sekarang aku lebih mikir sebelum belanja. Terima kasih ya.
3: Yuk, kita jadi konsumen cerdas.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Sambas.
4: Ajung adalah upacara tradisional yang secara turun-temurun dilakukan oleh masyarakat suku Melayu Sambas di Kabupaten Sambas, tepatnya di Kecamatan Paloh dan Tangarang. Antar Ajung dilaksanakan setiap akan menanam padi. Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara menempatkan bibit padi pada sebuah tempat yang berbentuk perahu dengan ukuran kurang lebih 2 meter dan lebar sekitar setengah meter yang akan dilarungkan ke lautan sebagai persembahan. Selain diisi bibit padi, Ajung ini juga diisi beraneka jenis sajian seperti rateh, beras kuning, garam, pisang, kelapa, kecucur maupun ketupat. Pembuatan antar ajung atau dikenal oleh masyarakat dengan perahu lancang kuning ini dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat mulai dari memotong, membelah, bahkan mengecat serta memberi bentuk layar perahu. Sebelum antar ajung dilaksanakan, biasanya diadakan prosesi yang disebut dengan ratib, yang ini adalah kegiatan mengagung-agungkan asma Allah beserta doa selamat dan doa tolak bala. Selain itu, ada juga upacara besiak yang dilaksanakan pada malam harinya. Besiak adalah kegiatan untuk menangkap roh-roh jahat untuk kemudian dimasukkan ke dalam perahu agar beragam hama penyakit padi bisa dihindari. Setelah kedua kegiatan tersebut dilakukan, barulah pelepasan antar ajung dilaksanakan. Antar ajung dilakukan oleh para pemilik perahu secara bersamaan ketika air laut sedang pasang. Sesaat sebelum pelepasan biasanya masyarakat membaca doa dan bersolawat. Setelah itu barulah perahu-perahu kecil tersebut dilepas ke lautan. Seiring dengan perkembangan zaman, kini masyarakat Sambas lebih menjadikan antar ajung sebagai kegiatan budaya yang harus dilestarikan ketimbang dijadikan sebagai ritual persembahan. Karena pandangan masyarakat yang menyebut antar ajung ini syirik karena prosesinya ada yang menganggap keluar dari syariat Islam, apalagi mayoritas masyarakat Sambas memeluk agama Islam.

0: Informasi masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Selamat siang para pendengar RRI Sambas dimanapun Anda berada, pendengar ya. Setelah Anda ikuti program acara di Sambas Pagi, kami hadir dengan Sambas Siang untuk Anda bersama saya jam pendengar di udara hingga nanti jam 6 malam. Dan ya, kita akan ikuti sesaat lagi dinamika olahraga untuk Anda. Tetap bersama di RRI.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Lionel Messi mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Aston Villa siap menyapa penggemarnya di Indonesia. Timnas voli Indonesia menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dinamika olahraga siang dari Pro 3 hari ini kita awali dengan ajang sepak bola dunia di mana dua gol yang dicetak oleh Lionel Messi ke gawang Austria mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Erik Hamzah.
1: Argentina memastikan diri lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah berhasil mengandaskan perlawanan Austria dengan skor 2-0. Dua gol atau brace dari La Albi Celeste di pertandingan kedua grup C dicetak sang mega bintang Lionel Messi. Gol pertama dicetak Messi menit 38 memanfaatkan umpan Facundo Medina.
2: Ada Enzo Fernandez salta ke dia 1-2-3 berikan kepada Noel Molina. Ah, Lionel Messi. Ah, gol. Lionel Messi mendapatkan umpan matang dari rekannya tadi, Facundo Medina.
1: Sedangkan gol kedua dicetak Messi pada menit 90+5 memanfaatkan umpan Paredes di dalam kotak penalti Austria.
2: Penting sekali bagaimana tadi kemelut di area mulut gawang dari Austria tadi. Lionel Messi kembali berhasil mencetak gol keduanya atau brace di laga kedua pada penyisian grup J Piala Dunia 2026.
1: Austria di pertandingan ini sebenarnya sempat memberikan perlawanan yang sengit. Beberapa

0: peluang mampu dibuat, diantaranya melalui tendangan bebas Sabitzer dan sundulan Gregoritsch. Namun peluang Austria yang tercipta mampu dimentahkan oleh kiper Emilio Martinez yang tampil cukup apik di pertandingan ini. Usai pertandingan, bek Argentina Lisandro Martinez menyebut timnya bermain lebih baik dari lawan dan pantas meraih kemenangan dalam pertandingan ini. Pemain Manchester United tersebut juga memuji permainan yang ditunjukkan oleh Messi. Dia bermain cukup baik, meski di menit ke-8 babak pertama sempat gagal mengeksekusi tendangan penalti.
1: Pertandingan yang luar biasa menurut saya. Inilah indahnya sepak bola ketika kedua tim saling menyerang. Mereka dengan intensitasnya bola-bola kedua, dan saya pikir kami sangat cerdas hari ini. Dalam menggerakkan bola, kami menderita saat harus menderita, dan kami beradaptasi setiap saat dalam pertandingan. Saya rasa kami adalah pemenang yang pantas.
0: Pemain Austria, Michael Gregoritsch, menyebut jika timnya lemah dalam penyelesaian akhir.
1: Ya, itulah cara kami ingin masuk ke dalam pertandingan. Kami ingin bermain keras. Kami ingin menerapkan permainan kami di lapangan. Pada akhirnya kami kurang dalam penyelesaian akhir yang jelas. Saya rasa untuk bisa mendapatkan sesuatu dari sini. Tapi ya, sayang sekali skornya 2-0 di akhir. Itu merugikan selisih gol kami. Tapi tentu saja menyakitkan karena kami kalah.
0: Meski kalah dari Argentina, Austria sendiri masih memiliki peluang untuk lolos ke babak 32 besar jika di pertandingan terakhir mampu minimal bermain seri menghadapi Aljazair. Selain mampu mengantarkan Argentina lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026, dua gol yang dicetak oleh Messi mengantarkannya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia. Total pemain berjuluk La Pulga berhasil mencetak 18 gol atau selisih 2 gol dari pencetak gol terbanyak sebelumnya, yakni Miroslav Klose, mantan pemain tim nasional Jerman. Demikian Erik Hamzah melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. US, England, Germany, France, South Africa, Spanya, Mexico, Japan, Korea.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
3: Warm up on this court. Had to get used to it, the grandeur of it, you know, the scale of it.
4: Dari sepak bola, kita ke lapangan tenis, di mana petenis Indonesia Jenis Chen dan Aldila Suciadi memulai perjalanan mereka di turnamen berbeda pada pekan ini setelah sempat berduet di Nottingham Open 2026, di mana Jenis dijadwalkan tampil pada babak pertama sektor tunggal di WTA 250 Eastbourne Open menghadapi petenis Amerika Serikat Catherine McNally di Inggris pada Selasa petang sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Aldila bertanding di sektor ganda WTA 500 Bad Hamburg di Jerman bersama dengan Vera Zonareva. Pasangan Aldila Zonareva akan menghadapi Anastasia Panova Magali Kempen pada babak pertama yang diperkirakan berlangsung pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Jenis Aldila sempat berduet pada nomor ganda di Nottingham Open. Namun langkah mereka terhenti di babak semifinal setelah kalah dari pasangan tuan rumah Harriet Dart Maya Lamson dengan skor 6-4, 4-6, 6-10. Masih dari lapangan tenis, di mana petenis Belgia Elise Martens mengamankan kemenangan pada babak pembuka turnamen tunggal putri Bad Homburg Open di Jerman pada Senin kemarin waktu setempat setelah menundukkan wakil dari Filipina Alex Ayala. Martin menang dengan 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-3 dari Ayala yang menempati peringkat 30 dunia dalam laga sepanjang 1 jam 23 menit tersebut. Ayala sebenarnya sempat memimpin dengan skor 3-1 di awal permainan. Namun Martins membalikkan keadaan dengan merebut 5 game berturut-turut untuk mengamankan set pertama. Martins bahkan memenangi total 8 game beruntun hingga total unggul 3-0 pada set kedua. Ayala sempat memberikan perlawanan, akan tetapi petenis Belgia berusia 30 tahun itu berhasil menutup pertandingan dengan skor 6-3. Seusai pertandingan, Elis Martin menyebut dirinya senang dengan servis yang ia sajikan sepanjang pertandingan tersebut.
5: Yeah, I mean, I'm happy to get... Saya senang bisa menyelesaikannya hari ini. Tapi pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang datang menonton, kepada semua orang yang tetap tinggal malam ini. Sangat menyenangkan, suasana yang luar biasa. Saya senang bisa kembali ke sini. Ya, saya senang dengan servis saya, terutama game terakhir karena saya sudah memiliki beberapa match point. Dia juga bermain luar biasa di match point tersebut. Jadi semua pujian untuknya. Tapi ya, saya sangat senang bisa menyelesaikannya.
4: Kemenangan ini mengantarkan Martins yang memegang 10 gelar WTA Tour untuk menghadapi juara Grand Slam 4 kali asal Jepang Naomi Osaka di babak 16 besar Beth Hornbook Open yang akan berlangsung malam nanti pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana klub asal Inggris pemenang Piala Eropa musim 2025-2026 Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia dalam tur pramusim. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul Itiloli.
1: Dalam rangka pre-season tour, jadi nggak cuma di Indonesia, nanti ada di Bangkok, ada juga di Hong Kong.
2: Asal Inggris Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia. Pemenang Piala Eropa musim 2025-2026 itu hadir

0: memastikan para pemain dari skuad utama hadir di Jakarta. Karena dijelaskan Satrio, 10 pemain Aston Villa saat ini tengah memperkuat timnas negaranya masing-masing di Piala Dunia 2026.
1: Ya, turnya ini adalah yang sudah melewati 2 weeks grace period atau 2 weeks rest periodnya klub sepak bola untuk Premier League. Jadi mudah-mudahan memang semuanya sudah bisa ikut. Tapi ya kami coba akan kerja keras maksimal mungkin untuk make sure semuanya akan ikut. Jadi karena memang yang kita tahu dia akan bermain dengan Paris Saint-Germain di UEFA Super Cup, maka tim yang akan dibawa itu adalah tim-tim yang memang disiapkan untuk Liga Inggris. Jadi memang nanti ada pemain utama juga, ada reserve timnya juga. Jadi tim-tim itu akan lengkap dari pemain, mungkin dari pemain kaptennya, dari reserve-nya, nanti bakal ada juga.
0: Sementara itu, kabar kehadiran Aston Villa disambut hangat supporternya Villans Indonesia. Sekretaris Villans Indonesia Kadia Hanindio mengaku sangat antusias menanti kedatangan tim favoritnya. Kadia menyebut sudah berkomunikasi dengan para rekannya di sejumlah kota untuk menyambut kedatangan Aston Villa.
2: To be honest, ini suatu kejutan buat kita. Tiba-tiba kita udah menang Europa League, terus kita tiba-tiba jadi Aston Villa datang ke kita gitu ya. Ini suatu kejutan, jadi kita pasti bakal do something yang luar biasa sih. Ketika mereka datang, kita bakal beri penyambutan segala macam dari komunitas kita mbak, terutama. Dan kita juga pasti bekerja sama sama ada promotor untuk bareng-bareng lah kita mensukseskan acara ini.
0: Aston Villa dijadwalkan menjalani pertandingan persahabatan di Jakarta melawan tim Indonesia All Star pada Sabtu 1 Agustus 2026. Tiket untuk pertandingan tersebut akan mulai dijual 27 Juni mendatang, mulai dari harga Rp350.000 hingga Rp2.250.000. Jakarta sendiri merupakan salah satu tujuan dari rangkaian tur mereka di Asia Tenggara. Dari Jakarta, Mira.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal di mana kompetisi futsal putri Women's Pro Futsal League 2026 telah memasuki fase akhir. Empat tim dipastikan lolos untuk melaju ke babak Final Four. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Liliana Nadia.
1: Intan, yang dua Seni dan Mary Vandina akhirnya.
2: Empat tim telah memastikan tempat di kompetisi Final Four Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026. Capybara Angels berhasil mengunci posisi ketiga klasemen setelah menang tipis 1-0 atas Fast Angels Semarang pada laga terakhir di Gor Bung Karno Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan itu memastikan Capybara Angels finish dengan 28 poin dan melaju ke babak Final Four. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Kotrun Nada, mengaku senang atas raihan 3 poin yang diamankan timnya.
3: Alhamdulillah Capybara diberi 3 poin hari ini, bikin kita jadi maju ke Final Four. Semoga nanti di Final Four usaha kita semakin besar dan dapat hasil yang lebih maksimal. Terima kasih.
2: Sementara itu, Netic Ladies FC gagal menembus babak Final Four meski meraih kemenangan 2-1 atas Kebumen United Angels di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Netic mengumpulkan total 20 poin sepanjang musim ini dan hanya bertengger di posisi kelima klasemen. Meski gagal melaju ke Final Four, staf kepelatihan Netic Ladies FC, Gandan P, mengaku cukup puas dengan hasil yang diraih timnya.
4: Kita berhasil menutup liga musim ini dengan 3 poin. Anak-anak bermain sangat lepas, tidak ada beban, bermain bagus, menyerang bagus, defensif bagus. Respect juga untuk Kebumen yang bermain sangat bagus juga. Terima kasih musim ini Netic berada di peringkat 5. Apresiasi untuk yang sudah membantu Netic, yang mendukung Netic semuanya. Kemenangan ini untuk kalian semua. Terima kasih.
2: Babak Final Four WPFL 2026 akan berlangsung pada 27 hingga 28 Juni mendatang. Empat tim yang akan bersaing memperebutkan tiket Grand Final adalah Kuda Laut Nusantara Angels, MSP FC, Capybara Angels, dan NAM ABP Women. Grand Final WPFL 2026 sendiri dijadwalkan akan berlangsung pada 4 hingga 5 Juli mendatang di Gor Bung Karno Sukoharjo, Jawa Tengah. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya dari tim bola voli, di mana timnas voli Indonesia bangkit dan menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
1: 4-2 Timnas bola voli Indonesia sukses meraih kemenangan perdana atas Qatar, juara bertahan AFC Cup 2024 dengan skor 3-2 dalam laga sengit grup B AFC Men's Volleyball Cup 2026 di Ahmedabad, India malam tadi. Indonesia memulai pertandingan dengan tertinggal. Pada set pertama, skuad Garuda kesulitan menembus pertahanan kokoh Qatar dan tertinggal hingga 24 di tengah set. Akhirnya menyerah 14-25. Namun permainan mulai berubah di set kedua. Pelatih Radial Toiran melakukan langkah berani dengan memasukkan pemain muda Dibras, Alvin, dan Gumilar. Keputusan ini terbukti ampuh. Indonesia mampu menjaga keunggulan sejak awal dan menutup set kedua dengan skor 25-22. Set ketiga menjadi titik balik moral tim Merah Putih. Qatar sempat unggul 23-19, namun Indonesia menunjukkan mentalitas pantang menyerah. Pertandingan berjalan begitu sengit hingga skor mencapai deus. Pada akhirnya Indonesia memaksa Qatar menyerah dengan skor 32-30. Di set keempat, Qatar kembali unggul 27-25 setelah pertarungan ketat. Namun memasuki set penentuan, Indonesia tampil jauh lebih tenang dan membuat Qatar kesulitan menahan serangan. Kemenangan 15-13 pun menjadi kenyataan. Ketua Umum PPPBVSI Imam Sujarwo sebelumnya berharap timnas dapat memperbaiki peringkat dari posisi ke-6 di edisi sebelumnya.
2: Dan mudah-mudahan dalam event ini bisa memperbaiki ranking, ya. Ranking yang AFC Nation Cup, yang dulu namanya AFC Cup, dulu ranking 6, mudah-mudahan bisa diperbaiki, perbaiki rankingnya menjadi ranking 4.
1: Sementara itu, Kapten tim Jason Nathanael Kilanta juga menekankan pentingnya konsistensi dan kekompakan untuk terus bersaing. Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi Thailand malam hari ini. Dari Jakarta, Krisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Farhan Halim kali ini

Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga bulu tangkis di mana tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan mengikuti kejuaraan dunia BWF 2026. Talita menggantikan Gregoria Mariska Tunjung untuk menjalani debut pada kejuaraan dunia tersebut. Kepastian tersebut disampaikan PBSI via Instagram pada Senin kemarin. Postingan ini menyebut Talita akan tampil pada turnamen di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Masuknya Talita menjadi kesempatan besar bagi pemain muda tunggal putri Indonesia untuk berlaga di level tertinggi turnamen perseorangan dunia tersebut. Sementara itu, Gregoria mengajukan pengunduran diri dari pelatnas PBSI pada 15 Mei yang lalu. PBSI menyebut kondisi kesehatan Gregoria yang masih dalam proses pemulihan dari vertigo menjadi alasan utama pengunduran diri atlet ini.

Beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Republik Indonesia menyiapkan sejumlah strategi jangka panjang dan program unggulan untuk mendorong kemajuan ekosistem olahraga nasional melalui Akademi Olahraga dan Anggaran Jangka Panjang atau Multi-Years. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Qodari menyampaikan, salah satu program utama yang dirancang oleh pemerintah adalah pembangunan Akademi Olahraga. Fasilitas ini nantinya akan berfungsi sebagai pusat pembinaan terpadu bagi para talenta muda dari berbagai cabang olahraga di tanah air. Melalui keberadaan akademi ini, pemerintah berharap proses pencarian, pembinaan, serta pengembangan bakat atlet dapat dilakukan secara lebih terstruktur sejak usia dini. Langkah ini dinilai esensial dalam mencetak generasi atlet yang mampu mendulang prestasi tinggi di masa depan. Pemerintah juga akan menyusun program pemusatan latihan nasional pelatnas jangka panjang demi menjamin keberlangsungan program tersebut. Skema pendanaan tahun jamak atau multi-years akan disiapkan untuk menyokong operasionalnya.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz. Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya. Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Duel menarik tersaji di Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
2: Baik, terima kasih pendengar masih bersama di RRI Samba 97,4 FM. Dan ya, kita juga hadir dengan berbagai program acara lainnya setelah Pro 3 Jakarta Dinamika Olahraga kami hadirkan untuk Anda pendengar. Dan berikutnya kita hadirkan juga dengan lagu-lagu religi menjelang kumandang azan zuhur pendengar ya, yang nantinya akan kita dengar bersama di jam 11:48 waktu Indonesia Barat pendengar. Sebelumnya ragam informasi kami hadirkan dan setelahnya juga di lagu religi hingga jam 12 siang nanti kami temani Anda dengan ragam lagu-lagu daerah Sambas dan informasi kebudayaan untuk Anda di seni budaya tradisional. Hingga jam 1 siang kita juga hadirkan untuk Anda di Warta Berita Siang RRI Pro 1 Pontianak. Di jam 1.30 siang hingga jam 3 sore nanti kita hadirkan juga di Pro Dangdut untuk Anda ya. Dan bagi para pendengar yang ingin request akan nanti gabung di sana. Oke, lanjut di jam 3 sore nanti kita juga hadirkan dengan ragam informasi untuk Anda pendengar ya, termasuk juga di antaranya lagu-lagu pop Indonesia dan juga informasi digital untuk Anda. Dan setelahnya jam 4 kita juga akan ikuti Warta Berita Korwil 9 Kalimantan Barat. Tinggal di jam 4.30 sore kita juga hadirkan di musik dan informasi dengan lagu-lagu daerah, lagu-lagu pop Indonesia pendengar ya, jam 5 sore kita juga hadirkan lagu-lagu religi, kisah inspiratif dan juga prestasi untuk Anda hingga kumandang azan maghrib ya di Kabupaten Sambas dan sekitarnya di jam 17:54 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan dengan lagu religi hingga jam 6 nanti teman-teman kita yang bertugas di Sambas malam menemani para pendengar termasuk dengan lagu pop Indonesia dan informasi viral untuk Anda. Dan pastinya selalu dengarkan RRI Samba 97,4 FM. Selain di radio terestrial, Anda juga bisa mendengarkan saat ini di aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Para pendengar tentu juga bisa bergabung bersama kami di media sosial pendengar ya, seperti di Facebook RRI Sambas, Instagram RRI Sambas 974, kemudian di kanal TikTok kita RRI Sambas dan kanal YouTube RRI SP Sambas. Jangan lupa di follow. Oke deh pagi para pendengar, mudah-mudahan di siang hari yang begitu cerah sekali ini pendengar, mudah-mudahan juga membawa semangat bagi kita bersama untuk beraktivitas ataupun diantaranya yang sedang istirahat juga di siang hari ini ya, dan bersiap-siap mungkin umat Muslim menjalankan ibadah sholat fardu zuhur nantinya insyaallah dipermudah dan segala ibadah juga diterima oleh Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Dan kalau kita cek cuaca di BMKG saat ini pendengar ya, ada sebagian yang mengalami hujan, ada juga sebagian yang cerah berawan pendengar. Dan ini prediksi hujan masih akan terjadi pendengar ya untuk di hari ini ya. Terpantau juga katanya sih ada yang hujan di siang hari hingga malam hari nih pendengar. Ini akan lebat gitu pendengar ya. Nah lebih lanjut di BMKG juga kita cek prediksi cuaca untuk di minggu-minggu ini masih cenderung lebih ke hujan, lebih banyak hujan gitu pendengar. Dan juga tetap waspada ini pendengar ya, karena ada disertai juga dengan petir ya. Dan saat ini sebagian besar cuaca lebih ke berawan pendengar, dengan suhu di sekitar 31 derajat Celcius, tertinggi di angka 32 derajat Celcius. Baiklah para pendengar di RRI Sambas, itu dia sedikit informasi cuaca untuk Anda. Dan kita ke kisah inspiratif mungkin ya. Kali ini kita ke seorang pemilik usaha bunga tiruan, Meli Anawati. Dengar, kita kutip di rri.co.id. Nah, jadi Meli ini membagikan pengalaman dan strategi suksesnya untuk mengembangkan bisnis di tengah persaingan pasar yang makin kompetitif gitu, dengar. Dan kisahnya ini disampaikan dalam program Ekonomi Digital Pro 1 yang terjadi di Purwokerto pendengar ya. Dalam dialognya Meli katanya sih ya menyebut bahwa inovasi produk itu jadi salah satu kunci utama untuk mempertahankan eksistensi usaha bunga artifisial yang ia geluti. Karena menurutnya pendengar ya, kebutuhan pasar sekarang itu termasuk terhadap dekorasi berbahan bunga tiruan itu mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Nah, seperti yang diketahui juga, kayak banyaknya juga sekarang ini ya lebih hal-hal yang simpel lah gitu yang dikerjakan gitu pendengar ya, termasuk juga dengan bunga tiruan ini kan ya nggak sulit untuk perawatannya gitu pendengar. Dan sekarang trennya juga makin meningkat, terutama untuk dekorasi rumah, kantor, sampai ke berbagai event. Dan produk ini diminati karena ya tadi ya, satu sisi selain mudah dirawat, tahan lama, dan ya tampilannya semakin hari semakin kayak mirip gitu ya dengan bunga aslinya gitu pendengar. Dan ini menjadi peluang pasar yang cukup besar katanya untuk kemudian diimbangi dengan kemampuan pelaku usaha membaca berbagai perubahan perilaku konsumen. Jadi ya kalau tanpa inovasi tentu produk juga akan sulit bersaing katanya ya, apalagi di tengah banyaknya pelaku usaha sejenis yang memang bermunculan gitu ya. Nah, selain inovasi produk, Meli juga menekankan pentingnya digitalisasi sebagai pendorong utama perkembangan bisnis saat ini. Nah, menurutnya media sosial dan platform e-commerce ini membuka akses pasar yang mungkin jauh lebih besar ya ketimbang metode pemasaran yang konvensional, benar. Nah, sorotannya di sini adalah pentingnya kreativitas untuk menjaga daya saing usaha, terutamalah di antaranya layanan kostumisasi produk yang sesuai dengan keperluan ataupun kebutuhan para pelanggannya. Nah, kemampuan merangkai bunga ya, pemilihan bahan yang berkualitas sampai ke penyesuaian desain untuk menjadi faktor penentu kepuasan konsumen ya. Pastinya ya, kalau misalnya sesuai dengan requestan seorang pelanggan, pasti mereka akan kembali lagi. Ini mungkin ya. Dan dalam hal inilah Melly berharap ya bahwa kisah perjalanannya ini bisa menjadi inspirasi terutama bagi pelaku UMKM lain agar bisa terus beradaptasi dengan adanya perkembangan teknologi. Dan tegasnya juga kombinasi antara inovasi, digitalisasi, kreativitas ini jadi kunci untuk bertahan sekaligus berkembang di era ekonomi digital. Ya kayaknya siapa yang rajin dan kreatif gitu pendengar ya, mungkin siapapun bisa berhasil gitu ya, seperti yang dilakukan oleh Meli ini. Oke, baiklah para pendengar di RRI Sambas, itu dia, mudah-mudahan memotivasi bagi kita bersama ya, agar ya nantinya mungkin segala usaha yang baru dimulai ataupun juga memang punya planning di sana gitu ya, mudah-mudahan berjalan dengan semestinya dan baik aja. Oke deh para pendengar di RRI Sambas, kita perdengarkan untuk Anda lagu religi berikut ini, tetap bersama di RRI Sambas.
0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

Jangan pernah meremehkan kebaikan. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan akan sangat bermanfaat bagi orang lain. Karena kebaikan itu layaknya aroma bunga yang menyebar hanya mengikuti arah mata angin. Mari tebarkan kebaikan. Kebaikan dalam sikapmu, kebaikan dalam wajahmu, kebaikan dalam matamu, kebaikan dalam senyumanmu.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Inna a'tainakal kautsar.
0: Sungguh, kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak.
1: Fasalli li rabbika wanhar.
0: Maka laksanakanlah solat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah sebagai ibadah, dan mendekatkan diri kepada Allah.
1: Inna shani'aka huwal abtar.
0: Sungguh, orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

menarik tersaji di Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Oke, pendengar masih bersama di RRI Samba. Setelah lagu-lagu daerah Samba kami perdengarkan, nanti kita dengar lagi ya lagu-lagu yang lainnya untuk Anda. Kali ini kita ke informasi tentang kebudayaan untuk para pendengar semua ya. Kali ini kita ke website rri.co.id pendengar, dan tentang tradisi leluhur siraman ruatan bagi masyarakat Jawa, seperti diantaranya dibahas dalam program Ngobras ya di RRI Pro 1 Madiun yang temanya itu siraman ruatan, yang menghadirkan narasumber Ki Purwinarto Suwondo dan Cornelius Jogo Sabtono pendengar. Nah, di sanalah ketiga narasumbernya membahas tentang makna filosofi sampai ke posisi tradisi ruatan bagi kehidupan masyarakat sekarang ini. Dijelaskan oleh Ki Purwinarto, ruatan itu adalah tradisi yang memang telah diwariskan secara turun-temurun dari budaya Jawa, dan secara filosofis ruatan itu dimaknai sebagai upaya untuk membersihkan diri dengan ataupun dari berbagai hal-hal yang negatif, baik yang berkaitan dengan batin, perilaku, ataupun juga tentang perjalanan hidup seseorang. Nah, menurutnya pendengar, prosesi siraman di ruatannya bukan sekedar kegiatan untuk nyiram air kepada seseorang, tapi punya makna simbolis tentang penyucian diri. Nah, air yang digunakannya biasanya berasal di berbagai sumber mata air yang memang dianggap punya nilai filosofi, sampai ke dirangkai dalam prosesi yang penuh doa dan harapan. Dan pada dasarnya katanya ruatannya sarana introspeksi dan permohonan keselamatan kepada yang kuasa. Yang terpenting ya diantaranya menerapkan nilai-nilai kebaikan yang terkandung ada di dalamnya. Dan kalau dalam tradisi Jawa berngar ya dikenal dalam bentuk ruatan yang sesuai dengan kebutuhan ataupun latar belakang seseorang. Tapi ya tetap ya esensi utamanya sama, memohon keselamatan, ketentraman, dan keberkahan dalam menjalani kehidupan. Dan di sana juga disoroti oleh Suwondo, juga narasumber yang satunya itu ya, pentingnya katanya untuk menjaga tradisi yang jadi bagian identitas budaya bangsa. Nah, menurutnya keberadaan tradisi macam nak siraman ruatan tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang memang bertentangan dengan perkembangan zaman, tapi jadi kekayaan budaya yang mungkin bisa dipahami dan perlu dipahami secara utuh ya. Dan tradisi yang lebih mengedepankan kandungan nilai sosial dan kebersamaan yang pelaksanaannya di mana masyarakat berkumpul sami-sami saling mendoakan dan mempererat hubungan sosial. Mungkin iya esensinya pendengar ya, pentingnya adanya kebudayaan di sini ya pendengar ya, di mana masyarakat satu sama lain ya tetap bersosialisasi ya, membantu satu sama lain, yang jelas juga saling mendoakan. Nah, dinilailah tantangan terbesar sekarang ini makin berkurangnya pemahaman masyarakat tentang makna filosofis sebuah tradisi. Nah, karena banyak orang mungkin diantaranya dengan berbagai profesi, ada yang memang tidak ataupun kurang memahami pesan moral yang biasanya diwariskan oleh para leluhurnya, dan ada yang memang kalau kita katakan mungkin bertentangan dengan pendapatnya ya. Dan satu sisi ada juga yang mengenai agami pendengar ya. Nah, edukasi mengenai nilai budaya ya yang jadi penting bagi masyarakat memandang tradisi yang jelas secara lebih bijak dan proporsional sesuai dengan porsinya masing-masing pendengar ya. Pandangan yang sami pun disampaikan oleh Cornelius Jogo Sabtono pendengar. Diri menjelaskan bahwa tradisi ruatan ya harus dilihat dari pandangan perspektif budaya dan adanya karya
kearifan lokal yang udah hidup di tengah masyarakat belama-lama abadnya. Dan menurutnya tradisinya ya jadi bagian dari identitas budaya yang memang mencerminkan cara masyarakat Jawa untuk membangun harmonisasi di antaranya antara manusia, lingkungan, dan nilai-nilai spiritual yang diyakini. Nah, budaya ya memang tidak hanya ngomong tentang masalah masa-masa lalu ya, tapi bagaimana suatu nilai yang baik ya bisa diwariskan kepada generasi yang berikutnya. Boleh di highlight pengen ya, itu adalah nilai-nilai yang baik di sana. Dan ruatan yang jadi salah satu media untuk menjaga kesenambungan nilai-nilai tersebut, pendengar. Pentingnya dokumentasi ruang dialog publik katanya untuk memperkenalkan kembali tradisi-tradisi lokal kepada masyarakat luas sebagai edukasi bersama, pendengar ya, bahwa generasi muda tidak hanya kenal budaya ya melalui cerita aja, tapi paham makna dan nilai yang terkandung di dalamnya. Dan disanalah sepakat para narasumbernya bahwa siraman ruatannya bukan sekedar ritual seremonial, tapi mengandung pesan moral, sosial yang masih relevan dengan sekarang. Tradisi yang menjadi pengingat pentingnya untuk membersihkan diri, memperbaiki perilaku, mempererat hubungan sosial, dan menjaga keseimbangan hidup, benar ya. Kadang kalau kita melihat diri kita seorang ya, ya kadang ya si anak pepe api lah gimana lah dan mungkin ya kadang menganggap remeh diri sendiri gitu pendengar ya, tapi ketika kita bersosialisasi bertemu dengan orang-orang yang mungkin ya satu rumpun ataupun juga dengan orang-orang yang berbeda, ternyata kita juga bisa loh gitu ya, bisa bergaul, istilahnya juga bisa menyampaikan berbagai pendapatnya. Satu sisi juga kita bisa membahas suatu persoalan kehidupan bersosial yang lebih apa ya, lebih enjoy, lebih santai, lebih baik, ataupun juga lebih apa ya, mengisi waktu-waktu luang dengan ya hal-hal yang berguna mungkin ya. Dan ya salah satunya juga tadi ya, sama-sama untuk memperbaiki perilaku diri kita, dan pastinya juga ada poin untuk mempererat hubungan sosial bersama. Inilah yang menjadi keseimbangan hidup ya, kadang di era yang semakin majunya teknologi ataupun perubahan zaman yang begitu drastis pendengar ya, kadang individualis ataupun ya kayak sendiri itu lebih baik dibanding mungkin rame-rame, tapi ya satu sisi kita masih memerlukan manusia lain untuk beraktivitas ataupun juga untuk melakukan kegiatan kita yang lain. Salah satunya juga kayak apa ya, ya kalau kita is dead ataupun dijemput oleh yang maha kuasa yang membantu kita untuk memasukkan ke liang lahat adalah orang lain. Ya itulah pentingnya orang lain di dalam hidup kita ya. Oke, yang masih sendiri mudah-mudahan banyak support diantaranya, enggak keluarga ya, teman ya, ataupun orang-orang yang mungkin bisa membantu kita semua deh. Dan salah satunya juga enggak lepas dari yang maha kuasa yang selalu memperhatikan kita bersama pendengar ya. Oke, baiklah para pendengar di RRI Sambas, kita lanjutkan ngagi ke lagu-lagu daerah Sambas yang lain. Pastinya selalu dengarkan RRI Sambas 97,4 FM. Nah, kita dengarkan dari Apis No, Tunjuk Ajar Urang Tuwe.

0: kegiatan.
1: Santus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari KRIP.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya KRIP di Provinsi Kalimantan Barat.
1: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
3: Saya menyampaikan pandangan akhir atas pandangan umum partisipasi DPRD atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
4: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
5: Sari Berita Penting.
6: Piala Dunia 2026 jadi momen terbaik penjual jersey.
7: Jualan di sini awalnya tahu dari internet kalau ada nomor di sini.
6: Tim SAR temukan korban tenggelam di Danau Biru Sintang.
8: Selama kurang lebih 4 jam setelah dipukul 13.00, korban ditemukan.
9: Selamat siang pendengar, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita siang ini. Edisi Selasa 23 Juni 2026 bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Dengar, mengawali jumpa kita siang ini, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban tenggelam di Danau Biru Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat pada hari kedua pencarian. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah sebelumnya dilaporkan tenggelam saat berenang. Berikut laporannya.
10: Korban diketahui bernama Rizky Wibowo, remaja berusia 17 tahun yang tenggelam pada Sabtu lalu di kawasan Danau Biru, Kelurahan Martiguna, Kabupaten Sintang. Kepala Kantor SAR Pontianak, Imade Junetra, menjelaskan, memasuki hari kedua operasi, Minggu pagi, tim SAR gabungan kembali melanjutkan pencarian dengan melakukan penyisiran permukaan di sekitar lokasi kejadian. Setelah sekitar 4 jam pencarian, korban akhirnya ditemukan mengambang pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.
8: Pada besok paginya, 06.00 melaksanakan pencarian selama kurang lebih 4 jam setelah dipukul 13.00. Korban ditemukan mengapung, mengambang atau dengan kondisi magneta. Selanjutnya di pukul 13.35 itu diserahkan kepada pihak keluarga dan selanjutnya dievakuasi ke rumah duka.
10: Usai evakuasi, jenazah korban langsung diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Tim SAR juga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dan mengutamakan keselamatan saat beraktivitas di perairan. Indri Rizkita melaporkan.
9: Beralih ke informasi pendidikan pendengar, DPRD Kuburaya berupaya untuk mengatasi persoalan kekurangan guru bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kuburaya. Regrouping sekolah satu di antara solusi yang cepat dan akan dilakukan selengkapnya.
11: Kekurangan tenaga pendidik mengancam sekolah di Kabupaten Kuburaya menyusul ratusan guru SD dan SMP memasuki pensiun hingga Desember 2026. Ketua Komisi 4 DPRD Kuburaya, M. Amri, mengungkapkan hasil rapat dengar pendapat RDP bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kuburaya menunjukkan hingga Desember 2026 terdapat sekitar 200 guru tingkat SD dan SMP yang memasuki pensiun. Jumlah tersebut dinilai cukup besar, sementara penerimaan tenaga guru hampir dipastikan tidak dilakukan pada tahun ini. Amri mengatakan dalam rapat dengar pendapat sejumlah solusi telah dibahas untuk mengantisipasi kekurangan guru. Satu di antaranya melalui regrouping atau penggabungan sekolah dengan mempertimbangkan jarak tempuh masyarakat di wilayah tertentu agar siswa tidak harus menempuh perjalanan terlalu jauh untuk bersekolah.

0: Ada 36 sekolah yang akan di-regrouping, yang itu memang sudah memenuhi syarat untuk regrouping karena ada siswa, ada sekolah yang siswanya itu kurang dari 30 orang. Nah, ada sekolah yang itu siswanya itu kurang dari 30 orang. Dari kelas 1 sampai kelas 6 itu jumlahnya enggak sampai 30 gitu. Nah, ini memenuhi syarat untuk di-regrouping, digabung dengan sekolah lain. Tentu dengan mempertimbangkan jarak tempuh dan wilayah gitu. Nah, ini sudah dilakukan, ada 36 sekolah. Kalau ini bisa dilakukan, tentunya guru yang mengajar di sekolah-sekolah yang akan di-regrouping ini bisa dipindah ke lokasi-lokasi sekolah yang memang membutuhkan guru ya, dengan jumlah masyarakat yang bersekolah, anak-anak yang sekolah itu lebih ramai. Seperti itu langkah pertama ya.
1: Selain itu, pihaknya juga akan mendorong pemerintah daerah melaporkan kondisi kekurangan guru tersebut kepada Kementerian Pendidikan agar kembali membuka formasi penerimaan guru ASN. Namun menurut Amri, peluang penerimaan guru ASN baik PNS maupun P3K pada tahun 2026 hampir dipastikan tidak ada. Amri menambahkan persoalan tersebut menjadi perhatian serius karena saat ini sekolah sedang memasuki masa penerimaan peserta didik baru. Dengan jumlah penduduk usia sekolah yang terus bertambah, minimnya tenaga pengajar dikhawatirkan berdampak pada layanan pendidikan dan kapasitas penerimaan siswa baru. Fiko Al-Hadi melaporkan.
2: Pendengar, komitmen mewujudkan pelayanan publik yang bersih dan bebas korupsi terus diperkuat. BKKBN Kalimantan Barat kini mengakselerasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dengan dukungan berbagai pihak termasuk pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Berikut laporannya.
3: Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kepala Perwakilan BKKBN Kalbar, Nyigit Wudi Amini, mengatakan integritas menjadi fondasi penting dalam memberikan pelayanan yang prima, profesional, dan akuntabel. Seluruh jajaran BKKBN, termasuk petugas lapangan, diharapkan terus menjaga komitmen tersebut.
4: Saya mengajak seluruh ASN di perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat termasuk tenaga di lapangan untuk terus memberikan pelayanan yang baik, pelayanan yang prima dan akuntabel dan menjaga integritasnya di setiap kegiatannya.
3: Upaya pembangunan zona integritas ini mendapat dukungan dari berbagai pihak termasuk pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan sejumlah kepala daerah. Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Harrison, menegaskan pembangunan zona integritas merupakan bagian dari upaya mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan bebas korupsi.
5: Sebenarnya semua instansi, semua lembaga di Indonesia ini kan harus mengutamakan sekarang integritas ya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tentu saja mendukung upaya integritas di BKKBN ya.
3: Harrison menambahkan Pemprov Kalbar mendukung penuh langkah BKKBN dalam memperkuat budaya integritas dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan dukungan berbagai pihak, BKKBN Kalbar optimistis pembangunan zona integritas dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan pelayanan dan kepercayaan masyarakat. Harmanta Wilhelmus melaporkan.
6: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live radio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
2: Kita beralih ke informasi olahraga pendengar, nobar Piala Dunia 2026 di halaman stasiun TVRI Kalbar bukan hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, namun juga menjadi momen yang baik untuk pengusaha UMKM seperti penjual jersey atau baju bola. Salah seorang penjual jersey mengaku jersey yang dijual cukup diminati pembeli, berikut laporan selengkapnya.
3: Momen nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di halaman TVRI Kalimantan Barat tidak hanya menjadi ajang berkumpulnya para pecinta sepak bola, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk meraih keuntungan. Salah satunya adalah Adit, penjual jersey bola yang membuka lapak di lokasi nobar. Ia sengaja memanfaatkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap perhelatan sepak bola dunia untuk menawarkan berbagai produk jersey kepada pengunjung. Adit juga mengatakan dirinya baru sekitar 1 tahun menjalani usaha penjualan jersey bola.
7: Karena momennya pas buat bela dunia kayak gini, jersey seperti ini banyak dicari sama orang. Momennya pas. Baru 1 tahunan sini. Jualan di sini awalnya ya, awalnya tahu dari internet kalau ada nobar di sini, jadi chat, komunikasi sama orang di sini kalau bisa jualan. Sekarang ya jualan bisa. Buat warga Pontianak, nobar di TVRI karena rame dan seru, ada door prize-nya juga.
3: Penjualan jersey tak lengkap jika tanpa penonton setia sepak bola. Salah satu penonton dalam nobar bola gembira, Ria, juga turut hanyut dalam keseruan Piala Dunia 2026. Dirinya pun mengajak serta teman-temannya untuk nobar Piala Dunia di tengah aktivitasnya sebagai mahasiswa.
8: Di tahun ini seru banget, karena tuh banyak hal-hal baru gitu. Tambah lagi kan saya belum lama ini, baru-baru ini nonton bola gitu. Sebelumnya kan enggak, nambah pengetahuan, terus nambah relasi, karena kan di sini ramai, ketemu orang baru gitu.
3: Kehadiran pengusaha UMKM menjadi warna tersendiri dalam pelaksanaan nobar Piala Dunia 2026. Selain menambah semarak suasana, kegiatan ini juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di tengah tingginya minat terhadap pertandingan sepak bola. Wilhelmus melaporkan.
2: Pendengar, kontingen dari Kota Pontianak resmi dilepas untuk mengikuti Festival Olahraga Masyarakat Provinsi atau Porprov kedua Kalimantan Barat tahun ini 2026 di Kota Singkawang. Pada Porprov ini Pontianak menargetkan juara umum seperti Porprov tahun sebelumnya. Berikut laporan selengkapnya.
3: Penyerahan bendera pataka oleh Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan kepada Ketua Kontingen Kota Pontianak Maira Setiawati menandai kesiapan untuk berlaga di Porprov 2 di Kota Singkawang. Maira Setiawati mengungkapkan bahwa Kota Pontianak mengirimkan sebanyak 608 orang yang tergabung dalam kontingen Porprov 2 Kalbar. Ratusan peserta tersebut terdiri dari pegiat olahraga masyarakat, pelatih, dan ofisial yang mewakili Kota Pontianak. Menurut Maira, keikutsertaan para pegiat olahraga masyarakat dalam Porprov 2 merupakan sebuah amanah sekaligus kehormatan untuk membawa nama daerah di tingkat yang lebih luas.
9: Semangat persaudaraan, disiplin, sportivitas. Oleh karena itu, saya berharap seluruh anggota kontingen dapat menjaga sikap, etika, dan nama baik Kota Pontianak selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.
3: Sementara itu, Ketua Komite Olahraga Masyarakat Indonesia KORMI Kota Pontianak Muhammad Kamal Reza menyatakan optimis dapat mempertahankan prestasi yang telah dimiliki para atlet kontingen Pontianak, yakni memperoleh juara umum seperti Porprov pertama tahun sebelumnya.
10: Sampai hari ini data yang sudah terinput ada 106 atlet dari 700 atlet, tapi yang siap berangkat dan terdata itu 608 atlet. Kesiapan kita sangat maksimal, mudah-mudahan target dari Pemkot untuk juara umum kita bisa raih, karena sebelumnya di Porprov yang pertama kita juga juara umum, hari ini kita datang untuk mempertahankan juara umum juga.
3: Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan memberikan motivasi kepada para atlet agar mampu mengharumkan nama Kota Pontianak melalui prestasi yang membanggakan. Bahasan mengatakan Porprov tidak hanya menjadi ajang untuk meraih medali, tetapi juga sarana membangun semangat hidup sehat, memperkuat kebersamaan, serta melestarikan berbagai cabang olahraga masyarakat dan olahraga tradisional.
11: Semoga para atlet yang tergabung dalam beberapa energa bisa mengikuti, melaksanakan turnamen yang diadakan Porprov di Kota Singkawang. Semoga para atlet bisa melaksanakan dengan penuh dedikasi dan tentu sehat dan bisa melaksanakan turnamen itu dengan penuh sportivitas, semangat, juang, dan membawa nilai-nilai keteladanan, etika bagi warga masyarakat Kota Pontianak. Bukan hanya sekedar meraih prestasi, namun harus membawa nilai-nilai terbaik, leluhur yang ada di masyarakat Kota Pontianak.
3: Bahasa menambahkan bahwa pada Forprov kedua ini, Pemkot Pontianak berupaya akan memberikan bonus maupun penghargaan kepada atlet yang berprestasi. Selain itu, Bahasan juga akan memperjuangkan kucuran anggaran kepada Kormi Pontianak untuk ditambah sebagai bagian untuk memperkuat dukungan terhadap atlet berprestasi. Muhammad Rokib, Wilhelmus, melaporkan.
2: Masih seputar informasi olahraga, pendengar, kali ini Kalimantan Barat kembali memperkuat langkah dalam pembinaan olahraga tinju. Pengurus Provinsi Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina Kalbar periode 2025-2029 resmi dilantik dengan membawa target mencetak atlet berprestasi melalui pembinaan yang berkelanjutan. Berikut laporannya.
12: Olahraga tinju Kalimantan Barat memasuki babak baru dengan dilantiknya pengurus Provinsi Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina Kalimantan Barat masa bakti 2025-2029. Pelantikan ini menjadi momentum untuk memperkuat kebinaan atlet tinju Kalimantan Barat agar mampu bersaing di tingkat nasional hingga internasional. Ketua Umum KONI Kalbar Daud Yordan yang diwakili oleh Kabid Pembinaan Prestasi KONI Kalbar Damianus Yordan menyebutkan bahwa pelantikan tersebut menjadi titik awal memperkuat sistem pembinaan atlet menghadapi berbagai agenda olahraga mendatang. Damianus mengatakan tinju merupakan salah satu cabang olahraga unggulan di Kalimantan Barat yang selama ini banyak menyumbangkan prestasi.
13: KONI Provinsi Kalimantan Barat menyambut baik karena pada hari ini telah dilantik para pengurus-pengurus Pertina Kalimantan Barat dan mereka siap bekerja di bawah bimbingan ataupun komandannya yang baru, ini sahabat saya yang selalu energik mengurus tinju, Pak Deriawan. Saya kira kami tetap mengikuti perkembangan di tinju di Kalimantan Barat dan harapannya bisa meloloskan atletnya di PON nanti dan event-event multi-event internasional.
12: Selain pembinaan atlet, Ketua Pengprov Pertina Kalimantan Barat Bambang Deriawan juga mengatakan bahwa Pertina Kalimantan Barat juga mulai menyiapkan sejumlah agenda pertandingan untuk meningkatkan jam terbang para petinju. Salah satunya melalui penyelenggaraan kejuaraan provinsi yang melibatkan kabupaten dan kota se-Kalimantan Barat. Serta rencana menghadirkan Liga Tinju Kalimantan Barat pada bulan Agustus mendatang.
14: Pelantikan ini kami akan menyiapkan beberapa event di Kalimantan Barat yang pada saat ini kita sudah gelar tujuh prof untuk semua kabupaten yang ada di Kalimantan Barat. Mungkin nanti bulan Agustus juga ada event yang kita siapkan yang kita kasih nama Liga Tinju Kalimantan Barat agar petinju-petinju yang selama ini yang sudah berlatih dapat menyalurkan hasil latihannya itu di kejuaraan yang akan kita buat ini. Dua, nanti mungkin persiapan-persiapan Porprov di tahun 2026 bulan November ya Pak ya, di tanggal 15 mungkin kita akan berkoordinasi pada kami, pada Dispora untuk melaksanakan pertandingan ini dengan baik.
12: Kepengurusan baru Pertina Kalimantan Barat di bawah kepemimpinan Bambang Deriawan berkomitmen memperkuat sistem pembinaan, mulai dari atlet, pelatih, hingga memperbanyak kompetisi sebagai wadah mengasah kemampuan petinju daerah. Bersama dengan dukungan pemerintah daerah, KONI, serta seluruh insan olahraga tinju, Pertina Kalbar optimis dapat mencetak petinju yang mampu membawa nama Kalimantan Barat. Gulista Kisra melaporkan.

Pendengar, sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatin mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: masih dengar RRI Sambas
1: 97,4 MHz.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan, atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: weekends.
1: Duel menarik tersaji di Grup L, Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: kita bertemu dengan saya Echa Pringar menemani para pringar semua di acara Pro Dangdut edisi hari ini Selasa 23 Juni 2026. Dan ya semoga semua para pendengar tetap baik dan sehat, apalagi cuaca begitu cerah sekali gitu ya. Dan nampaknya ini bakalan cerah hingga mungkin beberapa jam ke depan ya. Kalau untuk potensi hujan mungkin sebagian wilayah aja ya untuk di daerah kabupaten sama saat ini. Oke, yang penting insya Allah para pendengar tetap dalam keadaan baik, sehat, semangat. Kalau ada yang sakit ya kita doakan bersama pendengar ya, semoga diberikan kesembuhan pada mereka, amin. Oke, di 085176700977 via telepon, SMS ataupun WhatsApp terbuka untuk Anda. Jangan lupa follow akun media sosial kita di Facebook RRI Sambas, Instagram RRI Sambas 974, dan juga tentunya para pendengar bisa mendengarkan saat ini melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Oke, kita buka di via WhatsApp. Oke, sepertinya sudah ada yang mencoba menghubungi. Kita coba juga terima, ada siapa di sana? Halo, di Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Ate kabar?
0: Alhamdulillah baik dan sehat. Gimana nih Aki kabarnya ye? Yeah.
1: Alhamdulillah, dahage ada jabar hancur-hancur ya, dah pulih.
0: Oke, insyaallah pulih selalu kita. Ya. Amin ya robbal alamin. Cuaca gimana Ki?
1: Ya. Cuacanya panas.
0: Mantapnya ya. Jadi mudah-mudahan
1: habis mandi dari sungai ya saya kepanasan.
0: Gimana nya dalam ke atau pusadang-sadang ya?
1: Dalam juga ada pasang cuy di sungai ya, kabut-kabut cakin dia.
0: Jadi ya alhamdulillah bisa mandi berenang di sungai. Iya. Oke lah, nih Aki mau.
1: Mandi ada tempat ya adanya lah.
0: Iya. Oh, siap. Karena siap.
1: Kebiasaan kita mandi di sungai.
0: Jadi tahu kita tapi berenang. Oh ya, wah anak sungai gimana juga.
1: Tahu. 30 meter masih bisa ini barangnya.
0: Oh, mantap nyenyak iyo, ahli dah ya. Akhirnya nih akhir. Lagunya.
1: Lagunya. Lagunya keagungan Tuhan jelah dari Cici Sandora.
0: Oke, siap lagi salamnya.
1: Salamnya pertama buat Echa yang agak bertugas, semoga selalu diberi kesehatan juga ye.
0: Insyaallah nek juga, amin.
1: Kawan-kawan kita juga ya penyiar-penyiar RRI sama sih, saya selalu dengan kawan-kawan kita lama dah jumpa ye. Nah ya lah dengan Echa sih belum lama jo lah, yang lain-lain selamatnya.
0: Pagi aja rumah.
1: Mudah-mudahan lah nek akhirnya penyangkan umur bisa jumpa lagi.
0: Amin.
1: Maklumlah kita manusia tu ya, ricuk masih hisuk lah biasa siagi kayu eh. Inilah kerana manusia tu dah bisa diukur umurnya, nak tahu muda nak tahu tua kayu. Ah salamnya buat Ki Ambi. Ah mak usu kita mudahnya mak usu selalu dalam keadaan sehat juga, cepat-cepat disembuhkan penyakitnya ye. Amin. Ah sakit lagi mak usu kita di Sejang ye, si Ari Dolok digabung ye, masih mari Ari gabung di dengan Bang Ele ngabarkan dia batuk-batuk masih di mak usu kita, mudahnya lah cepat sembuh penyakitnya mak usu.
0: Amin.
1: Ah di mana Bella tak ada jungun cundung. Pikulan, Bujang Cahye, Bang Andi, Bang Dedi, Wan Usu, Wan Naci, Kak Ella, Bang Senja, Kak Tia, Bang Yayan, Bujang S dengan Kak Marnye, mudah-mudahan jalan Kak Marnye cepat sembuh, mungkin masih di puncana Kak Marnye tu ya.
0: Amin ya Allah.
1: Kak Meme Cite juga, bersama Ariantonya, Bang Pardi, Naci Ipul juga. Bang Pawa di kita juga di Samad bersama-sama kawan-kawannya yang ada di Samad mudah-mudahan dia agak menanggarkan mungkin itu ya. Ya dengan Aki sih kenal deh yang Samad Pak Alang di kita juga. Kak Jena, Bu Ari, lagi Bang Eli, apa kabar Bang Eli? Lama dah tak gabung Bang Eli kita. Mudah-mudahan lah Bang Eli kita sehat walafiat, Pak Tuanan juga ditabas, Pak Anyang. Yang di mana ya? Yang daerah Palu ya, Bang Palapa, Kak Dani, Bang Nanda juga, Ya, semuanya lah, pendengar dengar setia RRI sama sih, baik yang pakai SMS atau pakai telepon ya.
0: Oke, siap.
1: Buat Eca, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, pengalimin, mak lupa kan pengalimin.
0: Oke, siap lah. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Makasih. Assalamualaikum.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih untuk Nyaki Busri yang udah gabung bersama. Mudah-mudahan baik, sehat selalu. Amin. Oke, lanjut kita ke chat WhatsApp. Ini ada banyak ya, tapi bagi yang mau gabung di WhatsApp silakan di 0851-767-00977. Dangdut adalah kita, Ca. Oke, itu Rasena dengar lagu dari Ikke Nurjanah, judulnya Melepasmu. Salamnya buat Ella, Tia, Wanaci, Mausu, Bang Pawadi, Bang Bujang S, Kak Mar, Pak Anjang, Kak Mei-Mei, kemudian Bang Andi, Lanius, Pak Marwan, Kak Mimi sepaket mungkin ya tadi. Bang Nanda mungkin ya, Pak D, Bang Darul, Bang Asmiri, yang lain dirangkul dari A sampai ke Z. Salam dari Wanusu. Oke, makasih Wanusu. Tetap sehat selalu ya. Amin. Oke, lanjut ke chat WhatsApp berikutnya. Assalamualaikum Kak Melsa. Waalaikumsalam warahmatullah. Pro dangdut dangdut adalah kita. Seeka di Pontianak ya. Request lagu Kura-kura dalam Perahu vokalnya Lesti. Terima kasih buat RRI Sambas. Oke, terima kasih kembali. Lanjut ke chat yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro dangdut. Waalaikumsalam. Saya Nanda Robiansa dari Matang Danau, Kecamatan Palu. Semoga Kak Eca sehat walafiat dan tanpa kekurangan apapun. Lagunya Terlanjur Basah, penyanyinya dari Maggie Z. Salamnya buat Pak D. Yusuf, Cik Kulan, Wanusu, Wanaci, Kibu, Sri, Bang Andi, Kak Ella si paket, Kak Tia si paket, Bang Alimin, Bang Pawari, Pak Ngapalapa di Sebubus, yang lain kita rangkum aja lah dari A sampai ke Z yang daan bisa disebutkan satu persatu nami tanpa terkecuali. Cuaca di situ nami abtu panas bedanggang. Waduh. Udah sampai di sini aja buat pembawa acara Kak Eca dan kru Pro Dangdut, semoga tetap semangat dan sukses dan kompak selalu. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali ya Bang Nanda. Mudah-mudahan tetap dalam keadaan baik, sehat, insya Allah. Ya amin ya robbal alamin. Oke, kali ini lanjut lagi masih ke chat di WhatsApp dengar ya. Nah, kali ini dari Bang Budiman, katanya pulang kampung. Semoga selamat sampai tujuan insyaallah ya Bang Budiman ya. Bertemu dengan sanak keluarga dengan baik insyaallah. Amin ya robbal alamin. Pro, assalamualaikum Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya Bang Budiman dari Medang mau request lagu dari Vita Alvira, Selalu Rindu. Salam buat kawan-kawan yang monitor. Terima kasih buat yang baca, semoga sehat selalu buat pendengar di Medang sejangkung. Ada kejadian orang tabrakan di Pontianak, katanya auto sama motor. Innalillahi, ya Allah ya. Masya Allah, berhati-hatilah dalam bermotor di jalan raya katanya. Yalah, mudah-mudahan ya yang kena musibah tersebut insya Allah juga dalam keadaan baik dan aman ya, gak ada korban jiwa. Dan harapannya juga ya insya Allah disembuhkan nantinya ya. Amin ya robbal alamin. Dan pastinya tetap berhati-hati ya bagi seluruh para pendengar kita yang berkendara. Doa kami selalu menyertai Anda, selamat hingga tujuan. Amin ya robbal alamin. Oke, kayaknya aman ya, WhatsApp udah clear ya di sini. Kita akan lanjutkan mendengarkan lagu dangdutnya. Nanti kita lanjut di sesi kedua untuk para pendengar yang gabung lewat telepon. Untuk Anda tetap bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat mendengarkan.

Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Di Grup L, Pesta Bola Dunia 2026, The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oke, pendengar masih di Prodangdut sesi kedua ini. Dan ya, lagu-lagunya tadi udah kita dengar bareng. Dan ya, bagi para pendengar yang mau gabung di lewat telepon pendengar ya, bisa menghubungi kita di 0851-7670-0977. Oke, langsung kita terima, ada siapa di sana? Halo di Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Kak Eca.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Apa kabar Bang Alimin hari ini? Sehat?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Semoga selalu sehat. Cuaca gimana, cerah ndak di sana?
1: Cuacanya cerah Kak Eca. Okay. Panas juga ini hari ini.
0: Waduh, kemarin hujan, sekarang membara ya. Oke lah, kita ke lagu nih. Mau lagu apa Bang Alimin?
1: Lagunya Pantun Cinta aja lah kayak saya dari Roma Irama.
0: Siap, lanjut salamnya.
1: Salamnya buat Cikulan, buat Nek Aki Busri Kite, Wanu Suwan Aki, Kak Tia Bang Yayan, Pak Oning Sangsut Kite, Mak Su, Bang Nanda, Pak Anjang, Bang Jaja. Yang lain kita bungkus habis dari A sampai Z.
0: Oke, siap lah.
1: Buat guys, tetap selalu sehat, semangat.
0: Insya Allah, sama-sama.
1: Terima kasih, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pendengar, kita lanjut ke via telepon yang berikutnya. Ada siapa di sana? Halo, di Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Kak Eca.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Yeay, Kak Ela.
2: Alhamdulillah, sehat, ceria Kak Eca.
0: Wah, pagi cuaca cerah sekali hari ini ya.
2: Cerah berawan tapi cerah aja.
0: Oh, alah ya, di ada awan-awannya, syukurlah. Biar angin pada sen gitu.
2: Di rumah ada angin Kak Eca. Ya, di panas.
0: Oke lah, yang penting insya Allah tetap selalu baik. Ya, sama Bang Senjanya. Kemana Bang Senjanya?
2: Ade, Kak Eca ya, sehat ke juga.
0: Alhamdulillah, insya Allah. Semoga kita ya tetap sehat selalu. Oke, lanjut ke lagu.
2: Lagunya dari Mega Mustika, jarah Kak Eca.
0: Judulnya?
2: Salah Bunda Mengandung.
0: Bukan apa?
2: Bukan salah Bunda Mengandung.
0: Bukan salah Bunda Mengandung. Oke, lanjut salamnya.
2: Hari Kamis Kak Amek nak ke rumah Bang Amin ke Eca.
0: Oh, ada acara apa ya?
2: Kegiatannya di bulan ini. Oh. Mudah-mudahan lah kalau bisa jumpa dengan Kak Eca kalau.
0: Yeah, siang. Siang ke sore atau pagi hari?
2: Anak we dari kami tadi dari situ sih pagi, tapi we kemungkinan kami we kalau ada jam 1 baru undangan ke ye ke kantor semenap ya.
0: Oh, gaya. Hari Kamis sih acaranya ya?
2: Hari Kamis, kalau dari di rumahnya Bang Amin, be, dari pagi sampai ke lah, sampai ke jam 1 gitu.
0: Oh, kayak aja gi siaran ya, siang, pagi-pagi.
2: Dan, mentang hari sih, Dan.
0: Oke, dah siap lagunya. Nah,
2: salamnya buat Kak Eca, semoga sehat selalu.
0: Insya Allah.
2: Nah, buat Pak Lonin kemana ya, Pak Lonin, kayak tersiap ngomongnya.
0: Biasanya selalu ada ya.
2: Iya dia, ha, buat manusia ya, agak kumeh, dia tak ada anang radio dia.
0: Oh, alah ya.
2: Buat manaci, ini Aki Busri, sampai lagi, Bunda Ari, Bang Lanius, itu siapa itu? Nang miskol-miskol itu ya? Auk, be.
0: Wah, deh, enak gabung.
2: Auk, dia ya. Kemungkinan kak sate tu oh anaknya kak Eca
0: oh inya bahun Nadia senggol tadi ya di kanang langsung datang orangnya panjang
2: lanjut anaknya
3: lanjut ada kak Eca. Assalamualaikum ja.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kume kewan
3: mana senyian doa dah sedih gagar nak pagi.
0: Jadi dah hari panas kepanasan, hari hujan dah kisah juga. Tapi ya penting insya Allah tetap selalu sehat. Iya di. Oke lah lagunya mau lagu apa?
3: Hujan dari Rita dah dek ya.
0: Hujan dari Rita?
3: Bukan, jadi pada kami jamban. Lagunya dari Rita dan Hadeke.
0: Dari Rita tadi duet ya dengan Roma Pantun Cinta.
3: Rita anu Elvi aja lah.
0: Elvi suka isi judulnya?
3: Gula-gula.
0: Gule-gule. Sip, lanjut salamnya.
3: Guyup-guyup misalnya. Nah, salamnya buat Eca, selamat ditugas, mendadak sehat selalu ya di toilet bacaan kami. Nah, buat Ella aja, makasih, buat Senja, buat Ia, buat Yayan, Anis Tukume, kira itu eh. Nah, Barisa, buat Bunda Ari, buat Bang Apalapa, buat siapa di yang di Matang Danau
0: eh? Nanda.
3: Nah, buat Nanda, buat Pak Ngarwar-Warwar juga di Batu Layar, di Baru ya. Nah, buat Alimi, Nimana Bella, buat Nusang Sud, Bang Jaja, Bang Yoyot, buat Maimei. Nah, buat Cumenya aja lahi.
0: Oke lahi.
3: Nah, buat, buat Eca, buat Ella, makasih.
0: Sami-sami.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Allah ya.
4: Halo. Assalamualaikum, dangdut adalah kita, Kak Eca.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya?
4: Ya gitu lah tanggane di bawah tempat angin.
0: Malarnya telat tanggane ya, Bey. Ya.
4: Yang
0: jadi tidak apa-apa dah, yang penting insya Allah tetap selalu baik sehat, amin.
4: Alhamdulillah.
0: Siap. Mau lagu ke nak salam-salam ya tuh?
4: Lagunya Pelaminan Kelabu aja ya.
0: Pelaminan Kelabu. Mansur ke Caca?
4: Mansur S ke Caca
0: ya. Oh, Mansur SAD. Siap lanjut salamnya.
4: Salamnya ke kawan Nasi tadi ya. Ini masih aku nih kalak-kalak ya, jam 3-4 kayak kejar nuaci.
0: Barian ya.
4: Panis juga ya, jadi paham lo ya. Naik ibu sih juga tadi ya. Bang Pawadi, tadi ya Bang Yayan, Panjang kita, Bang Jaja kita, Bang Sikulan kita, Bang Pak De kita.
0: Bang Pak De. Bang ke Bapak.
4: Banyak indah juga. Nah, Bunda Ari juga. Orang lainnya kan kalau habis lagi aja.
0: Oke, siap.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya tadi 3 kompak serangkai. Adik Kak Hela dengan pasangan Bang Senja dan juga Wanaci. Mudah-mudahan tetap selalu baik dan sehat. Lanjut ke penelpon berikutnya. Halo, di Prodangdut.
5: Kita.
0: Oke, sip. Cik Kulan, gimana kabar hari itu? Sehat?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, semoga selalu baik dan sehat. Cuaca gimana? Hmm. Cerah ke? Panas?
5: Tentu, tapi berau deh.
0: Oh, Allah ya kayaknya di.
5: Malam ya kali.
0: Gantian nih. Malam, hari itu hari panas jadi.
5: Malam
0: hujan. Oke lah, apapun insya Allah berkah. Lanjut ke lagu.
5: Lagunya jujur aja lah.
0: Jujur dari siapa itu penyanyinya?
5: Saipul Jamil dengan Ira Suara.
0: Saipul Jamil dan Ira Suara. Oke, lanjut salamnya.
5: Salamnya pertama berkaca, tetap semangat, semoga sehat selalu.
0: Insya Allah.
5: Buat Mama Nasa, si Ambi juga, Bang Alimin tadi Kak Nia, Kak Mar, Kak Tia, Kak Ida, Bang Jaja, Bang Andi, Bang Kawadi, Pak De, Pak Anjang, Ipul, Bang Marwan, Bujang Cahye, Bang Tredi, Bunda Ari, Bang Tih, Bang Nanda. Ayah aja lah. Ayah okay. Banyak kita nunggu habis.
0: Siap.
5: Sampai Z.
0: Terima
5: kasih banyak.
0: Sami-sami.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Cik Kulan, tetap sehat selalu ya, mini robal alamin. Ya, kita bacakan chat SMS dulu pendengar ya. Itu ruang semalam tuh nanti baca. Baru masuk pendengar ya. Oke, itu dari siapa itu ujungnya 08. Assalamualaikum Kak Eja. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dangdut adalah kita. Minta putarkan lagu Lilin Putih dari Evita Nala. Salamnya buat semua monitor dari Bang Burhan di Stali buat Kak Eca. Terima kasih. Mudah-mudahan panjang umur dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Bang Burhan di Setelik yang udah gabung bersama kita. Mudah-mudahan tetap baik, sehat selalu juga ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita dengarkan beberapa dulu lagu. Kita lanjutkan di sesi ketiga untuk para pendengar. Jadi tetap aja bersama di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Oke, pendengar masih di Pro Dangdut sesi ketiga ataupun terakhir ya di jumpa kita kali ini. Dan bagi para pendengar yang gabung yo, terakhir ya di 085176700977. Oke, kita terima. Halo di Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eca.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Bang Pawadi, sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Agak panas kok kak Eca.
0: Oh Allah ya, jadi rati kepanasan. Alhamdulillah lah. Mudah-mudahan jat tetap sehat selalu untuk Bang Pawadi dan kawan-kawan.
1: Jadi panas
0: ke? Oh enggak juga. Alhamdulillah. Jadi di dalam ya, mending di luar ya yang panas.
1: Awdi.
0: Oke lah Bang Pawadi bawa lagu.
1: Lagunya dari Bang Haji Roma Irama.
0: Roma judulnya?
1: Ada tak lagu Bunga Surga?
0: Bunga Surga. Kita cek dulu ya. Ade, siap dengan Ida Royani ya. Siap. Lanjut salamnya.
1: Salam-salamnya pertanyaan tentunya buat Kak Eca yang lagi siaran ya. Selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Insyaallah.
1: Amin. Dengan kawan-kawan Bang Padi itu yang karena di tempat Bang Padi itu.
0: Oh, nah ya.
1: Ada Bang Nabul kita yo, Kak Eca yo.
0: Oh, Bang Nabul, salam Bang Nabul. Lalu.
1: Ada Bang Nabul kita itu yang kita dengarkan ya. Nah, dan juga dengan kawan-kawan. Nah, terus lagi dengan Wanaci, Wanusu. Nah, terus lagi dengan Pak Cik Kulan. Nah, jangan lupa juga dengan Cik Andi. Nah, dan tidak lupa juga dengan Pak Ude. Nah, Bang Andi Cundungnya, Kak Ella juga dengan Bang Senja. Nah, juga buat Pak Alang TI yang mungkin lagi aktivitasnya. Panen sawit hari itu Kak Eca ya.
0: Oh Allah ya Kak Eca.
1: Nah, tapi dia mendengarkan kita ya, dia monitor ya Kak Eca.
0: Siap, ya mudah-mudahan hasilnya banyak melimpah ruah.
1: Amin, amin. Mudah-mudahan kita doakan mudah sawit yang bertambah-tambah ya
0: Kak Eca. Amin, kaya raya.
1: Nah, terus lagi dengan seni-seninya lah Kak Eca. Tempat terkecuali dari atas baik kerja, jadi kita rangkul lah seni-seninya.
0: Okay.
1: Jadi buat Kak Eca yang lagi bertugas ya, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Insyaallah.
1: Doa itu mudah-mudahan sini yang doakan Kak Eca sebagai cantik di nak luntur luntur.
0: Ya Allah ya Allah.
1: Adi, mudah-mudahan nak luntur nanti sampai ke Ciawet.
0: Jadi insyaallah.
1: Adalah buat Kak Eca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang Pawadi, ya kita lanjut ke chat pendengar dari Bang Pardi sepertinya ya. Assalamualaikum Ruang Rindu. Assalamualaikum Bro Dangdut. Ya, saya Bang Pardi ge santai tuh saya nak dengarkan dunia dari Bang Haji. Salamnya buat semua kawan-kawan yang dengarkan. Insyaallah RRI Soul Ceria di sore itu buat Kakak. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Pardi yang udah gabung bersama kita. Mudah-mudahan tetap selalu baik dan sehat. Amin. Oke, pendengar, nampaknya karena waktu yang memang sisa beberapa, kita akan dengarkan lagu terakhir di perjumpaan ini. Dan untuk Anda tetap bersama di 97,4 FM, nanti kita akan bagikan beragam di antaranya informasi untuk Anda di sore hari. Jadi tetap aja bersama di RRI Samba. Selamat mendengarkan.

0: Megabs.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga

0: Indonesia, Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia, masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya, dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Kapankah waktu terbaikmu? Apakah ini waktu terbaikmu? Atau ini?
1: No.
0: Tanpa disadari, kita terlalu lama menghabiskan waktu dengan hal-hal yang kurang berguna, sehingga apa yang ada di sekitar diabaikan. Bagaimana kalau ini waktu terbaikmu untuk membantu orang lain, mengejar impian, dan bersama dengan orang tercinta?
2: Yeah!
0: Waktu tidak bisa menunggu siapapun, tapi manfaatkanlah waktu sebaik mungkin. Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

Ya Allah, jadikanlah cinta kepadamu sesuatu yang paling aku cintai, dan jadikanlah takut kepadamu sesuatu yang

Ya Allah, karena kami benar-benar yakin dan sadar bahwasannya suatu saat kelak kami akan menjumpai-Mu dan akan kembali kepada-Mu.

0: Pagi pendengar, lagu religi menuju kumandang azan asar untuk Anda tetap bersama di RRI.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
0: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan asar untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Inna anzalnahu fi lailatul qadr.
0: Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Qur'an pada malam Qadar.
1: Wa ma adraka ma lailatul qadr.
0: Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu?
1: Lailatul Qadri khairum min alfi syahr.
0: Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan.

0: Pada malam itu, turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan.
1: Salamun hiya hatta matla'il fajr.
0: Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Selesau Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
0: Duel menarik tersaji di Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026. Pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

Oke, pendengar masih bersama di RRI Samba 97,4 FM. Dan ya, kami harapkan semua para pendengar tetap sehat selalu dengan lagu-lagu pop Indonesia yang kami perdengarkan untuk Anda pendengar ya. Dan ya, lagi-lagi juga tetap berhati-hati selalu bagi seluruh para pendengar yang saat ini juga sedang di dalam perjalanan ataupun sambil mendengarkan RRI Sambas ya. Dengan cuaca yang masih terpantau sangat cerah sekali di sore hari ini, ya mudah-mudahan juga membawa semangat bagi para pendengar ya untuk menikmati ya waktu-waktu yang mungkin ya tersisa di sore hari ini, menikmati senja nantinya yang akan membawa kebaikan bagi kita bersama deh. Oke, kali ini kita juga ke informasi untuk Anda pendengar. Dan kali ini juga tentang pencegahan bencana sejak dini, di mana kita harus aktif melaporkan berbagai potensi kebakaran, banjir ataupun longsor. Dan kali ini bisa kita lakukan melalui SP4N lapor ya. Dari bencana alam ataupun bencana non alam yang seperti disebut tadi memang menjadi ancaman serius ya, terutama bagi siapapun dan kapanpun itu terjadi. Benar, kondisi cuaca sekarang juga tidak menentu, walaupun kita memasuki musim kemarau tapi masih ada hujan gitu benar, bisa dikatakan kemarau basah kali ya. Dan perubahan lingkungan, aktivitas manusia yang kurang lebih tidak memperhatikan aspek keselamatan dan kelestarian alam, dan inilah ya memang menjadi faktor utama pemicu terjadinya suatu bencana. Dan kebakaran contohnya kerap juga terjadi karena kelalaian, ada yang memang membakar sampah sembarangan ataupun juga mungkin karena korsleting listrik kebanyakan gitu ya. Aktivitas pembakaran lahan yang tidak terkendali, sementara juga banjir sering dipicu oleh buruknya sistem drainase, kemudian penyumbatan saluran air akibat sampah hingga berkurangnya daerah resapan air. Di sisi lain juga tanah longsor yang menjadi ancaman nyata. Kita tahu daerah-daerah yang punya kontur berbukit, daerah yang memang punya kerawanan tinggi akibat pembukaan lahan dan juga minimnya vegetasi penahan tanah. Nah, ini mudah banget ya melenturkan tanah-tanah yang ada. Ini membahayakan tentunya bagi manusia itu sendiri ya. Dampak yang ditimbulkan dari bencana yang tidak hanya merusak lingkungan infrastruktur tapi yang mengganggu aktivitas masyarakat, menimbulkan kerugian ekonomi sampai mengancam keselamatan jiwa. Nah, upaya mitigasi dan pencegahan langkah penting yang mesti dilakukan bersama, dan pemerintah harapannya juga hadir ya, selain juga masyarakat terlibat aktif gitu ya sebagai garda terdepan untuk mendeteksi berbagai potensi ancaman bencana yang terjadi di lingkungan sekitar. Dan jelas kesadaran bersama terhadap kondisi lingkungan ini punya peranan penting sekali, apalagi untuk menekan resiko terjadinya berbagai bencana. Banyak potensi bencana yang sebenarnya itu bisa dicegah kalau indikasi awalnya itu terpantau dan dilaporkan sedini mungkin benar ya. Dan sebagai bentuk komitmen peningkatan pelayanan publik yang memperkuat keterlibatan masyarakat, dan diantaranya juga berbagai pemerintah daerah pun melakukan ajakan kepada masyarakat sebagai sarana pengaduan dan pelaporan potensi bencana. Nah, kalau kita beralih ke salah satu kota yang ada di Indonesia seperti di Kota Solok ya, melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo, mereka tuh memanfaatkan SP4 N lapor. Jadi itu kanal pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang secara nasional memungkinkan masyarakat menyampaikan aduan, aspirasi ataupun laporan terkait persoalan yang terjadi di lingkungan sekitar. Jadi platformnya itu pergar ya, di mana masyarakat itu punya akses yang jauh lebih mudah, cepat dan transparan menyampaikan informasi kepada pemerintah. Nah, konteksnya SP4N lapor ini bisa dimanfaatkan masyarakat melaporkan berbagai kondisi ya berpotensi memicu bencana. Misalnya nih, aktivitas pembakaran sampah atau lahan yang berisiko memicu kebakaran. Kemudian kabel listrik yang berpotensi menyebabkan korsleting, saluran drainase yang tersumbat, penumpukan ya sampah di sungai ataupun saluran air,
Pohon yang tumbang atau pohon rawan tumbang, aktivitas penebangan liar, pembukaan lahan di daerah rawan longsor, hingga kerusakan infrastruktur yang bisa membahayakan keselamatan masyarakat. Dan nantinya laporan yang masuk itu masuklah kemudian diteruskan kepada OPD, organisasi perangkat daerah terkait, diverifikasi dan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan masing-masing. Dan katanya dengan adanya laporan dari masyarakat, potensi ancaman itu bisa lebih direspon dengan cepat sehingga resiko bencana bisa diminimalisir. Nah, di sanalah juga ditegaskan oleh Nur Zalgustim selaku Kepala Diskominfo Kota Solok yang berpartisipasi kepada masyarakat yang menjadi elemen kunci mitigasi bencana yang efektif. Karena menurutnya keberhasilan pencegahan bencana itu tidak hanya bergantung pada kesiapsiagaan pemerintah aja, tapi di sana kepedulian masyarakat terhadap lingkungan yang ada di sekitar. Dan ya, di antaranya platform SP4 Lapor ini bukan hanya wadah penyampaian aduan, tapi menjadi jembatan komunikasi efektif antara masyarakat dan pemerintah, membangun respon yang cepat terhadap berbagai persoalan publik, termasuklah di antaranya kebencanaan. Jadi masyarakat tidak boleh ragu gitu ya, melaporkan berbagai aktivitas ataupun kondisi yang berpotensi membahayakan keselamatan bersama. Nah, karena budaya melapor ini ya mesti harus terus dibangun ya, sebagai bentuk kepedulian sosial dan tanggung jawab bersama. Dan pencegahan bencana jadi investasi bersama berkarya untuk masa depan daerah yang jauh lebih aman, tangguh dan berkelanjutan. Dengan berbagai sinergi, diharapkan juga berbagai daerah di Indonesia bisa semakin siap menghadapi berbagai potensi bencana yang terjadi. Karena keselamatan lingkungan bukan hanya tanggung jawab satu pihak aja, tapi tanggung jawab seluruh diantaranya kita sebagai masyarakat pun gitu berkarya. Budaya sadar bencana, membangun kebiasaan yang lebih peduli, lebih aktif, ya lebih tanggap terhadap lingkungan yang ada sekitar. Seperti kita juga membersihkan lingkungan yang ada, tidak membuang sampah sembarangan, aktif melaporkan berbagai potensi bahaya melalui kanal resmi pemerintah. Dan ya harapannya juga ini juga punya respon yang cepat ya. Ini ada portal, adapun juga bisa dikatakan platform yang membantu menghubungkan masyarakat melalui online dengan cepat ya, responnya sebagai penyedia portal ini ya harapannya juga bisa lebih cepat ya tindakan yang dilakukan dengan berbagai solusi yang ada, dan harapannya berbagai bencana bisa kita mitigasi bersama. Oke, baiklah para pendengar di RRI Sambas, kita dengarkan lagu yang berikut ini, tetap bersama di RRI.

0: Baik pendengar, di sore hari Warta Berita kami hadirkan untuk Anda di Korwin 9 Kalimantan Barat. Selamat sore, selamat mendengarkan.
1: Kita simak Warta Berita Korwin Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
2: Harga beras di Kabupaten Sanggau stabil.
3: Paling hanya segelintir beras yang 1-2 biji yang naik.
2: Sertifikasi halal jadi tantangan pelaku usaha kalbar.
4: Mereka juga akan didatangi sama dinas terkait dari Satgas Alamnya.
5: Itulah di antara topik berita yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Korwil 9 Kalimantan Barat, edisi Selasa 23 Juni 2026, bersama saya Miti Sudaina. Inilah berita selengkapnya.

Percepatan sertifikasi halal di Kalimantan Barat masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi dan penguatan integritas pendampingan halal. Berikut laporannya.

0: sertifikat halal agar produknya dapat diterima di jaringan pemasaran.
1: Kalau enggak kan mereka udah rugi berapa? Karena dari toko-toko kue, supermarket mereka juga didatengin sama dinas terkait dari Satgas Halal, mana nih Pak, dokumen halalnya mana nih Bu untuk izin edarnya gitu. Jadi mau enggak mau si pelaku saya memang harus mengikuti seperti itu dan juga masyarakat sekarang udah kritis Pak. Kalau kita mau makan ada lo bahayanya. Nah jadi ya kadang pun kita ngeliat kan kata oh nanti yang masak misalnya pakai kerudung tapi yang punya misalnya nggak masukin kayak gitu gimana? Kayak gitu kan, makanya bahkan kayak yang kemasan-kemasan kan kita nggak mungkin pergi ke pabrik.
0: Selain pengawasan pemerintah dan Satgas Halal, Haliza menilai masyarakat kini semakin kritis dalam memilih produk yang dikonsumsi dengan memperhatikan keberadaan logo halal. Namun demikian, dirinya menegaskan integritas pendamping halal juga menjadi faktor penting dalam menjaga kredibilitas proses sertifikasi. Pendamping halal menurut Haliza harus menyampaikan kondisi sebenarnya yang ditemukan di lapangan dan tidak hanya berorientasi pada kelulusan sertifikasi. Komitmen pelaku usaha dan pendamping halal dinilai menjadi kunci untuk memastikan produk yang beredar benar-benar memenuhi standar halal dan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Syarusani melaporkan.
2: Pengembangan sektor UMKM di Kota Pontianak terus menunjukkan tren positif. Salah satunya datang dari usaha kerajinan kotak hantaran pernikahan. Melalui akses permodalan kredit usaha rakyat atau KUR, pelaku usaha kerajinan kotak hantaran mampu meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas jangkauan pasar mereka. Kita simak laporan selengkapnya.
3: Usaha kerajinan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat hingga kini terus menunjukkan tren positif. Satu di antaranya ialah usaha kerajinan kotak hantaran pernikahan milik Mardiana. Mardiana mengaku sudah merintis usaha kerajinan kotak hantaran ini sejak 8 tahun lalu. Meski sempat terpukul oleh pandemi COVID-19, namun semangat Mardiana tidak pernah surut. Bisnis yang dikelola bersama keluarga ini terus berjalan sebagai usaha sambilan di tengah kesibukan pekerjaan utamanya di sektor properti. Titik balik usaha Mardiana terjadi saat ia memanfaatkan fasilitas pinjaman permodalan kredit usaha rakyat atau KUR sebesar 65 juta rupiah melalui KUR Bank BRI. Dana inilah yang menjadi bahan bakar bagi perkembangan bisnis kota hantaran milik Mardiana dan keluarga.
4: Sebelumnya ada satu, sekarang udah ada dua kota hantaran. Satu box itu kan isi, satu dusin itu kan isi 10. Berarti udah 2 dusin.
3: Mardiana menambahkan bahwa usaha kotak hantaran yang berlokasi di kawasan Jalan Ampera, Pontianak Kota ini telah melayani berbagai pesanan, bahkan hingga keluar kota seperti Kabupaten Mempawah dan beberapa daerah lainnya. Dengan tarif sewa yang terjangkau mulai dari Rp25.000 hingga Rp50.000 per kotak, usaha kotak hantaran milik Mardiana menjadi pilihan favorit bagi para calon pengantin.
4: Pasti, pengennya nambah, kan mungkin butuh tempat sih. Untuk penyimpanan gitu sih, kalau misalnya mau nambah itu ya sih yang makanya belum bisa nambah.
3: Meski usahanya kini mulai stabil, Mardiana terus berharap adanya dukungan pelatihan dari pemerintah dan berbagai pihak untuk meningkatkan usahanya. Merespon hal tersebut, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Diskumda Kota Pontianak, Ibrahim mengungkapkan terus berkomitmen memacu pertumbuhan sektor UMKM. Ibrahim menyebut bahwa geliat ekonomi di Kota Pontianak saat ini memang didominasi oleh 3 sektor utama, yakni sektor kriya atau kerajinan, dan fashion, sektor pertanian dan perikanan, serta sektor pangan olahan atau kuliner.
5: Dan kalau kita lihat sekarang ini tumbuh kembang, pelaku UMKM kita sangat-sangat signifikan. Ini tentu kita sangat gembira sekali. Kami dari pemerintah Kota Pontianak itu sangat mendukung dan memfasilitasi. Kita adakan pelatihan. Pelatihan kewirausahaannya, manajemen keuangannya, kemudian digitalisasi. Bukan hanya itu, dalam hal pembukuan pun kita latih mereka menggunakan digital. Bukan hanya pelatihan, ingat, kita juga ada bantu-membantu berkenan alat peralatan.
3: Upaya dalam mengembangkan usaha pelaku UMKM di Kota Pontianak ini juga mendapat respon positif dari pihak perbankan. Salah satunya adalah dari Bank BRI. Kepala Kantor Cabang BRI Pontianak, Ardika Prasetyo, mengungkapkan bahwa pihaknya akan terus menggencarkan penyaluran program kredit usaha rakyat atau KUR. Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam memajukan UMKM.
6: Impact KUR secara keseluruhan pasti akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Itu pertama. Terus yang kedua, pasti pertumbuhan pelaku usaha juga semakin banyak. Kalau usahanya baik, dan pasti akan bertumbuh, misalkan buka cabang. Itu pasti akan

0: akan ada penyerapan tenaga kerja.
1: Melalui upaya pengembangan pengusaha UMKM ini, diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, serta mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat. Muhammad Rokib melaporkan.
2: Harga beras di Kabupaten Sanggau pada bulan Juni ini dilaporkan relatif stabil. Meski demikian, sejumlah jenis beras premium masih mengalami kenaikan harga di pasaran.
3: Harga beras di Kabupaten Sanggau pada bulan Juni dilaporkan cenderung stabil meskipun masih terdapat kenaikan pada beberapa jenis beras premium. Salah seorang agen beras di Sanggau, Nyai, mengatakan bahwa pada periode Januari hingga Februari sebelumnya sempat terjadi kenaikan harga secara bertahap di sejumlah jenis beras. Namun dalam beberapa waktu terakhir, kondisi harga di pasaran mulai relatif stabil. Ia menyebutkan, harga beras medium saat ini berada di kisaran sekitar Rp300.000 per 20 kg. Sementara itu, beras premium masih mengalami variasi harga di kisaran Rp300.000 hingga Rp500.000 per 20 kg.
4: Untuk sekarang ini, dalam bulan Juni ini, paling hanya segelintir beras yang 1-2 biji yang naik. Yang lainnya tidak ada. Tapi sebelumnya, dari mulai Januari, Februari itu ada kenaikan terus. Sampai sekarang sudah mulai stabil lah. Hampir semua merek beras. Yang medium itu rata-rata Rp300 per kilo. Yang premium antara 300 sampai dengan 500 per kilo. Sekarang 170-180-an lebih.
3: Nyai berharap stabilitas harga beras dapat terus terjaga agar tidak membebani masyarakat. Ia juga mengimbau agar distribusi beras tetap lancar sehingga kebutuhan pokok masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Tri Putri melaporkan.
5: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTcom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, DPRD Kabupaten Sanggau terus mematangkan rancangan peraturan daerah. Raperda izin membuka lahan negara IMTN sebagai upaya memperkuat tertib administrasi pertanahan. Kebijakan diharapkan mampu memberikan kepastian dan perlindungan administrasi bagi masyarakat.
6: DPRD Kabupaten Sanggau melalui Panitia Khusus Pansus A tengah membahas rancangan peraturan daerah Raperda tentang izin membuka tanah negara IMTN. Ketua Panitia Khusus Pansus A DPRD Kabupaten Sanggau, Zulkarnain, menyampaikan regulasi ini disiapkan untuk menggantikan penggunaan surat keterangan tanah SKT maupun surat pernyataan penguasaan tanah SPPT. Dalam rancangan tersebut, proses penerbitan IMTN akan dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh bupati. Mekanisme ini diharapkan dapat memperkuat tertib administrasi pertanahan di Kabupaten Sanggau. Masyarakat yang memiliki dokumen tanah berupa SKT atau SPPT dihimbau untuk segera menyesuaikan dokumen kepemilikannya melalui mekanisme IMTN. Langkah ini dilakukan agar status administrasi tanah tetap tercatat sesuai ketentuan yang berlaku.
7: IMTN ini adalah satu produk peraturan daerah untuk mengganti status SKT ataupun SPPT yang ke depan tidak ada lagi tanah kosong, itu suratnya SKT ataupun SPT. Jadi namanya nanti itu diganti dengan IMTN. Nah, goal yang kami ingin capai, bagaimana caranya rumah-rumah warga yang berada dalam kawasan hutan, di dalam HGU, itu tetap memperoleh alat bukti hak untuk menguasai.
6: Ia berharap masyarakat yang tinggal di kawasan tertentu tetap memiliki alat bukti penguasaan tanah yang sah. Regulasi tersebut juga diharapkan mampu memberikan kepastian administrasi pertanahan tanpa mengabaikan ketentuan tata ruang dan kawasan yang dilindungi. Bulandari melaporkan.
2: Seluruh Jemaah Haji Kabupaten Sintang 1447 Hijriah 2026 Masehi tiba di Kabupaten Sintang dengan selamat. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
8: Seluruh jemaah haji Kabupaten Sintang 1447 Hijriah 2026 Masehi tiba di Kabupaten Sintang dengan selamat. Kedatangan rombongan disambut Bupati Sintang, OPD, tamu undangan dan keluarga jemaah di halaman kantor Bupati Sintang Senin 22 Juni 2026 pagi. Ketua rombongan haji Kabupaten Sintang, Haji Ulidal Muhtar mengatakan total sebanyak 33 orang, 22 orang jemaah haji dan 1 orang petugas haji daerah berhasil melaksanakan rangkaian ibadah haji dengan baik berkat kekompakan dan saling menjaga. Jemaah haji Kabupaten Sintang masuk dalam rombongan 7 kloter BTH 18 bergabung bersama jemaah haji dari Riau.
9: Pelaksanaan ibadah haji alhamdulillah untuk rombongan Kabupaten Sintang dapat melaksanakan dengan baik, baik rukun hajinya, kemudian wajib hajinya dan sunat hajinya. Dan semua prosesi itu dapat kami laksanakan dengan baik. Nah, mengenai kondisi di Arab Saudi memang cuaca cukup panas, berbeda dengan kondisi cuaca di tanah air. Nah, oleh karena itu, ya mungkin kami harus bisa menyesuaikan dengan kondisi di sana.
8: Sementara itu, Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Sintang, Haji Senin Mariono, memberikan motivasi kepada jemaah haji Kabupaten Sintang, tingkatkan pendekatan kepada Allah, tingkatkan hubungan silaturahmi dengan masyarakat sekitar, dengan harapan menjadi haji mabrur sepanjang hayat.
10: Jemaah haji yang berbalik, tetap semangat, tingkatkan pendekatan kepada Allah, hablum minallah, tingkatkan hubungan dengan masyarakat sekitar, hablum minannas, insyaallah haji mabrur sepanjang hayat. Pelaksanaan ibadah haji tahun ini secara keseluruhan saya nyatakan cukup lumayan karena pergi utuh, pulang utuh, kondisinya segar bugar tadi.
8: Saat menyambut rombongan, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menyampaikan ucapan syukur atas kepulangan jemaah berangkat dan kembali dengan jumlah yang sama.
11: Saya mensyukuri mereka sudah datang menjalankan selama 40 hari. Terlepas dari itu, saya berharap mereka memberi teladan kepada keluarga, kepada umat muslim pada umumnya, sebagai warga bangsa yang beriman dan berkeyakinan.
8: Usai acara penyambutan, para jemaah langsung dijemput keluarga masing-masing untuk kembali ke rumah. Suryatini melaporkan.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang menegaskan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun 2026 harus berlangsung secara transparan, berkeadilan, serta bebas dari praktik pungutan liar. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
12: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang menegaskan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun 2026 harus berlangsung secara transparan, berkeadilan, serta bebas dari praktik pungutan liar. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Herculanus Roni mengatakan, pelaksanaan SPMB tahun ini tetap mengacu pada jalur yang telah ditetapkan pemerintah, yakni domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi. Menurutnya seluruh jalur tersebut harus dijalankan secara konsisten oleh setiap satuan pendidikan. Roni menilai masih terdapat anggapan di tengah masyarakat bahwa hanya sekolah tertentu yang dianggap unggulan atau favorit. Padahal pemerintah Kabupaten Sintang terus berupaya menjaga kualitas pendidikan agar merata di seluruh sekolah. Lebih lanjut, ia menegaskan pihaknya terus melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap seluruh sekolah agar standar mutu pendidikan tetap terjaga dan tidak terjadi kesenjangan kualitas antar satuan pendidikan. Selain menegaskan pentingnya pemerataan kualitas pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang juga mengingatkan seluruh sekolah agar tidak melakukan pungutan yang memberatkan orang tua siswa selama proses penerimaan peserta didik baru. Menurut Roni, selama ini sering muncul kesalahpahaman terkait pengadaan seragam sekolah. Ia menjelaskan, sekolah terkadang memberikan rekomendasi tempat pembelian atau penjahit hanya untuk memudahkan orang tua mendapatkan seragam dengan model dan kualitas yang seragam. Roni juga menuturkan, orang tua tetap memiliki kebebasan untuk menentukan tempat pembelian atau pembuatan seragam selama tetap mengikuti ketentuan yang berlaku di sekolah masing-masing.
13: Sebenarnya tidak ada lagi pungutan-pungutan seperti itu. Hanya memang ada orang tua yang minta supaya itu diseragamkan. Nah, akhirnya sekolah mengambil kebijakan supaya seragamnya sama, kualitasnya baik, misalnya menunjuk Kalau mau silahkan di penjahit ini misalnya, atau silahkan di toko ini. Tapi itu bukan harga mati. Ya silahkan kalau misalnya yang bersangkutan punya pilihan sendiri. Jadi tidak ada lalu itu menjadi syarat, sebenarnya tidak demikian. Hanya mempermudah saja sebenarnya teman-teman. Jadi tidak kemudian itu menjadi syarat kalau mau masuk SMP ini motong harus baju di sini, tidak. Sepanjang orang tuanya berpendapat lain ya silahkan. Disetujui oleh kedua pihak, lalu pakaian yang digunakan lambang-lambangnya adalah standar sekolah yang bersangkutan.
12: Dengan komitmen tersebut, pemerintah Kabupaten Sintang berharap pelaksanaan SPMB 2026 dapat berjalan lancar, adil, dan memberikan rasa nyaman bagi masyarakat, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Sintang. Dan Indra Sita melaporkan.
14: Info cuaca hari ini.
2: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawan Supriyadi. Supriyadi, laporan Anda.
15: Ya, baik. Selamat sore rekan May di studio dan selamat sore juga untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Baiklah, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menyampaikan informasi sebagai berikut. Untuk kondisi cuaca saat ini terpantau untuk wilayah Kalimantan Barat kondisi cuaca berawan. Dan untuk perakiraan untuk esok hari, Rabu 24 Juni 2026, kami perakirakan kondisi cuaca dominan berawan. Namun untuk wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Singkawang, dan Kabupaten Mempawah, terdapat potensi hujan dengan intensitas yang ringan hingga sedang, terutama pada sore hingga malam hari. Kemudian kami sampaikan pula untuk indeks potensi kebakaran hutan dan lahan perlu diwaspadai bahwa untuk tanggal 24 hingga 26 mendatang, sebagian besar wilayah Kalimantan Barat berada dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Bagi para pendengar yang ingin terus mengupdate informasi dari kami, dapat memantau langsung melalui website kalbar.bmkg.go.id atau melalui sosial media Instagram BMKG Kalbar, atau dapat pula berkunjung ke kantor kami. Demikian kami sampaikan, saya Supriyadi. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan
2: May. Terima kasih, demikian tadi sudah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawan Supriyadi. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: hal yang menjadi kebanggaan ya, terutama bagi alma maternya, karena prestasi dari para alumni yang menjadi inspirasi terutama bagi mahasiswa yang nantinya bisa menorehkan prestasi yang sama. Salah satu alumnus Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Dr. Maria Ardelia Purwaningrum, berhasil masuk top 6 ya, setelah meraih gelar favorit dalam ajang Miss Universe Indonesia 2024. Nah, dokter spesialis neurologi yang lulus di tahun 2017 ini menjadi dokter spesialis pertama di Indonesia yang berpartisipasi di ajang ini, pengen ya. Dan perempuan yang akrab disapa dengan Dr. Mardel ini mengusung advokasi yang fokusnya pada misi di bidang kesehatan dan juga pendidikan. Dan tujuannya memberikan dampak positif terutama yang lebih luas bagi masyarakat meskipun melalui jalur yang tidak konvensional ya. Nah, pasca pencapaian di Miss Universe Indonesia 2024, Dr. Mardel ini aktif menjalankan berbagai program edukasi kesehatan dan juga pendidikan bagi masyarakat. Nah, kiprahnya juga jadi bentuk nyata kontribusi di luar praktik klinis sebagai seorang neurolog yang tidak hanya berprestasi di dunia medis, tapi dikenal juga sebagai seorang penulis. Nah, salah satu novel karyanya, Me Versus High Heels, adalah Thin Light bestseller yang telah diadaptasi menjadi film layar lebar dan juga serial yang menempatkannya sebagai penulis skenario layar lebar berusia muda. Dan ia juga merilis berbagai buku, diantaranya buku anak, ada judulnya Mika and Maka, Berani ke Dokter, yang diterbitkan pada Januari 2026 lalu. Ini bentuk edukasi melalui media cerita anak yang mungkin lebih mudah dipahami katanya ya, agar anak Indonesia ini berani dan melawan stigma negatif ketakutan anak terhadap dokter. Nah, kemampuannya di bidang menulis dan latar belakang medisnya ini turut membawanya terlibat dalam industri kreatif ya, sebagai konsultan medis dan juga penulisan script writing dan produksi untuk serial Gaze and ya, produksi Multivision Plus hingga film Racun Sangga, produksi Soraya Intersign Films, dan film lain yang masih dalam tahap pra-produksi. Wow, banyak banget kiprahnya ya. Dan pengalaman profesionalnya juga mencakup keterlibatan sebagai medical VVIP team pada ASEAN Summit 2023 ya, yang berkolaborasi dengan Kementerian Sekretariat Negara RI. Wow, banyak juga kiprahnya di sana ya. Selain dunia medis, sebagai Miss Universe tadi ya, selain cantik ya, seorang dokter yang baik ya, menjadi seorang penulis yang banyak karyanya dan bahkan menembus layar lebar. Wow ya. Oke, menembus impian kita mungkin ya, ada yang punya impian yang sama, mudah-mudahan bisa tercapai menjadi putri yang sangat menjunjung tinggi berbagai impiannya dan bisa menggapai dengan sebaik mungkin. Akhirnya kita dengarkan lagu religi untuk Anda, tetap bersama di RRI Samba. Selamat mendengarkan.
1: Ya, Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah tempat meminta segala sesuatu.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan.
1: Walam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.
2: Ya Allah.

0: 4.4 MHz. Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97.4 MHz.
2: Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih.

menarik tersaji di Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: tuh lihat rena. Apa sih yang dipikirin?
1: Nggak tahu tuh, kelamaan.
0: Apa sih, Gre? Udah kawin, ngapain lagi?
1: Iya.
0: Biar ada yang ngurusin. Gre, mau kemana?
1: Hei.
2: Ini anak siapa, guys?

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan. Karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Tersaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita.
3: Kisah inspirasi di Republik Indonesia.
4: Tiga anak petani melewati sebuah sungai yang airnya agak keruh dan melihat beberapa batu unik di dasar sungai. Anak pertama lewat begitu saja dan tidak memperdulikan batu-batu itu. Anak kedua mengambil batu-batu itu dan mencucinya, kemudian menaruhnya di dalam akuarium. Dan anak ketiga mengambil batu-batu itu, mencucinya dan merawatnya, menggosoknya sampai mengkilat. Suatu hari, seorang tetangganya menyadari bahwa batu-batu itu adalah batu-batu antik yang nilainya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Mendengar, di zaman sekarang ini peluang emas ada di mana-mana, namun kebanyakan orang bahkan tidak menyadari peluang itu. Banyak juga yang seperti anak nomor dua, yang hanya mengambil peluang tersebut namun berhenti di tengah-tengah jalan. Jarang yang bisa seperti anak nomor tiga yang bisa memanfaatkan peluang dan menjadikannya sebagai sukses besar. Anak nomor berapakah Anda? Sukses untuk Anda semua.
3: Kisah inspirasi di Republik Indonesia.

Baik, pendengar, selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta, Jaringan Berita Nasional, untuk mengupdate informasi di malam hari ini. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan jalan daerah sepanjang 1.151 km. Pemerintah mendorong penguatan program sekolah Garuda Transformasi. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 23 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meresmikan selesainya pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 km di Jawa Timur untuk mendukung akses swasembada pangan dan energi. Ima Fadila melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia secara resmi membuka lembaran baru konektivitas nasional dengan meresmikan 1.151 km jalan daerah yang dibangun melalui program instruksi presiden atau Impres nomor 11 tahun anggaran 2025. Proses peresmian secara simbolis dilakukan di daerah, yaitu di Desa Batu Poro Barat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden didampingi oleh jajaran Menteri Kabinet mulai dari Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri PUPR Dodi Hanggodo, Menko Pangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Presiden menegaskan akses jalan ini menjadi urat nadi bagi perekonomian masyarakat daerah.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya.
3: Senada dengan itu, Menteri PUPR Dodi Hanggodo menyampaikan akses jalan daerah ini juga merupakan

0: Program Sekolah Garuda Transformasi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menyiapkan siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia. Melalui program ini, siswa mendapat penguatan kapasitas akademik, pendampingan, serta akses informasi berbagai universitas internasional. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Ardi Vindiatini menjelaskan, program Sekolah Garuda Transformatif hadir untuk memperkuat berbagai pembinaan yang telah dilakukan sekolah kepada siswa berprestasi.
1: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini. Jadi penguatan-penguatannya adalah tadi membuka wawasan agar minat siswa-siswa ini ternyata banyak program studi di luar negeri yang juga memang bisa menjadi pilihan mereka. Karena mereka memang bagian dari talenta-talenta masa depan yang ingin kita pupuk, kita bina sejak awal, kita arahkan sejak awal agar mereka nanti benar-benar menjadi generasi Indonesia Emas 2045.
0: Manfaat program ini juga dirasakan langsung oleh para siswa. Salah satunya siswa SMA Negeri Unggulan MH Tamrin Jakarta Timur bernama Raka, penerima beasiswa di salah satu universitas bergengsi di Australia, yang mengaku sangat terbantu melalui akses informasi perguruan tinggi dunia serta pendampingan untuk mempersiapkan berbagai persyaratan studi ke luar negeri.
2: Kami itu dibantu persiapan dari informasi, dari mungkin juga koneksi-koneksi juga di berbagai universitas dunia, dari Korea, Australia, Jepang, juga dari USA. Selain itu kita juga difasilitasi untuk latihan IELTS. IELTS itu kayak tes standar bahasa Inggris yang diperlukan untuk masuk kuliah. Ada juga yang namanya SAT. SAT juga diperlukan untuk sebagai syarat masuk apply kuliah luar negeri juga. Dari situ kami dipersiapkan baik dari sisi kelas dan juga difasilitasi untuk mengikuti tesnya juga.
0: Melalui berbagai pendampingan tersebut, para siswa diharapkan memiliki kesiapan yang lebih baik untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia, sekaligus menjadi talenta unggul yang mampu mendukung pembangunan Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Asosiasi Ketua DPRD seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Saya menerima perwakilan
5: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menerima kunjungan perwakilan dari Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Indonesia di kantornya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan berlangsung selama 1,5 jam. Setidaknya ada 20 orang yang bertemu dengan Kepala KSP Dudung Abdurrahman. Ketua Umum Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten seluruh Indonesia Siswanto menjelaskan pimpinan DPRD di tingkat Kabupaten seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis MBG. Namun pemberian MBG harus tepat sasaran, termasuk untuk wilayah 3D, terpencil, terluar, dan terjauh. Siswanto meminta jangan lagi ada anak bupati, anggota dewan, anak perangkat desa, anak kepala sekolah, dan anak pengusaha tetap mendapatkan MBG. Penegasan disampaikan Siswanto dalam keterangan pers bersama dengan Kepala KSP Dudung di Jakarta sore tadi.
6: Kami mendukung program MBG ini adalah sebagai program yang baik, program yang mulia, dengan sasaran yang pertama adalah 3T, daerah-daerah yang terpencil, terluar, dan terjauh, itu wajib untuk mendapatkan makanan bergizi gratis untuk anak-anak kita. Kemudian untuk anak-anak sekolah, tentunya mulai yang PAUD, TK, SD, SMA, tentunya itu harus dievaluasi, seperti contohnya anaknya Pak Bupati, Bapak Ibu DPRD, mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Kades, atau kawan-kawan kita yang pengusaha misalnya di HIPMI, di Kadin, di Apindo, itu tentunya tidak layak untuk mendapatkan porsi makan bergizi gratis. Tetapi mayoritas anak-anak kita itu masih membutuhkan adanya makan bergizi gratis, sehingga menurut saya tetap harus didorong.
5: Sementara itu Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman berjanji akan menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dudung, pimpinan daerah lebih mengerti kondisi di lapangan dan hambatan-hambatannya.
4: Beberapa hal yang sudah disampaikan kepada kami, tentunya saya selaku Kepala Staf Kepresidenan menampung aspirasi yang disampaikan dan nanti akan saya teruskan kepada Bapak Presiden, karena banyak hal-hal yang memang mereka ketahui di

0: daerah, hambatan-hambatan, kemudian permasalahan-permasalahan yang menonjol, dan saya yakin bahwa Presiden akan memahami dan akan menindaklanjuti semaksimal mungkin.
1: Adapun aspirasi lain yang disampaikan adalah ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, kemudian masalah pertahanan nasional serta masalah otonomi daerah. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami keterangan Presiden Borneo FC Nabil Hussein terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi dalam penyidikan korupsi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
3: Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pengetahuan Presiden Borneo FC, yaitu Nabil Hussein, terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi batu bara di Kutai Kartanegara. Jubir KPK Budi Pastio mengatakan pendalaman dilakukan dalam penyidikan perkara dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Menurut Budi, penyidik memeriksa sejumlah saksi di kantor KPPN Balikpapan. Pemeriksaan tentunya terkait dengan dugaan korupsi berupa gratifikasi per metrik ton produksi batubara yang menjerat tersangka RW. Selain Nabil, penyidik juga memeriksa Suko Cho selaku Kepala BPKAD Kabupaten Kukar, Sekretaris Daerah Kukar Haji Sunggono, Haji Muhammad Said Amin Aulia Wirahman, dan Cici Andini Bafa selaku pihak swasta. Namun ada pihak yang tidak hadir dalam pemeriksaan hari ini, yaitu Didi Marsono, Ibnu Aldi, Indah Nur Gustianti, Haryanto, Nyarmiatik, dan Kusnadi. KPK menyatakan akan mengkonfirmasi alasan ketidakhadiran para saksi tersebut.
3: Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka. Penyidik juga menelusuri terkait dengan aliran uang dari penerimaan tersebut.
4: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Instruksi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan korupsi ini.
5: Penyelidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan.
4: Dalam kasus ini KPK telah mengembangkan penyidikan dan menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka, yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Ketiganya diduga terlibat dalam kasus gratifikasi terkait produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang sebelumnya menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dan mantan anggota tim suksesnya Khairuddin. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat untuk memberantas impor pakaian bekas. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
6: Hari ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan hasil penindakan terhadap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
7: Bea Cukai Kementerian Keuangan kembali menindak kasus peredaran pakaian bekas impor ilegal di Jakarta dan Kalimantan Barat. Di Jakarta, pengungkapan dilakukan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk terhadap 43 peti kemas berisi pakaian bekas senilai 37,49 miliar rupiah. Sedangkan di Kalimantan Barat, penindakan dilakukan di 2 lokasi pergudangan, yaitu di daerah Kuburaya dan Mempawah. Nilai ekonomi pakaian bekas dari 2 lokasi tersebut diperkirakan sebesar 16,48 miliar. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers di Pelabuhan Tanjung Priuk hari ini mengatakan ia akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat dalam kasus impor pakaian bekas seperti yang ia terapkan dalam kasus rokok ilegal untuk memberikan efek jera.
6: Sekarang kita akan lakukan seperti di darat. Darat tuh kalau ada yang pelaku ilegal rokok, dia hanya tuh yang tanahnya rokoknya aja, mobilnya lepas, supirnya lepas. sekarang saya tahan mobilnya sama supirnya juga untuk menimbulkan efek jera. Di sini juga sama, saya akan kerjakan seperti itu. Nanti untuk importernya akan kita periksa lebih lanjut kerjasama dengan pihak kepolisian ya.
7: Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Tipiter Ditreskrim Suspolda Metro Jaya AKBP Anton Hermawan mengatakan, peredaran pakaian bekas impor merupakan tindak pidana di bidang perdagangan dan pelanggaran undang-undang mengenai sampah. Untuk itu, Polda Metro Jaya tambah Anton akan melakukan penyidikan siapa yang bermain di balik impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia.
8: Apabila kita kenakan undang-undang perdagangan, ancaman hukumannya sampai dengan 5 tahun, tetapi kalau kita kenakan undang-undang sampah, itu maksimal 8 tahun penjara. Selanjutnya, kami akan melakukan penyidikan terkait siapa saja yang bermain dalam importasi pakaian bekas ini. Jadi pakaian bekas ini tidak akan masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila tidak ada yang melakukan pemesanan.
7: Sementara itu, potensi kerugian negara memang tidak dapat dihitung baik dari sisi penerimaan biaya masuk dan pajak dalam rangka impor karena pakaian bekas merupakan komoditas yang dilarang untuk diimpor. Tetapi peredaran pakaian bekas impor ilegal berpotensi menimbulkan kerugian imaterial yang juga besar, yaitu menurunkan citra bangsa karena Indonesia akan dipersepsikan sebagai pasar bagi barang bekas dari negara lain. Selain itu, pakaian bekas impor beresiko menjadi media penyebaran penyakit serta mengganggu industri tekstil nasional karena akan mengurangi pangsa pasar produk pakaian dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital mempererat kolaborasi dalam penguatan ekosistem digital nasional melalui Digital Ecosystem Alliance 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
9: Melalui pendekatan berbasis ekosistem Deal 2026, kolaborasi kita arahkan langsung pada implementasi konkret menyentuh kebutuhan.
10: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa Kemkomdigi menggandeng seluruh pihak, baik dari pihak swasta hingga pemerintah di tingkat daerah, untuk memperkuat komitmen pengembangan ekosistem digital. Hal ini diungkapkan Menkomdigi tertuang dalam inisiatif Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 yang diluncurkan pada hari ini. Deal 2026 ditegaskan Menkomdigi menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan transformasi digital dan memperkuat ketahanan ekonomi digital. Mutia menyatakan bahwa hal ini menjadi hal yang penting dalam mempersiapkan ketahanan dan kemandirian bangsa di tengah situasi geopolitik saat ini yang tidak menentu.
9: Kami perlu ingatkan harus kita ukur dampaknya bagi yang pertama masyarakat, sekali lagi harus berdampak bagi masyarakat, bagi industri, jadi masyarakatnya kuat tentu harus ditopang oleh industri yang kuat. Gak bisa, karena kita tadi sepakat bahwa ini satu ekosistem, gak bisa masyarakatnya kuat, industrinya bleeding, tidak boleh, karena itu tidak akan sustain. Kemudian ketika masyarakat kuat, industri kuat, kita harapkan juga ini penguatan terhadap negara, apalagi dalam kondisi geopolitik, untuk semua menjadi kuat, negara juga harus kuat. Mari kita jadikan Deal 2026 sekali lagi sebagai titik temu untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, mempercepat pelaksanaan agenda prioritas, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berdaya saing.
10: Sementara itu, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah menyatakan bahwa Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 menuntut pertumbuhan ekonomi dalam ekosistem digital yang ditopang oleh keterampilan talenta dan inovasi digital nasional. Sehingga menurut Edwin, hal ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam sektor pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
11: Maka deal ini dibuat dengan semangat satu saja, semangat gotong royong, bersama membangun ekosistem digital. Bapak Ibu, kita harus membangun indigenous growth, pertumbuhan yang lahir dari kekuatan bangsa sendiri, pertumbuhan yang ditopang oleh talenta kita, inovasi kita, teknologi kita, dan semangat kewirausahaan anak Indonesia. Karena itu deal 2026 bukan sekedar forum koordinasi. Deal ini adalah forum kerjasama, komitmen bersama untuk memperkuat fondasi ekonomi di Indonesia sebagai salah satu mesin pertumbuhan menuju Indonesia Emas 2045.
10: Untuk itu lebih lanjut Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi Edwin Hidayat Abdullah mengajak seluruh pelaku dalam ekosistem digital untuk memperkuat komitmen kolaborasi lintas sektor. Dengan hal ini ia meyakini bahwa masa depan digital Indonesia dapat berdaulat dan siap berdaya saing di kancah dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Membangun masa depan digital Indonesia yang lebih inklusif, berdaulat dan berdaya saing global.
2: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara mengingatkan para jemaah haji untuk menjaga kemabruran haji dengan meningkatkan kualitas ibadah dan kepedulian sosial. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Mutiara Hairunisa Lubis. Mutiara.
13: Ya, baik pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengingatkan para jemaah haji agar terus menjaga kemabruran haji setelah kembali ke tanah air. Menurutnya, berakhirnya rangkaian ibadah haji di tanah suci bukan berarti berakhir pula pengabdian seorang muslim kepada Tuhannya. Zulkifli mengatakan haji yang mabrur akan tercermin dari perubahan sikap dan perilaku menjadi pribadi yang lebih jujur, lebih taat beribadah, serta lebih peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Zulkifli menambahkan nilai-nilai yang telah dipraktikkan selama menjalankan ibadah haji harus terus dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
14: Ibadah haji belum selesai, sudah kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah kesan yang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah SWT tidak berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji? Doa, jusir, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah. Itu terus dilakukan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
13: Ya, tapi sementara itu berdasarkan data Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Debarkasi Medan, sebanyak 5.962 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 9 jemaah haji dilaporkan wafat di Tanah Suci, sementara 1 jemaah haji atas nama Rukayah Wahab dari kloter 15 asal Kabupaten Deli Serdang masih menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi karena sakit. Adapun proses pemulangan jemaah haji asal Sumatera Utara telah tuntas dengan kedatangan kloter 17 Debarkasi Medan yang merupakan kloter terakhir pada Minggu 21 Juni 2026. Dari Asrama Haji Medan Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pulang dari Baitullah, jemaah haji asal Makassar kloter 30 diminta membuktikan kemabruran haji melalui kepedulian sosial. Kristianto menyampaikan laporannya.
15: Kepulangan jemaah haji kloter 30 Debarkasi Makassar berlangsung berbeda dari biasanya. Dari 353 jemaah yang tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Selasa pagi, hanya sekitar 100 orang yang melanjutkan perjalanan ke Asrama Haji Sudiang untuk mengikuti prosesi serah terima. Sebagian besar jemaah lainnya berlangsung berpisah di bandara dan melanjutkan perjalanan menuju daerah masing-masing. Kondisi ini terjadi karena penerapan skema embarkasi antara bagi jemaah asal Gorontalo sejak tahun 2007 tidak lagi menjalankan proses debarkasi di Asrama Haji Makassar. Sebanyak 215 jemaah asal Gorontalo langsung transit dan melanjutkan penerbangan ke Bandara Jalaluddin Gorontalo. Sementara 173 jemaah asal Kabupaten Wajo tetap mengikuti prosesi penerimaan resmi di Aula Arafah Asrama Haji Makassar sebelum kembali ke kampung halaman. Serah terima dilakukan oleh Wakil Koordinator Bidang Penerima dan Penyebutan Jemaah PPIH Embarkasi Debarkasi Makassar Wahyudin Hakim kepada Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes. Dalam sambutannya, Wahyudin apresiasi seluruh jemaah kloter 30 yang telah menjalankan pelaksanaan ibadah haji sesuai instruksi.
16: Saya mewakili PPIH Embarkasi Makassar
15: Sementara Kabak Kesra Setdawa Jawa Muhammad Arwes mengingatkan bahwa kemakmuran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah tetapi juga melalui kepedulian sosial dan sikap yang membawa ketenangan bagi masyarakat setelah kembali dari tanah suci.
16: Dengan ada perubahan sikap, tingkah laku, tutur kata, terutama ibadah, ada peningkatan ibadah bagi kita semua.
15: Usai prosesi penerimaan, rombongan Wajo melanjutkan perjalanan menuju Sengkang dan dijadwalkan singgah di Islamic Center Maros untuk beristirahat serta berganti pakaian sebelum bertemu keluarga. Hingga kedatangan kloter 30, panitia penyelenggara ibadah haji mencatat sebanyak 11.745 jemaah telah kembali ke tanah air, adapun 13 kloter lainnya masih dalam proses pemulangan dari Arab Saudi. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen guna mengakhiri konflik di Selat Hormuz. Pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat dilakukan di Swiss yang menyepakati peta jalan menuju kesepakatan akhir untuk mengakhiri perang lebih dalam waktu 60 hari. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir melakukan pertemuan bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan DKI Jakarta membahas pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 2028. Nur Diansa melaporkan selengkapnya.
1: Koordinasi untuk penyelenggaraan PON 2028 yang...
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir siang tadi di Geraha Kemenpora mengadakan audiensi bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena, Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Haji Lalu Muhammad Iqbal, Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung, beserta jajaran terkait membahas persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028 yang direncanakan akan berlangsung di 3 provinsi tersebut. Sebelumnya, direncanakan Nusa Tenggara Barat akan menjadi lokasi penyelenggaraan untuk sekitar 30 cabang olahraga, Nusa Tenggara Timur sekitar 24 cabang, dan DKI Jakarta sebagai provinsi penyangga akan menjadi lokasi untuk 17 cabang olahraga. Hal tersebut dikonfirmasi Menpora dapat berubah. Pada audiensi tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga bertindak sebagai penengah dan Menpora Erick Thohir dalam keterangannya pada sesi jumpa pers menyebut bahwa 21 cabang olahraga unggulan dalam desain besar olahraga nasional harus ada di PON ke-22 ini.
1: Tetapi yang khususnya untuk kami dari Kemenpora, tolong dipastikan cabang-cabang olahraga unggulan Indonesia, yaitu yang sesuai dengan DBON yang terbaru untuk 21 cabur itu wajib dipertandingkan. Karena kita saat ini harus benar-benar remapping prestasi olahraga Indonesia menuju SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade secara kontinu, tidak bisa sepotong-potong. Dan kami juga mengharapkan nanti pada pertemuan dengan pihak KONI ke depan, saya berharap KONI juga menegakkan aturan-aturan, baik perpindahan atlet, cabur-cabur yang dipertandingkan, semua harus punya tolak ukur yang baik.
2: Sementara Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan bahwa DKI Jakarta siap untuk memberikan dukungan penuh PON 2028.
3: Pemerintah DKI Jakarta bersifat sebagai support system, membantu penyelenggaraan ini. Pelaksanaannya sepenuhnya kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga, baik pertandingannya apa dan bagaimana sepenuhnya kami tidak ikut campur. Termasuk penetapan lokasi pertandingan apakah di NTT, di NTB dan sebagainya, persilakan. Hanya sebagai support system kami ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Di Jakarta ini ada 36 venue yang dimiliki oleh pemerintah pusat, yang sebagian besar ada di GBK ini.
2: Menpora menjelaskan bahwa kementerian yang dipimpinnya saat ini menjalankan pemetaan ulang prestasi olahraga menuju ajang multi cabang seperti SEA Games, ASEAN Games, dan Olimpiade. Oleh sebab itu, persiapan atlet untuk berprestasi di berbagai multi cabang internasional itu harus sejalan dengan ajang multi cabang di level nasional seperti PON 2028 ini. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Tadi sudah Anda ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan pendengar, kita akan ikuti untuk mimbar agama pada malam hari ini, mimbar agama Buddha dari RRI Pro 1 Pontianak. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Selamat malam, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Berbahagia sekali pada malam hari ini kita dapat kembali bersama-sama dalam acara Mimbar Agama Buddha. Dan tentu harapan kita semoga para pendengar setia RRI dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Sebuah tema yang disampaikan pada malam hari ini yaitu bersahabat dengan perbedaan. Kita hidup di tengah masyarakat yang beragam. Perbedaan dapat kita jumpai dalam banyak aspek kehidupan, mulai dari suku, agama, budaya, bahasa, pendidikan, profesi, hingga cara berpikir dan cara pandang terhadap suatu persoalan. Indonesia sendiri dikenal sebagai bangsa yang kaya akan keberagaman. Bahkan semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, mengajarkan bahwa walaupun berbeda-beda, kita tetap satu. Namun dalam kenyataannya, perbedaan tidak selalu mudah diterima. Seringkali muncul kesalahpahaman, prasangka, bahkan konflik hanya karena seseorang berbeda dengan kita. Dalam situasi seperti inilah, ajaran Buddha memberikan panduan yang sangat berharga agar kita mampu hidup harmonis di tengah keberagaman. Dalam pandangan agama Buddha, segala sesuatu terjadi karena sebab dan kondisi. Setiap manusia lahir dengan latar belakang karma, lingkungan, pendidikan, pengalaman hidup, dan kondisi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, sangat wajar apabila setiap orang memiliki karakter, kebiasaan, dan pandangan yang tidak sama. Bayangkan sebuah taman bunga. Taman akan tampak indah bukan karena hanya memiliki satu jenis bunga, tetapi karena terdapat berbagai warna dan bentuk bunga yang saling melengkapi. Demikian pula kehidupan manusia. Keindahan masyarakat justru muncul karena adanya keberagaman. Jika semua orang berpikir sama, berbicara sama, dan bertindak sama, kehidupan akan menjadi monoton dan kehilangan kekayaannya. Maka langkah pertama untuk bersahabat dengan perbedaan adalah menerima kenyataan
bahwa perbedaan merupakan bagian alami dari kehidupan. Maka sering kita mendengar perbedaan adalah keniscayaan. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, kemudian salah satu ajaran utama Buddha yang sangat relevan dengan tema ini adalah metta, yaitu cinta kasih universal. Dalam Karaniya Metta Sutta, Sang Buddha mengajarkan agar kita mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk tanpa membeda-bedakan. Cinta kasih tidak hanya diberikan kepada orang yang sepaham dengan kita, tetapi juga kepada mereka yang berbeda keyakinan, berbeda budaya, bahkan berbeda pendapat. Ketika seseorang mampu mengembangkan metta, maka ia tidak lagi melihat orang lain sebagai ancaman, dan sebaliknya, ia melihat semua makhluk sebagai sahabat yang sama-sama mendambakan kebahagiaan dan ingin terbebas dari penderitaan. Jika setiap orang mampu mengembangkan cinta kasih, maka perbedaan tidak akan menjadi sumber pertentangan, melainkan menjadi kesempatan untuk belajar dan bertumbuh bersama. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, seringkali konflik tidak muncul karena perbedaannya, melainkan karena prasangka terhadap perbedaan tersebut. Kita mungkin menilai seseorang hanya berdasarkan agama, suku, warna kulit, atau kelompoknya, padahal kita belum benar-benar mengenalnya. Di dalam Dhammapada disebutkan, kebencian tidak akan pernah berakhir bila dibalas dengan kebencian. Kebencian akan dapat berakhir bila dibalas dengan cinta kasih. Pesan ini sangat mendalam. Ketika kita membalas kebencian dengan kebencian, konflik akan terus berlanjut. Tetapi ketika kita membalas dengan pengertian dan kasih sayang, maka ruang dialog akan terbuka. Oleh karena itu, umat Buddha diajak untuk tidak mudah menghakimi orang lain sebelum menilai seseorang. Cobalah memahami latar belakang dan alasan mengapa ia berpikir atau bertindak demikian. Seringkali pemahaman akan melahirkan toleransi. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, dalam agama Buddha dikenal istilah Kalyana Mitta, yaitu sahabat yang baik. Sang Buddha menegaskan bahwa persahabatan yang baik merupakan bagian penting dalam kehidupan spiritual. Menjadi sahabat yang baik berarti mampu menghargai dan menerima orang lain apa adanya. Persahabatan sejati tidak dibangun atas dasar kesamaan semata, tetapi juga kemampuan untuk menghormati perbedaan. Kita dapat memiliki sahabat yang berbeda agama, berbeda budaya, atau berbeda pandangan politik, selama hubungan tersebut dilandasi saling menghormati dan saling mendukung dalam kebaikan. Maka persahabatan itu akan membawa manfaat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menjadi Kalyana Mitta dengan cara mendengarkan pendapat orang lain dengan terbuka.
tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain, menghormati hak setiap orang untuk berbeda, membantu tanpa memandang latar belakang, mengutamakan persatuan daripada perpecahan. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, salah satu akar konflik adalah anggapan bahwa hanya diri kita yang paling benar. Padahal kebijaksanaan Buddha mengajarkan kerendahan hati. Seseorang yang bijaksana menyadari bahwa pengetahuannya terbatas. Ia bersedia mendengar dan belajar dari orang lain. Perbedaan pandangan tidak selalu berarti salah dan benar. Kadang-kadang hanya menunjukkan bahwa seseorang melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Seperti beberapa orang yang melihat sebuah gunung dari arah yang berbeda. Gambaran yang mereka lihat mungkin tidak sama, tetapi semua sedang melihat gunung yang sama. Maka daripada itu, perbedaan siapa yang paling benar, lebih baik mencari titik temu yang membawa manfaat bersama. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, di era media sosial saat ini, tantangan dalam menghadapi perbedaan semakin besar. Banyak orang mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar, komentar yang kasar, dan ujaran kebencian sering ditemukan di ruang digital. Sang Buddha mengajarkan pentingnya ucapan benar atau sama wacak sebelum berbicara atau menulis sesuatu. Tanyakan kepada diri sendiri, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Apakah ini disampaikan dengan cara yang baik? Apakah ini tepat waktunya? Jika prinsip ini diterapkan dalam penggunaan media sosial, maka ruang digital akan menjadi lebih damai dan sehat. Kita tidak perlu menyerang orang lain hanya karena berbeda pendapat. Kita dapat berdiskusi secara santun dan tetap menjaga rasa hormat. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, perbedaan sesungguhnya adalah guru yang sangat berharga. Dari orang yang berbeda, kita belajar melihat dunia dengan lebih luas. Dari budaya yang berbeda, kita belajar menghargai kekayaan kemanusiaan. Dari pendapat yang berbeda, dan berpikir lebih bijaksana. Jika kita hanya bergaul dengan orang yang selalu setuju dengan kita, maka wawasan kita akan sempit. Namun ketika kita membuka diri terhadap perbedaan, kita akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih matang dan penuh kebijaksanaan. Sang Buddha sendiri berdialog dengan berbagai kalangan masyarakat tanpa membeda-bedakan status, suku, maupun keyakinan mereka. Beliau menunjukkan bahwa kebijaksanaan lahir eksklusif. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis di tengah keberagaman, marilah kita membiasakan diri. Yang pertama, mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk. Kemudian yang kedua, menghindari prasangka dan stereotip. Kemudian yang ketiga, menghormati perbedaan keyakinan dan budaya. Keempat, mengutamakan dialog daripada pertengkaran. Kelima,
menjaga ucapan dan perilaku yang penuh keramahan. Yang keenam, menjadi teladan toleransi dalam keluarga dan masyarakat. Dan yang ketujuh, membangun kerjasama demi kebaikan bersama. Dengan cara inilah kita dapat menjadi agen perdamaian di lingkungan masing-masing. Perbedaan bukanlah tembok yang memisahkan, melainkan jembatan yang dapat menghubungkan kita. Perbedaan bukan ancaman, melainkan kekayaan yang memperindah kehidupan. Melalui pengembangan meta, karuna, dan kebijaksanaan, kita dapat hidup berdampingan secara damai, secara harmonis. Marilah kita jadikan ajaran Buddha sebagai pedoman untuk bersahabat dengan perbedaan, menghargai keberagaman, dan menebarkan kedamaian kepada semua makhluk. Sebagaimana sabda Sang Buddha, semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk hidup aman dan damai. Inilah yang terus dikembangkan, yang diucapkan ketika umat Buddha melakukan puja, yaitu bagaimana mengharapkan kebahagiaan semua makhluk hidup tanpa kecuali. Dan tentu sebagai umat Buddha berusaha untuk bagaimana menjalani hidup ini dengan saling menghargai, saling menghormati terhadap perbedaan-perbedaan yang ada. Maka dengan demikian kita bisa menjaga dunia ini dari kehancuran karena perselisihan. Dan ini yang dapat disampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya ucapkan sabbe sattva bhavantu sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.

0: Anda kembali mendengarkan Pro 1 Sambas 97.4 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97.4 MHz.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Sembilan tujuh koma empat FM, pendengar, Anda kembali bersama kami di Radio Republik Indonesia Samba. Selamat malam pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya El ya di malam hari ini pendengar, di hari Selasa 23 Juni 2026, di Lintas Sambas Malam. Saya temani Anda hingga nanti ke jam 12 malam tentunya ya. Sebelum nanti kami hadirkan di ruang dengar Anda rangkaian informasi berkaitan dengan seni budaya ataupun juga tradisi. Dalam siaran seni budaya tradisional, kami akan temani Anda terlebih dahulu dengan mini drama radio dengan judulnya Kenaikan Kelas Bukan Sekadar Angka, dipersembahkan oleh RRI Sintang. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
4: Akhir semester selalu menjadi waktu yang paling mendebarkan bagi sebagian orang. Kenaikan kelas adalah perayaan. Namun, bagi Reno, itu adalah ajang pertaruhan harga diri. Di sudut perpustakaan yang sepi, sebuah rencana mulai disusun.
5: Dit, kamu sudah selesai rangkum bab 5 sampai 10 belum? Kasih lihat aku dong. Besok ujian penentu kenaikan kelas tuh. Aku gak mau tinggal kelas cuma gara-gara nilai matematika aku jelek.
6: Aku udah selesai sih, Ren. Tapi kan kita udah sepakat buat belajar bareng. Bukan cuma lihat jawabannya. Kamu sih dari kemarin malah main game terus.
5: Alah, waktunya juga udah mepet nih. Lagian kalau nilai kita bagus, orang tua kita juga senang kan? Apapun caranya, yang penting naik kelas dengan nilai tinggi deh.
7: Anak-anak, waktu kalian tinggal 10 menit lagi. Periksa kembali jawaban kalian. Kejujuran jauh lebih berharga daripada angka di atas kertas.
5: Dit. Nomor 15 sampai 20 dong. Geser dikit kertasnya.
6: Ren, jangan sekarang. Uma yang ngeliat kesini.
5: Cepat. Kalau aku gak naik kelas, aku bisa dihukum habis-habisan di rumah nanti. Kamu teman aku bukan sih?

0: Reno, Titra, ibu memanggil kalian karena ada yang aneh dengan lembar jawaban kalian. Kenapa jawaban kalian di nomor 18 bisa persis sama? Bahkan sampai ke titik koma rumusnya.
1: Bu, mungkin karena kami belajar bareng. Jadi pola pikirnya sama, Bu.
2: Ditra, ibu tahu kamu anak yang jujur. Apakah benar begitu?
3: Maaf, Bu. Saya yang salah. Saya membiarkan Reno melihat jawaban saya karena saya merasa kasihan. Saya pikir saya menolongnya agar kami bisa naik kelas bersama, Bu.
2: Ditra, menolong teman dalam kebaikan itu mulia. Tapi membantu seseorang berbuat curang itu artinya kamu sedang menjerumuskannya ke jurang yang lebih dalam. Dan kamu, Reno, kenaikan kelas itu tentang kenaikan kualitas diri, bukan sekedar pindah ruangan kelas. Apa gunanya kenaikan kelas kalau mentalmu masih di bawah?

Pada akhirnya, hasil yang diperoleh dengan kejujuran akan membawa ketenangan. Sementara, hasil dari kecurangan hanya akan menyisakan kegelisahan. Kenaikan kelas yang sesungguhnya adalah saat kita berhasil mengalahkan ego dan ketakutan kita sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih berintegritas. Demikian mini drama berjudul Kenaikan Kelas Bukan Sekedar Angka. Produksi LPP RS Sintang. Sampai jumpa.

bumi kita, rumah tempat kita hidup, tempat segala keindahan alam berpadu. Namun, kini bumi sedang menghadapi ancaman besar. Perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan semakin mengkhawatirkan. Apakah kamu akan diam saja? Ingatlah setiap tindakan kita mempengaruhi bumi mulai dari yang kecil hingga yang besar. Mari lakukan perubahan sekarang. Jangan buang sampah sembarangan. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Jaga kelestarian hutan, air, dan udara kita. Setiap langkah kecilmu berarti besar bagi bumi. Dengan berbagi tugas menjaga alam, kita semua bisa membuat perubahan. Ayo, mulai dari rumah. Matikan lampu jika tidak diperlukan dan pilih produk ramah lingkungan. Bumi ini satu-satunya yang kita punya, mari kita jaga bersama. Bumi butuh kamu, mari beraksi sekarang untuk masa depan yang lebih baik.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Samba. Sudah Anda dengarkan lagu daerah Nusantara dalam siaran seni budaya nasional dari Epa Bellissima, Benua Raya. Kami hadirkan di ruang dengar Anda pada malam hari ini, pendengar. Dan kali ini, pendengar, kita akan berbicara mengenai salah satu seni tari yang berasal dari Kabupaten Sambas. Ini juga sudah cukup terkenal begitu ya. Bahkan juga tari ini diabadikan juga dalam lagunya tentunya ya. Tari Tanda Sambas, yang mana ini merupakan tari tradisional yang berasal dari Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Dan ini adalah tarian khas dari suku Melayu Sambas yang berada di Kabupaten Sambas. Untuk tari Tanda Sambas ini merupakan tari pergaulan yang memiliki fungsi sebagai hiburan dengan gerak yang spontan, kemudian juga sederhana, serta diiringi dengan musik yang sederhana juga. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan beralihnya fungsinya tari Tanda Sambas dari hiburan ke tari pertunjukan, membuat tari Tanda Sambas ini dikemas dalam bentuk sajian yang baru, tetapi tetap ya dengan berpijak pada gerak yang menjadi dasar tari Tanda Sambas, di mana tidak menghilangkan ciri khas fungsinya sebagai tari hiburan atau juga tari pergaulan. Yang mana memang untuk tari Tanda Sambas ini itu berasal dari permainan rakyat masyarakat Sambas. Dulu permainan tersebut ini dilakukan oleh anak laki-laki, di mana sistem permainannya laki-laki berpasangan dengan laki-laki, tangannya diangkat setinggi bahu dengan langkah serta gerak yang sederhana dan dilakukan secara bergantian. Dan sejak tari Tanda Sambas ini muncul terus berkembang ya hingga saat ini, yang memang juga masih ditampilkan, ditarikan oleh masyarakat dalam berbagai kegiatan. Tari Tanda Sambas adalah tari rakyat dan pergaulan yang sering ditampilkan dalam upacara adat Melayu seperti pernikahan, pindah rumah, kitanan, ataupun juga khataman Al-Quran. Tari Tanda Sambas terkadang dipersembahkan untuk menyambut tamu, juga sering diadakan lomba antara sekolah di kota Sambas. Kalau untuk gerak tari Tanda Sambas ini ya, dari zaman dahulu hingga sekarang ini juga terus ya mengalami perkembangan. Dalam pengembangannya ini tergantung kreativitas penata tari. Kalau dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ragam gerak ini juga tidak memiliki nama dan juga makna. Pada saat tarian berlangsung, penonton yang berminat menari itu bisa langsung ya untuk masuk ke area tarian dan menari bersama-sama. Sebaliknya, ketika ada penari yang merasa lelah, bisa ini untuk meninggalkan area tari dan bergabung dengan para tamu lainnya. Biasanya ini ditampilkan ya di acara hari ulang tahun Kota Sambas, biasanya begitu ya. Tari Tanda Sambas akan berhenti total ketika tetabuhan dan lantunan lagu berhenti. Pola tari Tanda Sambas adalah dengan hitungan 1x8 dan hanya memiliki 2 langkah dasar. Tergolong level tinggi, yaitu sebelum melangkahkan kaki, dikaiskan terlebih dahulu. Langkah asal, yaitu kaki kanan atau kaki kiri disilangkan, setelah itu dikembalikan ke asal. Kemudian kaki dikaiskan terlebih dahulu, baru melangkah. Untuk busananya yang dikenakan oleh penari laki-laki adalah teluk belanga, sedangkan untuk perempuan adalah baju kurung. Tata rias dalam tari Tanda Sambas ini juga tergolong sangat sederhana begitu ya, di mana untuk rambut perempuan hanya disangguli lipat pandan, sedangkan laki-laki menggunakan kopiah begitu. Tapi kalau misalkan dia menggunakan kerudung, biasanya ya disesuaikan lah ya. Biasanya juga ada untuk yang tampil biasa di acara ulang tahun Kota Sambas ya, biasa itu juga berselendangkan kain tenun Sambas begitu ya. Untuk bentuk pola lantai tari Tanda Sambas ini adalah garis lurus. Kemudian kalau untuk alat musik yang digunakan ini juga sederhana, di mana ada yang menggunakan sekeping papan atau juga potongan bambu
Yang penting bisa menimbulkan bunyi dan sambil menyanyikan lagu tanda sambas ya. Nanti kita juga akan dengarkan pendengarnya untuk lagu dari Urai Liza dengan judulnya Tanda Sambas. Dan pendengar tentunya tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas, Urai Liza, Tanda Sambas.

tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

0: terbaikmu? Apakah ini waktu terbaikmu? Atau ini?
1: No.
0: Tanpa disadari, kita terlalu lama menghabiskan waktu dengan hal-hal yang kurang berguna, sehingga apa yang ada di sekitar diabaikan. Bagaimana kalau ini waktu terbaikmu untuk membantu orang lain, mengejar impian, dan bersama dengan orang tercinta?
2: Yeah.
0: Waktu tidak bisa menunggu siapapun.

0: dari mana aja lu, coy?
1: Di bahasanya kena ge pupenye.
0: Emang kenapa? Enggak boleh gitu.
1: Erin, kita itu orang Sambas. Cobalah pun ngomong ye sama-sama orang Sambas ya, pakai bahasa Sambas. Usah nak pakai bahasa gaul gaye.
0: Ini I don't care.
1: Je, bukan lagi. Nak ke bahasa daerah ya penting sebagai ciri khas daerah kita. Jadi kita harus bangga dengan bahasa daerah Sambas. Dan iye pun udah cari kita dalam melestarikan budaya daerah.
2: Jangan malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah nyawa Nusantara.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio.

0: Rindu masa lalu? Rindu kenangan indah? Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Selamat malam pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Bertemu lagi kita di Ruang Rindu pada malam hari ini di hari Selasa 23 Juni 2026 bersama Bang El tentunya hingga nanti kita ke jam 11 malam ya. Baik, mudah-mudahan semuanya tetap sehat selalu, tetap bahagia, tetap semangat, tetap setia bersama Radio Republik Indonesia Sambas di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Tentunya kita akan bernostalgia dengan lagu-lagu pilihan dari kawan-kawan kita di udara tentunya. Kita buka di SMS, telepon dan juga WhatsApp di 0851-7670-977. 0851-7670-977. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan dikirimkan untuk SMS-nya atau juga WhatsApp-nya. Dicantumkan namanya siapa, alamatnya dari mana, request lagunya apa, penyanyinya siapa, baru salam-salamnya begitu ya. Oke. Untuk lagunya kita di era 80-an hingga 2000-an. Namanya Nostalgia ya, Ruang Rindu tentunya ya. Mungkin ada cerita tersendiri lah ya di balik lagu-lagu yang direquest, atau ada kenangan tersendiri begitu ya dengan lagu-lagu yang disukainya ya, yang direquest pada malam hari ini pendengar ya. Oke, kita terima dulu penelpon pertama. Sampai ke yang beruntung tuh malam hari itu tuh Baik ya, nanti juga bisa di WhatsApp ya pendengar ya, telepon juga boleh ya di WhatsApp terlebih dahulu juga ya, atau dikirimkan SMS-nya juga boleh nanti ya. Cuaca di Kota Sambas malam hari ini cerah. Tadi belum ada hujan ya sepertinya ya. Aman ya untuk cuaca di Kota Sambas pada hari itu begitu ya. Langsung saja, siapakah di sana? Kita terima dulu ya. Baiklah, siapakah di sana? Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Bang El.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya di Parit Jawa malam itu?
1: Alhamdulillah sehat. Cuaca pun cerah Bang El. Sekarang juga bulan lampu.
0: Oke lah, siap menteri. Nampak nyamuk loh Bang, ada banyaknya nyamuk rasanya tuh beh.
1: Siapa meja tuh beh, itu banyak-banyak di jak nyamuk teh habis darah kelate.
0: Habis darah.
1: Jadi gimana kabar Bang Elman teh, sehat ke dia?
0: Alhamdulillah sehat, walaupun lagi banyaknya nyamuk, habisnya darah kita tuh eh.
1: Ya pengambil darah kucing lah.
0: Ngeri ya darah kucingnya. Baiklah. Si Anu Jan nih dari tadi pagi ke LAI.
1: Si Anu Jan
0: si An ke.
1: Hujan naik mati pun tak anbaikannya.
0: Alhamdulillah. Susah-susah di kan ada hujan naik mati.
1: Tentu apa jiwa aja Bang En. Hujan naik mati.
0: Sayang
1: hujan naik mati pun tak. Hujan naik mati pun tak kena perhatikan aja ya.
0: Betul, iya betul. Mursi.
1: Adik mulu hujan naik mati kena beri duit apa
0: lagi? Mak juga Bang, nangis toilet tiap hari. Baiklah, biar daan kita sadar, biar daan nangis malam hari itu kita beri lagu lah, lagu apa lah tuh
1: Lagunya Benci Kusangka Sayang aja weh dari semuanya.
0: Benci Kusangka Sayang, baik lapan gaya lagunya kita bungkus. Salam-salamnya lah sih
1: silakan. Dewa Nusu ya Bang El.
0: Dewa Nusu ke, oke silakan dulu lah sih.
1: Salamnya dilanjutkan lah Wanusu aja kelak.
0: Oke lah siap. Halo Ruang Rindu.
2: Halo Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Apa kabarnya di Kawakan Sejangkung malam hari itu cerah ke?
2: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat. Cuaca pun sehat juga.
0: Sehat juga. Baiklah ye, silakanlah narik ke lagu apa tuh biar makin sehat tuh
2: Lagunya dari Andal Resmati boleh ke?
0: Dan boleh ya lagunya ya, di atas 2000-an ya. Belum bisa.
2: Lagu apa lah kira-kira yang boleh tuh
0: 80-an sampai 2000-an, silakan. Halo, apa?
2: Halo.
0: Teman kenangan lagunya boleh silakan.
2: Teman kenangan dari siapa aja tuh? Dari Nika Ardila aja lah.
0: Ini ke Ardila. Apa tapi tu bang alatkan dulu tu ini Ardila kita tu ku tak akan bersuara ye, merajuk berarti ye, biarkan cinta mana tadi ye. Biarkan aku mengalah dalam biru hatiku demi dia, di dalam sunyi duka pasti berlalu, kemalu cinta semestinya. Surat terakhir bintang kehidupan mana lagi? Mama aku
2: surat terakhir pulang. Aja lah.
0: Surat terakhir. Wasiat berarti tuh ih. Surat terakhir. Baiklah kita
2: pun. Nah, ngirim lagi surat terakhir dah tuh Bang El.
0: Baiklah wasiat tuh eh.
2: Nah,
0: dah
2: dikirim dah Bang El, dah kecewa dah.
0: Kecewa. Baiklah biar an kecewa tuh kita salam-salam ke sih, silakan.
2: Salamnya pertama buat Bang El yang lagi bertugas.

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Kak Ella dengan Wan Usu kita, Kak Ella di Perit Jawa, Wan Usu di Kawakan Sejangkung Sinun ya. Lanjut ke penelpon berikutnya, siapa kiri Yun Halur, Warindu.
2: Halo, Warindu, Memori Dewa Sandu. Assalamualaikum,
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Wan Acik kita, kabarnya bagaimana di Galing Sinun?
2: Alhamdulillah, lesuh.
1: Lesuh, si Anujan karati tadi atau panas berangkang ke dari pagi?
2: Dari jam 6.
1: Baiklah, malam hari tinggal lisuhnya ya. Halo. Ah, betul-betul suaranya tuh halo Wanusu. Wanusu bagaimana, Ci? Halo. Iya, silakan. Ada kesalahan gua HP. Halo. Halo, Wanaci, masih ke? Iya, masih ke. Ade, silakan lagunya lagu apa?
2: Dari Wali.
1: Apa tuh?
2: Lagu Jodi aja lah.
1: Jodi, jodoh ditinggal pergi ke? Atau jodoh ditinggal mati?
2: Mati.
1: Oh. Baiklah, Pan
2: Gie. Lelah Jodi.
1: Oke lah, Pan Gie. Kita bungkus lah sih.
2: Terima kasih selalu. Buat Ella, buat Tia, buat Lisa, buat Nene, Arianto, Bunda Ari, dengan Tia, mendahatnya aja dengar, buat Bincang Tut, Rana, kita nonton TV, tapi orang dari Nang Radio itu, tidak kami di Nang Sukenyan, Nang Tutupnya, Nang Radio itu, Oke lah, udah pokoknya, biar siapa pun yang siaran, pokoknya kami suka, kayaknya. Pada ini namanya Inanna Bella, Ipulan, Ipul, buat buat ini aja yang nangar lah pokoknya.
1: Oke.
2: Buat pokok-pokok buat yang nangar, buat Elin, makasih.
1: Makasih juga.
2: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa ya untuk pendengar RRI ya, selalu setia tentunya begitu ya. Dan mudah-mudahan tentunya RRI selalu hadir ya di RRI Sambas, tentunya selalu hadir di ruang dengar pendengar ya. Sampailah nanti begitu ya. Mudah-mudahan tentunya selalu mengudara ya untuk menemani pendengar di daerah perbatasan sini begitu ya. Lanjut ya, begitu ramai ya penggemar RRI Sambas ya, dari daerah perbatasan tentunya, yang ya tentunya silaturahmi di udara, menantikan informasi juga begitu ya, dan lain sebagainya ya. Lanjut, halo Ruah Rindu.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Bang El.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya di Sungai Deden tuh Bang Alimin kita tuh
3: Sungai Deden tuh seharian itu lebih panas. Bagaimana kabarnya?
1: Atatilah, tambah dalam ya panasnya ya, panas dalam. Nah, jadi harus diminumkan dengan Adam Hawa ya, baru bisa ya, panas dalam.
3: Maklum lah ya, akhirnya itu ya, banyak kadang.
1: Iya di, tambah lagi angin, jadilah angin duduk, angin lari, angin dicacah.
3: Angin duduk, angin nape lah, angin sampaikan salam lah, nape lah,
1: dijajab. Baiklah pun gaye, ya baiklah ya, malam hari itu ya, biar daan berangin-angin, tak kita beri lagu, tak lagu apa?
3: Putarkan lagu dari Ricky Martin aja lah Bang El.
1: Apa lo? Tapi tu
3: Ricky Martin yang judulnya Ale Ale Ale.
1: Oke lah, ya soundtracknya Piala Dunia tahun berapa ya? 98 ke?
3: 98 Bang El.
1: 98 nih ya? Oke lah, kita bungkus lagunya. Siap lah pun gak ya? Oke lah. Salam-salamnya lah sih.
3: Nonton Portugal ya.
1: Baik, siap, kita bungkus lagunya. Salam-salamnya lah sih.
3: Salam-salamnya buat Pak De, Jambi, Mausu, Katia Bang Yayan, Kak Zainab, Pak Anjang, Bang Jaja, Wanus Tuanati, Ibu Sri, Pak Ngahmarwan, Bang Nanda. Yang lain kita bungkus habis saja lah Bang Eli.

0: Siap.
1: Ya buat Bang El tetap selalu sehat semangat. Walaupun begadang sih Bang El ya.
0: Begadang. Malam hari itu kita tuh demi pendengar tentunya.
1: Oke lah Bang El, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Alim kita di Sungai Deden, Subah Sinun ya. Sudah bergabung melalui via telepon tentunya ya. Oke lah, kita lanjut kembali ke penelpon berikutnya. Siapa ke kira-kira itu di penelpon berikutnya malam hari itu kita terima dulu.

0: Halo Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pampawa dikite di Mansamat, bagaimana malam hari itu di sinun?
1: Kabarnya di Samatul alhamdulillah sehat. Situasi bagus. Tapi malam nih, bukan siang.
0: Si anujan ke tarik di sinun nah.
1: Nah anujan nah itu.
0: Udah lah kak ke lombok perahu Bang Pawadi.
1: Udah, mari.
0: Baiklah.
1: Udah selesai, udah.
0: Udah selesai, baiklah. Ya. Ramai ke di warung malam hari itu?
1: Malam itu ada cuma orang dua, ada orang tiga.
0: Orang tiga.
1: Ya, nanya akan salah, oke, mainkan hati ya kawannya.
0: Salam lah untuk sumenya yang ada di sini.
1: Ya. Ya, nah, salam lah untuk ya, kawan-kawan ini.
0: Saya lupa tambah kopinya.
1: Kalau betul, kurang tambah.
0: Saya lupa bayar rokoknya. Baiklah, Bun Gaya. Kita beri lagu lah tuh, biar makin semangat di sini untuk
1: Lagunya, dari sepatu dari kulit rusa. Dari siapa yang mau lagunya? Dia Nana Setio.
0: Resti Pauzi. Ria Rihti Pauzi.
1: Ah iyalah.
0: Oke lah, kita bungkus lagunya lah.
1: Sepatu dari kulit rusa.
0: Mahalnya kan satu kali gitu ya.
1: Waktu itu memang mahal sepatu Bang El. Zaman-zaman kita masih kecil-kecil kadang belikan sepatu Bang El. Balikan sepatu, kena balikan baju.
0: Tahu suke, pokoknya dulu suke aja.
1: Suke, panggil ya mungkin nih kita kasih maksud ada ingat-ingatkannya kita putarkan lagu supaya ingat masih kita yang lalu-lalu ya.
0: Baiklah, kita bungkus lagunya.
1: Jangan hati si Anatin,
0: cuma radio nanti. Ada lo orang ni.
1: Nangelkan radio Bang El Pano, nangelkan radio.
0: Iya.
1: Awalnya. Di mana ada kandusin dikumpuli sih.
0: Baiklah siap.
1: Apalagi waktu nak lebaran naranya ya Allah. Si anak pendingan ini udah sukinya.
0: Sukinya
1: zaman dulu. Ya bang, yang zaman kayak itu. Dan si anak nangis. Sekarang dia kacik macam itu main hati itu deh yang suki.
0: Si anak hati nangis. Orang dulu ke. Si anak hati ke. Baik-baik aja dulu.
1: Oh ini. Yang kirim salam pun pakai dan lewat kawan. Salam nih kan anak kirim salam.
0: Kayak titipkan nih ya.
1: Awe. Bebek kirim salam, cowok kirim salam nih. Oh, lalu cerita salam kita ke salam dulu lah Bang El.
0: Baiklah pun gaya
1: PDT. Salamnya tentunya buat Bang El ya ngagi siarannya. Nah, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu lah Bang El, Bang El kita. Nah, terus yang udah masuk tadi lah kita rangkul lah sini-sini, kita salam sini-sini. Nah, mudah-mudahan sini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, rezekinya hati limpah-limpah. Nah, mudah-mudahan yang masih belum berjodoh, mudah-mudahan cepat-cepat berjodoh. Nah, yang udah berjodoh, sana yang cari lagi.
0: Cukup satu aja, Be.
1: Cukup satu aja. Kan kita yang belum, Bang Eli. Nah, untuk kita yang belum. Nah, dahlah Bang El, makasih Bang El. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Pawadi kita di Mansamat Sinon ya. Agi kita terima seorang agi lah sebelum kita ke lagu tuh. Sama nanti Bang El bacakan untuk SMS atau juga WhatsApp yang udah masuk ya.

0: Dan nanti di sesi yang kedua kita akan terima di via telepon WhatsApp. Jadi siap-siap yang mau nelpon di WhatsApp, nanti kita terima di sesi yang kedua begitu ya. Lanjut dulu, singkat saja ini. Siapakah di sana? Halo, Rorindu.
1: Halo, Kang Rindu. Dan gue lagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, besar kita bagaimana kabarnya Ki di Sinun, di Bantulan Sinun?
1: Alhamdulillah, cuaca pun bagus.
0: Bagus, bersahabat lah tentunya malam hari itu.
1: Malam, menang hujan tuh, lelang ke dalam malam, udah
0: lupa hujan. Oke lah.
1: Cuaca panas ya, tadi.
0: Oke, siap lah pun gaya. Nak ada kesel lagu apa tuh Ki?
1: Lagunya... Apa ya? Ibu ya lah.
0: Dari Iwan Fales kah?
1: Akhirnya pokoknya ibu ya.
0: Ibu aja pun gaya. Oke lah, kita bungkus. Salam-salam silakan.
1: Salamnya buat Bang El yang bertugas. Semoga tetap selalu.
0: Amin.
1: Buat mau suki keyok ya, yang kurang sehat ya, mudahannya cepat sehat.
0: Yeay, kita minta doanya dari kawan semuanya.
1: Yang ya, mana Bella, Bang Paul di keyok, si Ambi, alimnya dirangkul juga lah, tanpa kecuali dari atas. Maaf, dan sambut kasih bersatu ya. Kita anaknya terbatas juga, ya. Kak Meme kita juga di Singkawang ya, sama Bang Ariantonya. Kemudian dia lagi menganggarkan. Buat Bang El, makasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kibu seri kita dari Bantalan Sinun. Ya, udah bergabung di via telepon tentunya ya. Oke, nanti di sisi yang kedua pendengar, siap-siap untuk yang mau nelpon di WhatsApp, kita juga buka. Sekaligus juga nanti di telepon biasa kita juga terima di sesi yang kedua begitu ya. Tapi sebelum itu kita ke lagu dulu. Kita dengarkan lagu-lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita. Yang belum bisa bergabung di sesi yang pertama, silakan digabung di sesi yang kedua ya. Kita lanjut ke lagu dari Sonia, Benci Kusangka Sayang, Nika Ardila, Surat Terakhir, Wali, Jomblo Ditinggal Mati, Ricky Martin, The Cup of Life. Soundtracknya Piala Dunia begitu ya. Kemudian Ria Resti Pauzi, Sepatu dari Kulit Rusa. Dan dari Iwan Pales, Ibu, tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

alam kita, sungai kita, air kita, dan udara kita. Semuanya sangat berharga. Namun, kita sering melupakan pentingnya menjaga kebersihan dan keseimbangan alam kita. Sungai kita adalah sumber kehidupan, namun kita sering membuang sampah dan limbah ke dalamnya. Air kita adalah sumber kehidupan, namun kita sering membuangnya secara sia-sia. Udara kita adalah sumber kehidupan, namun kita sering mencemarinya dengan asap dan polusi. Mari kita menjaga alam kita, sungai kita, air kita, dan udara kita. Mari kita buang sampah pada tempatnya, hemat air, dan mengurangi polusi udara. Kita dapat membuat perubahan. Kita dapat menjaga alam kita. Mari kita mulai dari sekarang.

kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Rindu masa lalu? Rindu kenangan indah? Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Republik Indonesia Sambas. Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: 97,4 FM pendengar Anda kembali bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas ya. Kita lanjut kembali di sesi yang kedua. Kita buka di via WhatsApp tentunya di 085176700977. Silakan di WhatsApp kita juga terima ya. Siapa ada di sana? Kita terima dulu. Halo, Ruang Rindu.
1: Bagi umpamai lewat agul.
0: Apa panjang gede teh apa kabarnya? Jauhkan sedikit dari radionya ya biar enggak feedback. Dah. Udah ke.
1: Udah
0: ya. Apa kabarnya Pak Anjang?
1: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Baiklah. Ya di duper bagaimana malam hari itu acara ke?
1: Malam itu duper
0: cerah. Cerah penye.
1: Cerah. Insi malam ada hujan.
0: Ade hujan, baiklah penggaya. Oke lah, ya kita beri lagu lah penggaya malam hari itu pacarah tuh lagu apa?
1: Lagu dari Ungu ade ke?
0: Ungu, apa dulu tapi tuh
1: demi waktu ade ke?
0: Demi waktu kalau nggak salah sih ada lagu itu tahun berapa ya, bakal ingat masih sekolah dulu lagu itu yang lagi ramai-ramainya masih bocil ya bang. Oh, kalau demi waktu kita bungkus lagunya, salam-salamnya siapa nih ya, silakan.
1: Salamnya buat Ciplan, Bapak Wadi, Ibu Sri,
0: Ibu Sri kita.
1: Wan Usu,
0: Wan Aci,
1: Ella, Senja, Iya, Layan, Pak De,
0: Pak De kita,
1: Bang Jaja, Bang Halimi, yang lain kita rangkul habis saja, Bang El. Buat Bang El, terima kasih. Semoga sehat selalu, Bang El.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang kita di WhatsApp sudah bergabung menjadi penonton pertama di sesi yang kedua ya. Oke, lanjut kembali ke penonton berikutnya di WhatsApp. Silakan kita buka juga di WhatsApp ya. Di 085176700977 atau di telepon biasa pun boleh, silakan kita buka juga tentunya. Oke lah, di telepon biasa sudah ada bergabung sepertinya. Kita terima dulu sampai ke kira-kira di sini nih. Halo Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu berbagi rindu memori lagu.
0: Cukulan kita di Mengkudu bagaimana malam hari itu kabarnya?
2: Cerah malam itu
0: ya. Cerah ya.
2: Semalam yang hujan tolen.
0: Semalam yang hujan. Dari pagi ke rete panas ya cerah ya?
2: Oh, dari pagi.
0: Dari pagi, baiklah ya. Malam hari itu nak request lagu apa?
2: Lagu Malaysia tuh.
0: Apa dia?
2: Dulu lain, sekarang lain.
0: Dulu lain, sekarang lain.
2: SM Salim.
0: Dari boleh carikan dulu. Dulu lain, sekarang lain ke?
2: Oh.
0: Belum ada, adanya lain dulu, lain sekarang tuh dari Kenan Nasution.
2: Salim tuh. Lagu api. Ayahku kawin lagi je lah. Aramli. Ayahku kawin lagi ni.
0: Entah.
2: Lagu klasik tu lama.
0: Kita lihat tolok lagunya tu Belum ada lagu ye dari Malaysia tu
2: Ini.
0: Sian lagunya.
2: Lagu anak je lah. Atur selalu untuk selamanya. Atur. Untuk grup band Patur
0: untuk selamanya.
2: selalu untuk selamanya. Sambung Indonesia, ya.
0: Bentar-bentar, Patur, bentar, mana tadi? Bentar-bentar, mana tadi? Patur, oke. Selalu untuk selamanya. Oke lah, kita bungkus lagu ini. Salam-salamnya lah, silakan lah, Cik Golan.
2: Salam-salamnya, buat kami, Bang El. Semangat, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat Mama Nasa, buat Yambi, Bang Alimin, Tania, Kak Mar, Kak Dia, Kak Ida juga, Bang Jaja, Bang Andi, Bujang Krenceng, Bang Pawadi, Pak Anjang tadi, Ipul, Pak De, Bujang Cahaya, Pak Namarwan, Bang Tredi, Bang Senja, Bunda Ari, Wanaci, Bang Utih, Bang Darul, Bang Nanda, Bang Dedi, Ayah jalah. Yang lainnya kita bungkus habis dari A sampai Z. Buat Bang El, makasih.
0: Makasih juga. Dan
2: selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Cik Ulan ke Teddy, telepon biasa sudah bergabung di malam hari itu menjadi penelpon yang kedua ya. Lanjut, halo Rorindu.
3: Assalamualaikum Bang
0: El. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya di sini, Nun? Sore hujan ke sore angin, kipas angin ya?
3: Kipas angin ya Bang El.
0: Kira hujan di sini, Nun. Pesanin, baiklah. Ya Kak Tia, kita malam hari itu nak request lagu apa Kak Tia?
3: Lagunya dari Coffee My Corinthian.
0: Apa itu?
3: Badai Asmara.
0: Badai Asmara, kuatnya topan ribut, apa gik petir, apa gik benar namanya badai itu Asmara kuatnya, ratinya cintanya itu baiklah kita bungkus lagunya pun gaya salam-salamnya lah silakan sih.
3: Amin buat Bang El yang bertukar sebagai sepengaruh.
0: Amin. Nira balalamin.
3: Kebetulannya dia banyak menemannya Bang El. Untuk hari ketiga.
0: Amin. Nira balalamin.
3: Oh, buat kebetulan tadi. Bang Alimin, Bang Salari, Bang Kredi, Bang Dedi, Wanasi, Wanasu, buat keadaan yang mungkin jani. Tapi aja lah. Yang nanya kita rangkul aja lah Bang.
0: Oke.
3: Buat Bang El terima kasih.
0: Terima kasih juga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kak Tia kita dari Pulau Jawa Sinon. Udah bergabung di sesi yang kedua ya. Lanjut lagi, sape ke? Halo Rorindu.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu-lagu.
0: Apa kabar tuh Bang Senja kita di Sinon?
4: Alhamdulillah, jadi sehat walafiat. Lagi terangkan-terangkan.
0: Baiklah pun gaye. Langsung aja narkus lagu apa tuh?
4: Lagunya dari data aja lah. Sebutkan lagu judulnya nyari tentang cinta-cinta weh.
0: Kayaknya coba be cinta-cinta itu bentar data mana data tuh ada bentar. Terlok lagu data. Ben data data ben. Nyanyian rindu buat kekasih. Baiklah Puan Gaya, kita bungkus lah lagunya lah Puan Gaya. Salam-salamnya silakan lah sih.
4: Salamnya ke kami ke Pak Anjang dan saya. Pak Anjang saja itu beling-beling ya seorang kan. Ada satu kawan. Tak ada
0: kawan itu. Ya.
4: Bulan lagi ya tadi ya. Dan mak biar gue. Kita ngarekan ke luar dia kamu tadi. Pak Bang Jaja kita Bang Tredi yang mau di silahkan sebenarnya. Gimana Nasi Pusri juga ya. Wanasi, Wanesu. Yang lain dirangkul habis.
0: Oke, siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Bang Sanjakite dari Parit Jawa Isinun ya. Lanjut lagi ke penelpon berikutnya malam hari itu. Ya, halo Rorindu.
5: Bang Rindu, berbagi rindu, memari bawa lagu.
0: Iya, yeah, Pak Diki Tep, bagaimana kabarnya di sini, di Dungung Cundung tuh, eh?
5: Kabar boy.
0: Cerah ke?
5: Kabar boy.
0: Cerah ke?
5: Cerah. Dari pagi.
0: Dari pagi.
5: Oh, dari pagi sampai malam ya.
0: Sampai malam, sampai isuk. Oke lah pun gaya. Kita beri lagu lah biar sejuk sikit tuh, eh, lagu apa?
5: Lagunya dari... Namanya dari... Apa ya?
0: Sape? Hah?
5: Anak gue. Dari padi.
0: Dari padi. Padinya udah masak ke belum?
5: Udah masak lah padinya, makin dari padi.
0: Apa tapi tuh?
5: Apa lagunya itu? Saya lupa aku ini tuh. Ada saya sebutkan saya.
0: Padi, bentar lo bakal lekan dulu pari tuh. Padi. Menanti sebuah jawaban. Mahadewi sobat kasih tak sampai, kemudian
5: kasih tak sampai yo deh,
0: kasih tak sampai,
5: kasih tak sampai.
0: Oh. Aris kajuluk ye ye bernyampai
5: sampai pakaian no, pakai penyuluk ya,
0: pakai penyuluk. Oke lah ye, silakanlah nak nyuluk nyuluk sapi malam hari itu, eh, biar sampai. Salam salamnya silakan.
5: Salam pertama kali ke rumah lah
0: ye.
5: Ke rumah solo, kayak mudahnya sehat, anak boleh sehat, anak boleh cukup, anak boleh macam-macam lah pokok. Bagi anak boleh bagi umroh.
0: Amin, di doanya malar ya.
5: Mudah-mudahan ya kak.
0: Amin, ya rabbal alamin. Macam Bang Adi. Macam Bang Adi.
5: Jangan doa aja
0: ya. Sian. Bang Adi, harus doakan dah bagi umroh dulu.
5: Karena menggunakan rezekinya.
0: Amin, ya rabbal alamin.
5: Karena si anak penuhkan dompet.
0: Amin, amin, ya rabbal alamin.
5: Nah, salam si menyedih. Salam dengan Cik Kulan tadi. Dengan Bang Senjang, si keluarga. Dengan Kak Sria, si keluarga. Dengan Mbak Wadi, dengan Wanisu. Dengan Pak Gimin, Pak Limin. Kakak iya Bang Andi, Aki Busri, Wansu, iya, tuh sabut ada lah, sabut semuanya bubuk habis lah sanang.
0: Oke.
5: Okay. Tuh asli dah, asli dah, pak dah. Ada hi, ada hi.
0: Yeah.
5: Awe di pepung habis dari
0: A sampai Z. Saja, pendeye.
5: Awe, bapak yang mau sebut namanya. Dari pumpung lah sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak D, kita dari Dungun Cundung Sinun. Ya, silakan yang nak bergabung, berdengar. Kita waktunya juga masih cukup panjang sampai 1 jam ke depan ya. 57 menit ke depan tentunya di Ruang Rindu begitu ya. Oke, di 0851-76-70-09-77. Di WhatsApp juga boleh kita terima begitu ya. Oke, Bang, cek dulu untuk SMS ya. Aman. Ya. Kalau begitu kita ke lagu terlebih dahulu lah ya. Lagu dari Ungu demi waktu, patur selalu untuk selamanya. Poppy Mercury, Badai Asmara. Dari data nyanyian rindu buat kekasih. Padi. Padi tadi, ye, kasih tak sampai. Begitu ya. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Dasar sombong.
1: Apa si Eni? Datang-datang kok sewot sendiri.
2: Itu si Erna. Aku ke rumahnya, malah dia gak ada.
1: Emangnya tuh kamu udah ngabarin belum ke Erna kalau kamu mau ke rumahnya?
2: Memang harus.
1: Nah ini yang sering kita lupakan. Kalau mau bertamu itu kita harus memberitahu tuan rumah dulu. Bisa jadi tuan rumahnya itu lagi sibuk, atau ada acara lain, atau ya memang sedang tidak ingin dikunjungi. Pastinya kan kalau kita datang itu kita tidak mau kan mengganggu tuan rumah.
2: Oh iya juga ya.

Rindu masa lalu? Rindu kenangan indah? Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Republik Indonesia Sambas. Ruang Rindu, berbagi rindu.

97,4 FM pendengar, Anda masih bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan di malam hari ini pendengar, ya, tentunya kita lanjut kembali di sesi yang ketiga di 085176700977 di Ruang Rindu, ya. Sudah pada tidurkah atau masih berjaga? Masih bergadang mendengarkan tentunya lagu-lagu yang sudah direquest, ya, oleh pendengar kita, begitu ya. Di malam hari ini pendengar kita bernostalgia dengan lagu-lagu kenangan tentunya. Terakhir tadi ada lagu dari Padi, Kasih Tak Sampai, ya, dari Padi. Itu dirilisnya di tahun 2001, begitu ya. Untuk lagu ini

Itu ada di albumnya Padi ya, tahun 2001. Dan Kasih Tak Sampai ini adalah salah satu lagu yang boleh dikatakan paling terkenal dari band Padi, yang dirilis pada tahun 2001 yang lalu sebagai bagian dari album Padi. Lagu ini juga sangat populer di kalangan penggemar musik Indonesia dan dikenal karena liriknya yang mendalam dan penuh emosi serta melodi yang menyentuh hati. Untuk penulis lagu ini adalah Padli, itu vokalisnya, kemudian Yoyo, gitaris pada masa itu, dan juga Padi secara keseluruhan. Untuk lagu Kasih Tak Sampai ini, kalau kita mendengarkan liriknya begitu ya, ini menceritakan tentang perasaan cinta yang tidak terbalas atau tidak bisa terwujud. Liriknya ini mengungkapkan perasaan seseorang yang telah mencintai dengan sepenuh hati, tetapi tidak bisa bersama dengan orang yang dia cintai ya. Lagu ini juga berbicara ya tentang rasa sakit yang dialami ketika cinta yang tulus tidak berujung pada kebahagiaan bersama, menciptakan ya semacam kedalaman emosional yang ini juga bisa dirasakan begitu ya oleh para pendengar, atau juga oleh dirasakan oleh para penikmat musik, oleh banyak orang tentunya ya. Dan lagu ini juga berhasil ya menjadi hit besar dan banyak diputar di radio pada masa itu, serta juga mendapatkan penghargaan di industri musik Indonesia. Hingga kini lagu ini tetap sering dibawakan dalam konser Padi atau acara yang bertema cinta dan patah hati. Untuk aransemen musiknya, musiknya ini menggabungkan instrumen rock dengan aransemen yang sangat mendalam, terutama menggunakan gitar akustik dan juga piano yang memberi kesan melankolis. Kemudian untuk pembawaan dari vokalnya dari Padli ini juga sangat emosional, penuh perasaan dan juga mampu menyampaikan kesedihan yang di dalamnya setiap liriknya begitu ya. Dan tentunya pendengar, di malam hari ini tadi sudah Anda dengarkan ya untuk Kasih Tak Sampai dari Padi. Oke pendengar, kita akan kembali dengarkan untuk tembang kenangan ya. Pada malam hari ini tentunya kita ke lagu dari Manca Negara terlebih dahulu lah ya. Sudah lama ini tidak dengar begitu ya lagu Manca Negara. Kira-kira dari siapakah yang akan kita hadirkan di ruang dengar Anda? Baiklah ya, kita ke The Beatles dulu lah ya, karena ini juga band yang legend begitu ya. The Beatles ya, kita ke lagunya I Saw Her Standing There ya, dari The Beatles.

Pasti viral tuh. Bijaklah dalam bermedia sosial. Tidak semua apa yang kamu lihat, dengar, dan kamu alami harus selalu dipublikasikan di media sosial. Yuk cerdas dalam bermedia sosial.

Mendengar lagu dari Prida Luciana, Rindu, menjadi lagu penutup ya di edisi Ruang Rindu pada malam hari ini. Dan nanti di pukul 23 waktu Indonesia Barat, pada pukul 23 waktu Indonesia Barat ataupun juga di jam 11 malam, kami akan temani Anda dengan rangkaian hiburan, lagu-lagu nostalgia dan juga renungan malam hingga nanti ke jam 12 malam nanti, pendengar. Tentunya di malam hari ini saya Era Lianto yang bertugas di meja siar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita akan berjumpa lagi di edisi berikutnya. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: Kadang hidup terasa begitu cepat. Kita berlari dari satu tujuan ke tujuan lain, mengejar banyak hal. Tapi lupa, kapan terakhir kali kita benar-benar berhenti? Berhenti bukan berarti menyerah. Berhenti untuk menarik napas, untuk menatap ke dalam diri sendiri. Apakah aku masih berjalan di jalan yang benar? Apakah aku masih mengenali diriku sendiri? Dalam hening, kita sering menemukan jawaban, bukan dari suara dunia, tetapi dari bisikan hati yang lama tidak kita dengar. Jadi hari ini, mari berhenti sejenak, diam, rasakan, dan dengarkan. Mungkin disanalah Tuhan sedang berbicara.

sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

0: masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Bumi kita, rumah tempat kita hidup, tempat segala keindahan alam berpadu. Namun, kini bumi sedang menghadapi ancaman besar. Perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan semakin mengkhawatirkan. Apakah kamu akan diam saja? Ingatlah setiap tindakan kita mempengaruhi bumi mulai dari yang kecil hingga yang besar. Mari lakukan perubahan sekarang. Jangan buang sampah sembarangan. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Jaga kelestarian hutan, air, dan udara kita. Setiap langkah kecilmu berarti besar bagi bumi. Dengan berbagi tugas menjaga alam, kita semua bisa membuat perubahan. Ayo, mulai dari rumah. Matikan lampu jika tidak diperlukan dan pilih produk ramah lingkungan. Bumi ini satu-satunya yang kita punya, mari kita jaga bersama. Bumi butuh kamu, mari beraksi sekarang untuk masa depan yang lebih baik.

Terima kasih masih bersama di FM 97.4 MHz. Seberapa kerasnya hidup telah berapa lama dilalui? Sedih, kecewa, sakit, apakah lebih banyak dari momen kebahagiaan? Belum, sedang, ataukah berada di puncak kesulitan hidup? Percayalah, tidak ada ujian yang melebihi kesanggupan manusia. Berterima kasihlah kepadamu. Ya, dirimu. Karena masih tetap hidup untuk berjuang dan bertahan dikala rintangan dan cobaan di hadapan. Jika kau sedih, carilah orang yang tulus kepadamu. Atau percayakan saja pada Yang Maha Kuasa yang selalu ada untukmu. Bangkit dan berusahalah sebaik mungkin sampai kau bangga dengan dirimu. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah kau akhiri dengan sia-sia.

Selamat malam saudara pendengar. Demikian rangkaian program acara yang telah kami hadirkan di Radio Republik Indonesia Sambas dalam edisi kali ini. Saya Elolianto mewakili segenap angkasawan dan angkasawati RRI Sambas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: Kadang hidup terasa begitu cepat. Kita berlari dari satu tujuan ke tujuan lain, mengejar banyak hal. Tapi lupa, kapan terakhir kali kita benar-benar berhenti? Berhenti bukan berarti menyerah. Berhenti untuk menarik napas, untuk menatap ke dalam diri sendiri. Apakah aku masih berjalan di jalan yang benar? Apakah aku masih mengenali diriku sendiri? Dalam hening, kita sering menemukan jawaban. Bukan dari suara dunia, tetapi dari bisikan hati yang lama tidak kita dengar. Jadi hari ini, mari berhenti sejenak. Diam, rasakan, dan dengarkan. Mungkin disanalah Tuhan sedang berbicara.

sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

0: Masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Bumi kita, rumah tempat kita hidup, tempat segala keindahan alam berpadu. Namun, kini bumi sedang menghadapi ancaman besar. Perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan semakin mengkhawatirkan. Apakah kamu akan diam saja? Ingatlah setiap tindakan kita mempengaruhi bumi mulai dari yang kecil hingga yang besar. Mari lakukan perubahan sekarang. Jangan buang sampah sembarangan. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Jaga kelestarian hutan, air, dan udara kita. Setiap langkah kecilmu berarti besar bagi bumi. Dengan berbagi tugas menjaga alam, kita semua bisa membuat perubahan. Ayo, mulai dari rumah. Matikan lampu jika tidak diperlukan dan pilih produk ramah lingkungan. Bumi ini satu-satunya yang kita punya, mari kita jaga bersama. Bumi butuh kamu, mari beraksi sekarang untuk masa depan yang lebih baik.

Terima kasih masih bersama di FM 97.4 MHz. Seberapa kerasnya hidup telah berapa lama dilalui? Sedih, kecewa, sakit, apakah lebih banyak dari momen kebahagiaan? Belum, sedang, ataukah berada di puncak kesulitan hidup? Percayalah, tidak ada ujian yang melebihi kesanggupan manusia. Berterima kasihlah kepadamu. Ya, dirimu. Karena masih tetap hidup untuk berjuang dan bertahan di kala rintangan dan cobaan di hadapan. Jika kau sedih, carilah orang yang tulus kepadamu. Atau percayakan saja pada Yang Maha Kuasa yang selalu ada untukmu. Bangkit dan berusahalah sebaik mungkin, sampai kau bangga dengan dirimu. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah kau akhiri dengan sia-sia.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air. Disiarkan langsung dari Jalan Tabrani, Lintas Seng Rambi Sambas. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas. Kembali mengudara bersama saya Wahyu Putra, edisi Rabu di 24 Juni 2026. Disiarkan melalui frekuensi FM 97,4 MHz, audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami. Selamat pagi, selamat mendengarkan, dan tetaplah bersama kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, para peminat kuliah subuh yang berbahagia, soal-soal hidup dan kehidupan kekal yang kita sebutkan sekali dua minggu di dalam pengajian tasawuf ini belum habis. Dalam keterangan yang telah lalu kita melihat bahwasanya kepada kita telah diberitahukan bahwa hidup yang di belakang ini itulah hidup yang sebenarnya. Segala kesungguhan kita di dalam kehidupan yang sekarang, kegiatan, inisiatif, kreatif dan segala macamnya itu, kita tujukan dalam umur yang pendek ini, dalam masa yang sedikit ini, kita sanggup memikul beban bagaimanapun beratnya. Kita sanggup payah, lelah, penat, sukar. Karena ada yang kita harapkan, yaitu kehidupan yang sejati tadi. Ilmu dan amalan, usaha dan kerja hanya alat untuk mencapai kebahagiaan hidup yang akan datang. Hidup dimulai apabila nafas sudah berhenti. Alangkah ganjilnya perkataan itu. Hidup dimulai apabila nafas sudah berhenti. Yang sebelum itu apa? Hidup itu hanya khayal. Hidup yang mengumpulkan di antara hilangnya yang disukai, yang tidak disukai. Hasilnya tercapai apa yang dicintai. Kesucian. Kita tidak pernah kehilangan yang dicintai itu. Ketentraman, kesenangan, kebahagiaan. Itu yang dituju. Hasilnya ilmu dengan kehidupan yang demikian, tidak ada kabar yang lain yang kita terima melainkan kabar dari Tuhan. Yang disampaikan dari tangan pertama, dari orang yang paling sempurna akhlaknya, paling luas ilmunya, paling benar katanya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi yang dahulu dari dia, sejak dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, sampai kepada Yusuf, sampai kepada Musa, sampai kepada Isa, sampai kepada Daud dan Sulaiman dan lain-lain. Nadanya sama. Mengatakan hidup yang sekarang ini baru khayal, hidup yang sejati nanti. Terbukti hal itu dalam hati orang yang beriman. Sehingga boleh dikatakan dari iman tadi jadi menjadi keyakinan. Sehingga jiwa tadi lama-lama pindah daripada bayangan kepada kenyataan, daripada khayal kepada yang akan hilang. Daripada hidup yang fana, karena inginnya kepada kehidupan yang sejati itu, karena rindunya kepada kekuasaan yang mutlak itu. Kerinduan itulah yang menimbulkan nilai kepada hidup yang sekarang, karena pada hidup yang sekarang ditentukan kebanggaan hidup yang akan datang itu. Oleh sebab itu, maka barang siapa yang musafir, menuju kepada kehidupan yang bahagia itu, dia tidak merasakan lagi bagaimana pahitnya jalan yang ditempuh.
Dia mengorbankan segala tenaganya, memandang ringan segala yang berat, dengan cinta, dengan rela, dengan hati lapang, terus berjalan. Ya, kadang-kadang karena capek berhenti, tapi dia tahu perjalanan ini belum selesai. Banyak-banyak berhenti, lama baru sampai, katanya. Tuan-tuan yang terhormat,

modern eksistensialisme. Mengakui adanya wujud. Sesudah wujud, tidak ada lagi. So, itu kesempatan ketika wujud, ketika ada itu lepaskan. Karena apabila kita telah mati, katanya, sama saja. Seorang filosof yang tinggi, seorang ulama yang besar, seorang perampok, seorang pergayul, seorang yang tidak apa-apa, apabila telah kembali ke tanah, jadi tanah. Dimakan ulat. Dia ambil alasan ketika Iskandar Makedoni berjalan-jalan ke satu kuburan, di sana bertemu dia dengan filosof Diogenes. Diogenes. Lalu dia menanyakan, di situ ada kuburan. Raja Iskandar Makedoni menanyakan, Tuan, mengapa Tuan di sini? Dia bilang, saya sedang menggali-gali kubur. Saya hendak melihat adakah perbedaan di antara tulang ayah Tuan dengan tulang orang-orang lain yang berkubur di sini. Rupanya tidak ada perbedaan. Karena katanya kata filsafat, orang enak membaca. Jadi orang-orang filosof yang begitu, dia percaya kalau sesudah mati tidak ada perbedaan lagi. Tulang sama-sama putih, tanah sama-sama hancur, dan sama-sama dimakan ulat, habis perkara. Sampai disyairkan oleh ahli-ahli syair, innamal aishu fi bahimiyatil ladzah wa ma yaqulul falsafi. Hidup itu ialah menurutkan kepuasan ladzah, kepuasan. Segala yang ada ini katanya yang penting puas. Puas makan, puas minum, puas bersanggama dan lain-lain sebagainya. Piala dari kematian menyamakan antara orang pandai dengan orang bodoh. Orang-orang yang bodoh itu bawah bumi sama kedudukan dengan orang filosof. Kalau engkau masih ragu, coba tanya bumi itu. Apa perkataannya? Perkataan begini adalah timbul dari orang yang mu'anid, yang menentang agama, menentang akal. Perasaan yang seperti ini dari akal juga, tapi akal yang dipenuhi oleh nafsu. Bukan akal yang kembali kepada kemurniannya, kepada fitrahnya. Akal yang jauh daripada iman dan hikmah. Cobalah, hei malang. Apakah oleh karena maut itu menyamakan yang salih dengan yang taliah, yang alim dengan yang jahil? Oleh karena itu, maka dikatakan bahwa kita sama sekali. Orang di dalam perjalanan sampai ke tempat perantian yang terakhir, di mana kesenangan orang itu? Apakah duduk di atas singgasana mahligai dengan keistirahatan, atau duduk dalam kecelakaan, kesengsaraan? Apakah memang berhenti saja segala sesuatu apabila maut telah datang? Tanyakan, katanya, kepada bumi, kata Atsair tadi. Kita sudah tanyakan kepada bumi dengan renungan dan menungan. Memang di dalam bumi berkumpul segala tubuh, segala badan, tulang-tulang. Kafir dan iman berkumpul, nasab keturunan berkumpul. Tetapi kalau sekiranya mati hingga itu saja, guna apa agama ini semua? Apa kita semua akan memutuskan saja, habiskan segala agama? Orang mengatakan habiskan segala agama, kemudian dia membuat agama sendiri. Seumpama ketika terjadi serangan besar-besaran dari Hitler menuju Rusia, hanya saja Rusia kalah.

waktu Stalin masih hidup. Apa yang dikerjakan lebih dulu oleh orang-orang pengikut Stalin, oleh orang komunis ketika itu? Mempersiapkan kuburan Lenin. Karena di situ diletakkan di dalam keranda kaca tubuh Lenin itu. Kemana mau simpan ini? Kalau betul orang itu konsekuen dengan pendiriannya, apa guna itu disimpan? Yang pikiran itu kan bukan pada tubuh itu. Ini kita melihat bagaimana bahwa manusia itu bagaimanapun radikal, ateis, dan segala macamnya rasional. Tapi ada masanya rasionalnya itu berhenti. Ada masanya perasaan mendorong kepada segala hal. Sehingga disimpanlah mayat Lenin itu, dipelihara baik-baik. Sesudah aman baru dikembalikan ke tempatnya asli. Datang orang berziarah bersama-sama kepadanya. Padahal kalau ditanya kepada mereka, mereka akan mengatakan sesudah mati itu sudah sama saja antara Lenin dengan pergajul, dengan perampok, dengan lain-lain sebagainya. Jadi kalau kita hendak menanyakan bagaimana sebenarnya manusia sesudah matinya, kita kemana bertanya? Orang yang beragama sudah jelas menjawab kepada Tuhan, kepada Rasul-Rasul, kepada Musa, kepada Isa, kepada Yusuf, kepada Daud, kepada Sulaiman, kepada Muhammad, kepada Nuh, kepada Ibrahim. Akan sepakatkah semuanya itu nabi-nabi itu menegakkan bohong dalam malam ini? Kita tanyakan juga kepada orang-orang yang mengalami rasa kejiwaan yang mendalam, menjadi khalifatullah di muka bumi. Dan tanyakan juga kepada Quran. Maka, dan tanyakan juga kepada orang-orang yang telah berkepengalaman. Tanya ilmu, tanya iman, sama sekali itu adalah saksi yang dapat diterima. Tanya akal, tanya fitrah murni. Dalam Al-Quran dikatakan, Am hasibal ladhina jatarahu sayyati an naj'alahum kalladhina amanu wa amilu salihati sawa'un mahyahum wa mamatum sa'amayakum. Apakah menyangka orang-orang yang telah berbuat jahat dalam alam ini akan disamakan saja kedudukan mereka dengan orang yang beriman dan amal saleh, sama hidupnya dan sama matinya? Itulah satu perhitungan yang salah, yang dapat menyangka demikian cuma orang yang bodoh atau orang mengingkari rasa jiwa di dalam. Sebab itu, maka seorang ahli fikir Eropa, Oswald Spengler, mengatakan, orang yang bersorak mengatakan dia tidak percaya akan adanya hari kemudian itu, bersorak karena dia melawan kepada rasa dari hatinya sendiri. Maka memandang kepada soal itu terbagi dua. Ada orang yang memandang kepada ilal asya, kepada sesuatu. Dan ada orang yang memandang pada sesuatu, antara kepada dengan pada lain. Ada orang yang memandang kepada sesuatu, ada orang yang memandang pada sesuatu. Orang yang cuma memandang kepada sesuatu, menjadikan sesuatu itu semata-mata objek, maka fikirannya dan hatinya lama-lama pecah belah. Dia tidak dapat mengambil kesimpulan. Pandangannya cuma dengan panca indera, tidak akan memberikan faedah kepadanya. Li'annahu lima faqad al-ikhtiyar awalan fa'inu faqad al-ikhtiyar thaniyan. Karena dia tidak dapat memilih sejak pertama sampai kepada yang seterusnya, tidak ada pilihan lain.
Tetapi orang yang memandang pada sesuatu, bukan kepada sesuatu. Pandangan yang tadi membawanya menyeberang kepada rupanya dan hakikatnya dan maksudnya. Ini apa? Dari mana ke mana? Kalau dia memandang sesuatu di hadapannya itu, menjalar pikirannya tadi kepada yang lain, sebab dan akibat yang timbul dari itu. Sampai dia mengaji juga, apa arti wujud dari ini, apa hikmatnya, dan apa ilmu yang sempurna dalam ini. Tambah lama derajat pandangannya pada sesuatu itu, dapat membawanya membedakan mana yang sahih, mana yang benar, mana yang salah, mana yang kekal, mana yang fana. Dia memandang kepada kulitnya dan intinya. Misalnya, kita ambil permisalan orang yang memandang kepada sesuatu dengan pada sesuatu. Kalau dia memandang kepada sesuatu terbujur mayat di hadapan matanya, dia lihat ini tubuh akan dimasukkan ke dalam kubur. Sesudah dalam kubur dia akan cair, tidak ada apa-apa lagi. Filosof masuk ke dalam cair, hancur jadi tanah. Si golok masuk ke dalam kubur, hancur jadi tanah. Dia memandang itu, tidak ada artinya. Tapi kalau dia pandang kepada sesuatu, ditukar dengan pada sesuatu, dia lihat, dia bawa kepada dirinya sendiri. Bercerai nyawa dengan badan. Apakah arti perpisahan itu? Apakah ini dikatakan oleh Suhrawardi, filosof dan ahli tasawuf yang besar? Dia mengatakan, badanku ini mengurung keadaan hakikatku yang sebenarnya. Aku terikat dalamnya. Tapi apabila aku mati, artinya perceraian antara hakikatku yang hidup dengan badanku yang akan jadi tanah. Aku tidak mengenal mati. Aku melihat lagi kehidupan yang terus, yang disebutkan oleh Jalaluddin Rumi di dalam pengajian tasawufnya, sampai mencapai tingkat yang paling tinggi, dan kemudian diluaskan lagi oleh Iqbal bahwa apabila beliau manusia itu mati, dia akan mencapai tingkat kesempurnaan yang paling tinggi. Sebagai penghambat keraguan kita kebenaran hal itu, kita mesti berani mengatakan Muhammad, na'udzubillah, Muhammad bohong, Ibrahim bohong, Ishak bohong, Ismail bohong, Isa bohong, semua nabi-nabi yang mengatakan hal itu, kita bohongkan. Na'udzubillah. Disinilah saudara-saudara yang terhormat, pentingnya pengajian. Kalau kita telah tahu bahwa dunia ini adalah jalan, jembatan untuk menuju penyeberangan yang luas, yang kekal, tentu kita akan menyediakan bakalan untuk itu. Dia tidak akan kekal di sini. Dia akan meneruskan perjalanan kepada tempat yang lain, tempat yang kekal, tempat tinggal. Manusia dipanggil ke sana, dan manusia mesti sampai ke sana dengan persiapan hidup yang sekarang ini, mengerjakan yang merintahkan Allah, menghentikan apa yang dilarang, yang disampaikan oleh nabi-nabi dengan isyarat, dengan bukti. Dengan demikian, baru sampailah manusia tadi kepada ketentraman hatinya. Untuk itulah dia dijadikan, untuk itulah dia dipersiapkan. Perjalanan yang menuju ke sana, dia ke sana pasti. Pada hidup yang sekarang ini belum pasti. Mempastikannya sikap kita sendiri, bagaimana kita menyambangi jalan itu. Nah, itulah hadirin yang terhormat, hakikat dari kehidupan yang dikatakan tadi.
yang di seberang hidupnya sekarang itu hidup yang sejati. Sekian dulu. Lain hari kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, selamat mendengarkan radio kita ini. Sekarang kita akan masuk membicarakan lagi tentang martabat kehidupan, bagian yang akhir daripada keterangan tentang hidup itu. Hidup yang kekal, yang menjadi tujuan dari segala kita yang hidup ini. Hidup yang dikejar oleh tiap-tiap orang yang sadar akan arti hidup sendiri itu. Orang berlomba menempuhnya. Itu ialah hidup sesudah mati. Itulah yang diserukan oleh kitab-kitab yang diturun oleh Tuhan. Itulah yang disampaikan oleh nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Kehidupan di dunia ini lain tidak cuma main-main, cuma sanda gurau. Wa inna daral akhirat adalah yal hayawan lau kanu ya'lamun. Hidup di akhirat itulah hidup yang sejati, kalau sekiranya kita fikirkan dan kita ketahui, direnungkan betul-betul. Hidup yang sekarang ini dibandingkan dengan kehidupan yang kemudian itu adalah seperti hidup sekarang ini seperti tidur saja. Sebagaimana telah kita katakan pada pengajian-pengajian kita yang telah dahulu, hidup yang sejati, hidup yang akhir. Ingat dari akhirat adalah yang hayawan. Hidup yang sejati, kalau kita pikirkan, itulah hidup akhirat. Dengan demikian kita dapat membuat supaya kehidupan yang sekarang ini menjadi kebun. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah seperti perkebunan untuk mengambil hasilnya di akhirat. Mendorong kita supaya di dunia ini berbuat baik banyak-banyak. Jadi kehidupan dunia ini sudah menentukan kehidupan akhirat nanti. Kalau di sini yang baik yang kita kerjakan, lepas dari kehidupan ini kita menerima kebahagiaan, kesenangan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memisalkan, apa kata beliau? Mat dunya fil akhirati illa kama yudkhilu ahadukum isbi'ahu fil yami falyanzur bima tarja. Kehidupan di dunia ini jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat, kata beliau, hanyalah seperti seorang yang mencecahkan ujung telunjuknya ke dalam air, ke dalam laut. Kemudian dicabut kembali, basah. Basah yang sedikit di tangan itulah yang hidup di dunia ini. Berapa luas lautan lagi? Tidak dapat kita tentukan berapa dalam bertambah luasnya dibandingkan dengan yang air yang tinggal di ujung jari kita tadi. Ada dikatakan juga tanafasatil akhirah. Hari akhirat itu menafaskan jiwanya. Jadi seperti kita satu di antara nafas itu yang sekian ribu kali kita nafaskan siang dan malam selama hidup kita. Satu kali kehidupan itu ada nafasnya. Seumpama itulah bilangan dunia ini dibandingkan dengan akhirat yang akan kita dapati. Berapa ribu kali sehari. Begitu. Yang sekali itu, itulah hidup. Hidup yang sekarang ini. Maka orang yang pandai memakaikannya, nafas yang sejenak itu,
dapat dipakainya dengan baik. Dan dia beramal menurut itu. Atau dia menukikkan dirinya masuk ke dalam air lautan. Sehingga basah ujung jarinya. Itulah bagaimana cara membasahi. Bagaimana cara bernafas. Pikirkanlah apabila kehidupan orang yang beriman, orang yang beramal saleh di dunia ini merasa lapang, merasa bahagia, merasa tentram. Apa jadinya kalau sekiranya dia telah lepas daripada penjara dunia ini? Bercerai nyawa dengan badan, dia masuk ke alam barzakh. Apa perasaan pada waktu itu? Pada lahirnya kelihatan tubuh dimasukkan ke dalam bumi. Asal tanah pulang ke tanah, air pulang ke air. Tapi yang roh itu terlepas dari ikatannya. Seperti kata Suhrawardi, seorang sufi yang besar. Seperti burung di dalam sangkar, dia berkicau, dia ingin keluar. Kemudian sangkar terbuka, burung pun terbang. Sangkar kosong, burung bernyanyi di tempat yang luas. Demikianlah roh apabila keluar dari badan. Setelah mendapat kelapangan di alam barzakh, bagaimana lagi kehadapan di Darun Na'im? Di negeri yang indah. Di tempat permakaman yang tidak akan hilang. Apatah lagi dikatakan bahwa yang jadi inti kebahagiaan di dalam syurga Jannatul Na'im itu ialah melihat wajah Tuhan. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Muka pada waktu itu berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah. Karena pada hari itu kita dapat memandang Tuhan. Tidak ada kebahagiaan yang lebih tinggi daripada itu. Sehingga pernah ditanyakan orang kepada Rabi'atul Adawiyah, bagaimana pandangan Tuhan tentang neraka, tentang surga? Pandangan saya cuma satu, memandang wajah Allah. Dimanapun aku ditempatkan, aku dapat memandang wajah Allah. Itu 1000 kali lebih daripada surga. Sesudah melihat wajah Tuhan, kebahagiaan pagi, kebahagiaan sore, mendengar seruan panggilan dari Tuhan, kemudian timbullah tanya, ma sababu tahallufi an nafsi antara bihadil hayat allati la khatara laha. Mengapa maka mereka itu, manusia itu, kebanyakan sungkan, takut menghadapi kehidupan yang sejati itu? Mengapa mereka merengah daripada itu, daripadanya? Mengapa maka kehidupan yang ini saja yang dibanyak diingini orang? Kehidupan dunia ini. Mendaki menurun. Kepayahan bertambah tua. Rambut pun jadi putih. Gigi pun jadi gugur. Padahal dia cuma seperti khayal, seperti bayangan saja. Apakah karena salah menggambarkannya di dalam hati, atau karena perasaan sendiri telah tumpul, atau karena tidak percaya kepada kehidupan itu, atau karena akal kita sendiri tidak beres, atau karena tertarik dengan barang yang ada di dunia ini yang mesti lekat, lepas dari kita. Atau kita yang meninggalkan dia mati lebih dulu, atau dia yang meninggalkan kita. Ibarat berniaga tidak saja beruntung, rugi pun ada. Ini jawab. Apa jawab? Ya, sama sekali itu. Itu sebabnya. Pertama, karena salah menggambarkan. Yang kedua, karena tidak mau percaya. Yang ketiga, akal sendiri tidak murni. Yang keempat, kita terpengaruh oleh barang yang dilihat. Tidak tahu bahwa penggantinya lebih baik dari ini. Dan sebab yang paling utama
menyebabkan kita tidak memikirkan hidup demikian itu ialah ba'ful iman, lemah iman. Iman ini yang mesti diperkuat, karena iman itulah yang jadi roh dari segala amalan. Iman itulah yang membangkitkan semangat kita buat bekerja, mengerjakannya lebih baik. Iman itulah yang mencegah kita mengerjakan yang buruk. Dengan kekuatan imanlah baru terasa wibawa dari pengaruh perintah Allah dan larangannya, sehingga kita karena iman tadi tidak merasa payah buat mengerjakan yang baik. Itu. Maka apabila kuat iman, kuatlah kerinduan kepada hidup yang demikian itu. Dan sangatlah hati kita rasa terdorong, didorong oleh iman buat beramal karena mengingatkan hari itu. Hadirin para pendengar yang terhormat, iman kepada kehidupan yang akhir itu bukan artinya kita menolak hidup, bukan menyuruh kita cuma sembahyang saja dari pagi sampai sore, sampai petang, sampai malam sehingga tidak tidur lagi. Bukan. Apabila kita bekerja, misalnya bekerja di kantor, bekerja di ladang, bekerja berniaga, pasangkanlah itu dengan iman, itu nanti menjadi amal juga buat persediaan kita menghadapi akhirat esok. Misalnya orang menjadi pegawai negeri, dipasangnya dia dari hati, saya menjadi pegawai ini supaya saya dapat menservis kepada masyarakat dengan baik, mencari harta yang halal untuk pembelanjaan rumah tangga saya, untuk menyekolahkan anak saya, biar sedikit asal amal saya itu amal yang salih. Jadi bekerja di kantor itu pun menjadi amal yang salih, menjadi pangkal kebahagiaan pada hidup yang kekal nanti itu, hidup yang sejati itu. Kita mencari makan, berniaga di kota, di pasar, itu pekerjaan duniawi, tapi pasanglah niat. Mengapa engkau mencari makan? Karena ada perintah Tuhan di dalam Al-Quran, kulu min tayyibati ma razaqnakum, makanlah oleh kamu segala yang baik rezeki yang kami berikan kepada kamu. Dengan kata kulu ada perintah makanlah, maka segala usaha mencari makan tadi, karena berdasar kepada ayat itu kita pun berusahalah mencari makan dengan niat yang begitu, sehingga dia menjadi amal kita yang kekal buat akhirat. Atau seperti menjadi sudagar, apa kata Nabi, at-tajiru saduqu fi zumrati syuhada'i yaumil qiyamah, orang sudagar yang jujur tempatnya sama dengan tempat orang yang mati syahid di hari kiamat. Jujur, ucapannya mudah betul, tetapi dalam prakteknya menegakkan kejujuran itu juga satu pengorbanan. Tetapi itu suatu alat untuk membahagiakan kita pada hari akhirat tadi, atau yang lain-lain. Di dalam Al-Quran banyak perintah, kulu min samarihi, makanlah buah-buahan itu. Jadi kita disuruh bertanam supaya dapat melaksanakan itu. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih, berjalanlah di atas dataran bumi, injak bahu bumi itu, makanlah rezeki yang ditetapkan dari bumi. Jadi segala amalan kita bukanlah artinya, oh, saya tidak mau lagi mencari makan, saya mau salih saja. Tidak salih namanya itu. Nah, itulah maksud perkataan Rasulullah, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah satu mazra'ah, satu kebun yang akan kita ambil hasilnya nanti di akhirat.
sebab yang kedua menjadikan kita lengah, tidak ingat itu kita pandang hidup itu cuma yang sekarang ini juga. Karena kelalaian sudah masuk ke hati kita. Lalai itu sama dengan tidur. Lalai rafalah hati kita itu tidur hati. Sebab itu banyak kita lihat orang yang matanya nyalang tapi hatinya tidur. Lain dengan Nabi. Matanya tidur tapi hatinya nyalang. Yanamu ainuhu wala tanamu ainuhu wala tanamu kalbuhu. Matanya tertidur tapi hatinya tidak. Terbalik dengan kita. Mata nyalang tapi hati tidur. Dibangunkan tahsabuhum ayqadha wa hum ruqud, disangka mereka itu bangun padahal dia tidur. Yang demikian itu menutup akan kesadaran hati, sehingga sama dengan tidur, malah dekat kepada mati, mati hati. Innal qalba idza qawiyat fil hayatu la yanamu idza namal badan, katanya. Hati itu apabila hidup dengan kuat, kata orang sekarang menghayati, hati itu menghayati, dia tidak akan tidur walaupun badan tidur. Cobalah perhatikan. Orang yang biasa sembahyang tahajud tiap-tiap pukul 3 atau setengah 4 pagi sebelum waktu subuh datang. Walaupun dia baru tertidur matanya pukul 2, namun dia waktu dia biasa sembahyang itu, sembahyang tahajud tadi pukul setengah 4 atau pukul 3, dia sendirinya bangun. Walaupun dia sebentar cuma tidur. Karena sudah didesak oleh satu kesadaran batin, sehingga lebih dulu bangun hatinya daripada matanya. Itu dapat kita perhatikan. Nah, tapi kalau orang yang memang hati itu yang tidur, sampai kepada mata juga tidur, kadang-kadang berlarut-larut saja, maghrib tidak, isya tidak. Sampai jangankan tahajud, sedangkan yang wajib pun lalai dia mengerjakan. Karena dia tidak ingat kehidupan yang sejati bukan di sini. Oleh sebab itu, maka hidup yang sempurna itu telah dituntunkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Waliman ahyallahu qalbahu bi'abati wa itba'i risalati ala basirin min dalika bihasbi nasibihi minhuma. Yaitu orang yang dihidupkan Allah hatinya. Bagaimana Allah menghidupkan hati? Dengan perasaan cinta. Cinta kepada Allah. Kalau cinta kepada Allah, in kuntum tu'ibun Allah, fattabi'uni, kata Rasul. Kalau engkau betul-betul cinta kepada Allah, ikutlah aku supaya cintamu itu bisa berhasil. Walau mengaku cinta kepada Allah, Rasul ditinggalkannya. Dia bikin ibadat sendiri. Menurut khayalnya masing-masing. Tidak jadi. Rasul itu yang telah dipilih oleh Tuhan buat menjadi utusannya, menerangkan mana kehendak Tuhan. Maka kelalaian atau kesadaran, keduanya itu ada dalam panca indera kita, ada dalam akal dan hati kita. Kesadaran hati atau kelalaian hati sama juga dengan kesadaran badan atau kelalaian badan. Kesadaran perasaan terbagi dua. Kesadaran hati pun demikian juga. Kesadaran badan atau kesadaran perasaan itu menembus ke dalam jiwa tiap-tiap. Tidak ada terdengar perintah, tapi ada kesadaran dalam batin. Dia bangun mengerjakan perintah itu. Sebab itu maka apa saja pekerjaan yang kita kerjakan haruslah ada kesadaran. Orang
dalam kata-kata sekarang ini, kata modern sekarang ini, menghayati. Orang bisa ya bangun pagi, bayang, yang subuh, dua rakaat, buka pintu, keluar, kamar mandi. Maka kamar mandi, buka pintu, sembahyang itu sudah rutin saja, tidak ada hayatannya lagi. Sehingga ada orang yang lupa, apakah saya sudah buka pintu tadi? Atau dia kunci pintu, tadinya dia sudah kunci karena sudah biasa begitu saja. Lalu dia nanti setelah masuk ke tempat tidur, dia pula, saya sudah kunci pintu tadi? Padahal tadi sudah. Mengapa maka sekarang diulangnya lagi, anda pergi mengunci? Karena dari tadi itu dia tidak sadar bahwa dia telah mengunci. Cuma kebiasaan badannya saja. Nah, celaka kalau beribadat juga seperti itu. Sampai orang lupa, apa saya sudah sembahyang tadi. Hadirin yang terhormat, saya rasa untuk keterangan pada hari ini cukup sekian. Moga-moga Allah memberikan ketenangan dalam pikiran kita, sehingga kita simpulkan kehidupan yang sejati itu, itulah yang tujuan daripada perjalanan kita di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Pro 1 Sambas, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, untuk Anda yang akan beraktivitas di luar ruangan, tentunya disarankan untuk mengenakan masker mengingat kondisi udara saat ini kurang bersahabat gitu ya.
2: Menurut Dirjen Pol Sumirat, sebagai salah satu wilayah perbatasan, Kabupaten Sambas sangat rentan akan penyebaran narkotika.
3: Yuk dengarkan radio untuk mendapatkan informasi terkini, akurat, dan terpercaya sambil mendengarkan lagu-lagu pilihan Anda. Radio bisa Anda dengarkan kapanpun dan dimanapun Anda berada. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Kisah inspirasi di Republik Indonesia.
1: Tiga anak petani melewati sebuah sungai yang airnya agak keruh dan melihat beberapa batu unik di dasar sungai. Anak pertama lewat begitu saja dan tidak memperdulikan batu-batu itu. Anak kedua mengambil batu-batu itu dan mencucinya, kemudian menaruhnya di dalam akuarium. Dan anak ketiga mengambil batu-batu itu, mencucinya dan merawatnya, menggosoknya sampai mengkilat. Suatu hari, seorang tetangganya menyadari bahwa batu-batu itu adalah batu-batu antik yang nilainya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Pendengar, di zaman sekarang ini peluang emas ada di mana-mana. Namun, kebanyakan orang bahkan tidak menyadari peluang itu. Banyak juga yang seperti anak nomor dua, yang hanya mengambil peluang tersebut namun berhenti di tengah-tengah jalan. Jarang yang bisa seperti anak nomor tiga, yang bisa memanfaatkan peluang dan menjadikannya sebagai sukses besar. Anak nomor berapakah Anda? Sukses untuk Anda semua.
0: Kisah inspirasi di Republik Indonesia.

0: RRI.net, Radio Visual. RRI.net,
1: Pemberian. Oh bang, asap rokok mu iya be?
2: Ke iya, ngapu dek?
1: Nggak kisah sesak napas dibuatnya itu ya?
2: Iya pun ke?
1: Oh bang, tahu ke? Urang nang daan merokok tapi ngirup asap rokok ye, namanya perokok pasif. Resikonya bisa kena berbagai penyakit. Hampir same basarnya dengan yang merokok, malah lebih basar lagi.
2: Inyan lah he?
1: Inyan di be. Menurut WHO, sekitar 1,2 juta manusia ye meninggal tiap tahun karena asap rokok, walaupun dia tidak merokok. Nah, yang merokok pasif ye beresiko penyakit jantung atau serangan jantung karena terjadi kerusakan di pembuluh darahnya. Iye dih disebabkan oleh asap rokok ye. Laka iye, faktor resiko kanker paru pun bisa diderite oleh perokok pasif ya. Oh bang, daan ke rasa berdosa abang ya. Udah nyababkan orang kena penyakit karena leh asap rokok abang ya.
2: Au ih, baru tahu juga abang.
1: Ya dah tahu be sebenarnya ya. Mangkenye bang, mau nak merokok ya, kalan jak sekalian dengan asapnya ya, biar daan merugikan orang lain.
3: Jangan sampai orang lain menjadi korban dari asap rokok Anda. Stop merokok dan matikan rokok Anda sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sambas.